per jam aja. Raya Kertajaya yang akan mengarah ke Raya Gubeng ini juga sedikit ada kepadatan lalu lintas Temang Pro 2 dengan kecepatan hanya 10 km per jam ya. Kemudian sekitaran Pangsut masih aman. Jalan Pemuda Yosudarso apalagi cukup lancar pagi ini. Tunjungan Embong Malang, Blauran, Praban juga terpantau cukup lancar lalu lintasnya Temang Pro 2. Tembaan pagi ini yang akan mengarah Jagalan cukup padat, kecepatan hanya 8 km per jam aja. Aku harap kamu yang lagi on the way tetap bisa berhati-hati. Kalau memang gak mau kejebak lalu lintas, cari alternatif lain Temang Pro 2, iya kan? Dan semoga selamat sampai tujuan.

0: Baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Are Suro Poyo Karo Pro 2

0: Yes. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat

0: Hits.
1: Teman Pro 2, ada update terbaru ya dari insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di minggu malam kemarin ya. Update terbarunya, korban dari insiden tersebut ini memang sedang menjalani perawatan ya di RSPHC Surabaya, dan ternyata bertambah satu orang pada Selasa kemarin 4 Agustus 2026. Dr. Roni Kurniawan, Hospital Director RSPHC Surabaya, ya, ini menyatakan kalau total korban luka yang ditangani ada 12 orang, dengan satu diantaranya sudah diperbolehkan menjalani rawat jalan pada hari Senin kemarin, Teman Pro 2. Satu pasien terbaru ini mengalami kondisi serupa ya dengan korban lainnya, Teman Pro 2, yang sebelumnya dirawat, yaitu mual, muntah, kelelahan, serta penurunan kondisi fisik setelah insiden kebakaran kapal. Cuman secara keseluruhan pasien ini sudah diberi cairan dalam proses pemulihan juga untuk kondisi kesehatan pasien, Teman Pro 2. Dan Basarnas ini juga mencatat kembali ya jumlah korban terbaru menjadi 238 orang, dan angka ini bertambah setelah sebelumnya pada Senin kemarin itu memang berjumlah 233 orang. Untuk para korban yang memang masih dalam prosesi atau proses dirawat begitu ya, dalam proses rawat jalan khususnya, juga semoga diberikan kesehatan, kesembuhan, dan juga selalu diberikan kesabaran juga, Teman Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback comeback teman Pro 2. Untuk ingetin kamu di tanggal 5 Agustus ini, kita memperingati hari apa sih? Ada sejarah penting apa di tanggal ini? Sejarah kamu dan dia. Diinget tindih jadinya ya. Mungkin momen-momen yang bagus ya, yang baik, yang menyenangkan, yang kayaknya harus aku ingetin buat kamu teman Pro 2. Tapi di tanggal 5 Agustus ini kita memperingati Hari Dharma Wanita Nasional teman Pro 2. Ini harinya ibu-ibu DWP ya kan. Kalau berbicara tentang DWP sendiri, RRI Surabaya juga ada Dharma Wanita Persatuan RRI Surabaya, di mana mereka tuh adalah ibu-ibu hebat ya, yang punya inovasi-inovasi terbaru, kemudian juga selalu tidak ingin ketinggalan, selalu up to date begitu ya, mengikuti banyak pelatihan untuk mengasah skill, karena ia pengen banget istilahnya tuh perempuan juga bisa berdaya untuk sekitarnya, untuk pribadinya juga gitu teman Pro 2. Iya, tentunya ini kalau kamu tanya gimana sih caranya biar bisa jadi ibu-ibu DWP gitu ya, nikah sama PNS teman Pro 2. Kamu otomatis akan tercatat menjadi ibu-ibu DWP. Kalau kamu nikahnya sama polisi kan, kamu akan menjadi ibu bayangkari ya kan. Tapi kalau sama mas-mas PNS atau ASN, kamu akan bisa langsung masuk menjadi ibu-ibu DWP. Jadi kalau sekarang pacar kamu adalah seorang ASN, langsung bilang, "Mas, nikahin aku karena aku pengen segera menjadi ibu-ibu DWP." Asik. Karena ibu DWP itu juga banyak kegiatannya loh teman Pro 2. Di RRI juga kegiatannya tuh setiap bulan ada aja. Aku tuh selalu ikut. Ya walaupun aku belum menjadi ibu-ibu DWP ya. Tapi seenggaknya ikut berkontribusi aja, karena pengen tahu juga kegiatannya apa aja sih. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih dalam begitu ya, terkait Dharma Wanita Nasional. Sebenarnya mereka berdirinya kapan, dibentuknya seperti apa. Nanti kalau mau aku update infonya ya teman Pro 2. Karena selain Hari Dharma Wanita Nasional, hari ini kita juga seperti mengapresiasi peran ibu-ibu di dunia ini ya. Salah satunya karena di hari ini kita tuh memasuki Pekan ASI Sedunia, yang memang diperingati dari tanggal 1 sampai 7 Agustus teman Pro 2. Dan kalau mengutip dari situsnya World Alliance for Breastfeeding Action atau WABA, Pekan ASI Sedunia atau WBW itu adalah kampanye global yang meningkatkan kesadaran dan menggalang aksi pada tema-tema tentang menyusui teman Pro 2. Tentunya punya tujuan untuk pembangunan berkelanjutan SDGs khususnya sejak tahun 2016. Hal ini juga mendapat dukungan juga ya dari resolusi Majelis Kesehatan Dunia pada tahun 2018 sebagai strategi promosi menyusui yang paling penting teman Pro 2. Tuh kan, jangkep jadinya di tanggal 5 ini kita memperingati Hari Dharma Wanita Nasional, juga memperingati Pekan ASI Sedunia. Ini khususnya buat kamu ibu-ibu muda yang memang masih terus berjuang untuk bisa memberikan ASI kepada buah hatinya ya, tapi juga terkadang ada yang selalu mensupport ibu-ibu menyusui yang mungkin ternyata ASI-nya tidak bisa terproduksi dengan baik begitu ya. Mereka juga selalu menyumbangkan ASI-ASI-nya untuk anak sepersusuan mereka juga teman Pro 2. Itu salut banget, satu sama lain saling peduli teman Pro 2 ya, karena ASI ini sangat penting ya untuk anak-anak dari mulai 0 sampai usia 2 tahun. Ayo kamu dulu ASI atau langsung support teman Pro 2. Karena sekarang tuh kayak ditanya-tanyain gitu loh, dulu kamu ASI apa sufor gitu. Jadi kalau yang sufor bukan berarti buruk atau gimana, enggak. Semua ada nutrisinya masing-masing teman Pro 2. Bahkan kalau gak dikasih sufor atau gak minum ASI kan juga bahaya teman Pro 2 ya kan. Ya udah, tentunya buat kamu juga yang tanggal 5 Agustus ini masih berulang tahun. Kok masih ya? Iya masih lah ya. Leo ya, buat para Leo-Leo di luar sana, ASI. Selamat ulang tahun teman Pro 2, semoga panjang umur, bahagia selalu. Bahagianya apalagi bareng sama Pro 2 FM, makin bahagia.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 92 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
1: Kamu masih di Spades, selamat pagi teman berdua. Pagi. Ayo semangat pagi ini semua. Asik. Punya jargon baru nih, ya kan? By the way, di Jalan Pemuda pagi ini udah mulai cukup terik ya. Mataharinya sudah sedikit mengintip begitu. Buat kamu yang mau caring, ayo caring, mencari kehangatan loh. Enggak ya, biar bisa mendapatkan asupan vitamin D secara alami gitu teman pro 2. Kalau vitamin D yang enggak alami, kamu masih harus kerja, bangun pagi, ngurusin kerjaan seharian, yang harus gedebak-gedebuk. Loh, emang vitamin D apa tuh? Duit. Ya kan? Kalau duit pasti harus punya usahanya dulu teman pro 2, enggak ujuk-ujuk itu duit langsung nyamperin kamu ya. Tidak akan ada hasil kalau tidak ada usaha. Oke. Anyway, tadi kita memperingati Hari Dharma Wanita Nasional, iya kan? Kalau memang itu adalah salah satu organisasi yang sekarang tuh mungkin kita kenal adalah DWP, Dharma Wanita Persatuan, yang memang selalu ada di setiap instansi. Salah satunya juga mungkin di RRI Surabaya. Kalau kamu tanya, organisasi ini memang udah ada sejak kapan? Udah lama teman pro 2, karena berdirinya aja di 5 Agustus tahun 1974, which is udah 58 mau ke 59 teman pro 2. Ini didirikan oleh Amir Mahmud, ya ini ketua Dewan Pembina Korpri, yang mana di saat itu masih dalam masa pemerintahan Orde Baru juga. Sedangkan yang memprakarsainya itu adalah Ibu Negara Tin Soeharto, teman pro 2. Iya. Nah, Dharma Wanita ini awalnya memang beranggotakan istri pegawai Republik Indonesia, anggota ABRI yang juga dikaryakan, dan pegawai BUMN. Cuman akhirnya terjadi perubahan-perubahan ya di era reformasi tahun 98 yang membuat si organisasi ini tuh jadi organisasi sosial kemasyarakatan yang netral dari politik, independen dan demokrasi teman pro 2. Saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, nama Dharma Wanita tuh berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan. Nah, makanya sekarang disebutnya DWP teman pro 2, disingkat ya, Dharma Wanita Persatuan. Ini sesuai dengan Kabinet Persatuan juga. Seluruh rancangan anggaran dasar ini juga disahkan pada 6 hingga 7 Desember tahun 99 oleh Dr. Nila F. Muluk sebagai ketua umumnya waktu itu teman pro 2. Tuh, ternyata memang cukup panjang sejarahnya DWP ini teman pro 2, dari yang hanya Dharma Wanita menjadi Dharma Wanita Persatuan gitu ya. Dan ini cukup diapresiasi lah dengan adanya ibu-ibu DWP yang mungkin bukan hanya sebagai istri-istri dari ASN atau PNS begitu teman pro 2, tapi juga kontribusinya untuk kemajuan peran wanita itu juga sangat berpengaruh banget ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu tuh berhubungan dengan wanita, ibu dan juga anak-anak khususnya ya. Jadi kita harus selalu support apapun kegiatan-kegiatan DWP yang ada di instansi kamu, atau bahkan kamu adalah seorang anggota DWP saat ini ya, ikutin aja karena udah pasti kegiatannya juga bermanfaat.
2: Dan kau curi.

bertanya dari mana berita yang kita baca berasal. Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

0: di Halu, hanya satu lagu. Get ready.
1: Udah jam 8 pagi loh teman Pro 2. Ini waktunya aku spill hasil vote Halu, hanya satu lagu di pagi hari ini. Kira-kira dari 3 lagunya Raim Laude, mana ya yang kamu vote dan yang mana yang paling banyak di vote sama kamu? Asik. Ini udah semakin deg-degan karena 3 lagu yang aku kasih dari Raim Laude ini memang lagu bestnya dia sih. Ada Komang, Lesung Pipi, dan juga Menari-Nari. Kalau lagu terbarunya dia di tahun ini, itu tuh selain Menari-Nari juga ada Ikro, teman berdua. Ikro ini satu lagu yang kayaknya membuat kita tuh harus selalu ingat akan Tuhan, harus selalu sadar bagaimana caranya untuk bisa mensyukuri nikmat Tuhan yang udah dikasih sama kita gitu loh teman berdua. Dan benar-benar jadi manusia tuh harus bisa membaca situasi, tapi kalau bisa juga membaca Al-Quran untuk muslim begitu ya, membaca kitab-kitab untuk kamu yang non-muslim juga teman berdua. Karena sejatinya semua aturan kehidupan kita secara agama tuh udah ada di dalam kitab-kitab kita, di dalam Al-Quran juga gitu teman berdua. Ya, penuh makna pokoknya lagu-lagu yang diciptakan atau dibawakan oleh Raim Laude. Dari 3 lagu tadi, Komang, Lesung Pipi, dan Menari-Nari, ternyata ada 2 lagu yang dipilih sama kamu teman berdua. Cuman aku gak bisa putarin dua-duanya dong, salah satu aja ya. Ada Komang dengan 25% suara, kemudian Lesung Pipi dengan 75% alias yang paling banyak kamu vote pagi hari ini di Halu, hanya satu lagu. Sepertinya Komang tuh juga jadi salah satu lagu favorit dari Raim Laude ya teman Pro 2. Cuman kayak kalah gitu sama Lesung Pipi. Khususnya buat kamu yang punya Lesung Pipi ya, beruntung sih teman Pro 2. Karena menurut aku orang-orang yang punya Lesung Pipi tuh manisnya tuh manis banget. Ganteng atau cantiknya tuh banget. Iya enggak? Percaya enggak? Setuju enggak? Setuju dong. Tapi thank you ya buat kamu yang udah ikutan vote Halu pagi hari ini. Langsung aja aku puterin Raim Laude, Lesung Pipi.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani.

0: gak sih?
1: Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
2: Iya, lewat juga tuh di beranda. Viewnya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
1: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
2: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
1: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
2: Terus soal nikah muda gimana?
1: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
2: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
1: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
3: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

Rindu merindu serindu-rindunya Bianca Dimas, gimana tuh rindu serindu-rindunya ya. Berarti kangennya udah mentok banget teman Pro 2. Anyway, thank you ya buat kamu yang masih pantengin Pro 2 FM RRI Surabaya. Sepada selamat pagi teman Pro 2, bareng sama aku Dewi Anora yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi ini. Buat yang udah mulai beraktivitas, semangat ya beraktivitasnya di pagi hari ini, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, tidak ada hambatan satupun. Jangan lupa update dan posting di sosial media kamu ya, biar terlihat bahwa sosial media kamu tuh aktif ya. Menurut kamu penting gak sih teman Pro 2 update postingan atau story setiap pagi, kayak mungkin menyapa followers kamu? Asik, banyak banget nih followers kayaknya ya kan. Penting gak menurut kamu teman Pro 2? Iya, banyak juga sih yang kayaknya dikit-dikit tuh posting, lagi kerja begini posting, lagi pose begini posting gitu. Kamu tipe kalau orang yang begitu juga gak sih teman Pro 2? Kadang aku tuh pengen banget kayak gitu, melihat energinya teman-teman aku yang di sosial media tuh yang dikit-dikit posting tuh kayak, ih full banget dia, bisa banget dia posting setiap hari dengan berbagai bentukan gitu loh. Kalau aku gak bisa sih. Kalau aku harus nunggu mood yang bener-bener mood banget, moodnya harus bagus banget. Tapi kalau gak bagus-bagus amat, ya gak akan ada tuh story apa-apa gitu teman Pro 2. Seperti pagi ini, aku juga lagi baik banget moodnya, akhirnya bisa lah posting foto lagi siaran gitu. Iya, entah responnya tuh banyak banget yang itu ben. Karena memang sejarang itu teman Pro 2 ya kan. Kalau menurut kamu sendiri pagi hari, apakah memang perlu untuk posting di sosial media, ngasih tahu dunia ini bahwa kamu lagi beraktivitas? Boleh kamu gabungan kasih tahu aku teman Pro 2 pagi ini ya, lewat WhatsApp 081908952 atau Instagram @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital. Kita bakal seru-seruan sampai nanti di jam 10 pagi.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Tepat pada dua, kalau di pagi hari ini kamu agak sedikit bak-bik buk duar karena kemacetan beberapa titik di Surabaya dan sekitarnya begitu ya. Mungkin bisa dilampiaskan dengan cara posting apa yang bisa bikin kamu happy gitu teman berdua. Atau mungkin biasanya kalau lagi gerundel pengen disampaikan di sosmed ya ketik-ketik aja. Asal tidak nyenggol sana sini ya teman berdua. Biasanya kan gitu ya kan. Apalagi memang dari pagi tadi ini kalau melihat beberapa informasi begitu ya, sekitaran Kertajaya Indah arah ITS memang macet teman berdua. Ini imbas adanya truk mogok setelah di bundaran ITS teman berdua. Adakah yang terjebak di sana? Kamu juga yang mungkin mau ke Beringkang menganti ya, mau arah sana, ini juga harap bersabar ya teman berdua. Kayaknya udah hampir satu bulanan ini ada pengecoran jalan arah Beringkang begitu. Jadi memang macetnya cukup panjang banget sampai masuk ke perumahan Peranti juga. Jadi harap bersabar kalau memang kamu ada arah-arah sana atau arah sana mau masuk ke Surabaya ya. Memang lagi banyak pembenahan-pembenahan jalan khususnya dari Surabaya Barat begitu. Kemudian beberapa titik di jalan kota Surabaya memang sedang lagi proses pembenahan aja. Jadi diharap kamu kalau memang lagi kejebak kepadatan arus lalu lintas, infoin aja ke sini teman pro 2. Siapa tahu iya teman pro 2 yang lain ada yang mau melintas, jadi bisa antisipasi untuk cari alternatif lain. Kalau bisa berangkat memang lebih pagi kalau bisa ya kan. Gak ada yang nyuruh kamu berangkat pagi-pagi banget, tapi kalau mau gak kejebak macet ya berangkatnya lebih pagi biar bisa mencari alternatif lainnya juga lebih cepat gitu loh teman pro 2. Cuman kalau pagi ini kamu ternyata sudah posting sesuatu, boleh di-spill gak sih posting apa teman berdua? Dan penting gak buat kamu untuk selalu posting kegiatan atau aktivitas-aktivitas kamu teman berdua? Yuk gabung, yuk join, yuk di-spill pada pagi hari ini biar kamu makin semangat ya. Lewat WhatsApp 081908952 atau di Instagram @pro2rrisby, juga aplikasi RRI Digital.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

aja, tapi nggak apa-apa deh, aku puterin dari Club Actis Teman Berdua Senja. Iya, siapa tahu nanti kamu pengen melihat senja di kota Surabaya. Wih, melihat senja di kota Surabaya itu baiknya dan bagusnya memang ke Surabaya Barat ya, Teman Berdua. Ada beberapa titik di mana kamu bisa menikmati senja kota Surabaya dengan begitu indah, syahdu ya, dengan ditemani secangkir kopi atau teh hangat, asik. Terlalu senja sih kalau gitu. Terlalu anak senja banget ya, Teman Berdua. Plus foto-foto kemudian diposting di sosmed kamu, dikasih caption yang mana isi caption itu kayak kata-kata yang indah, oi. Atau kata-kata yang cukup menyakitkan. Aduh, jangan deh kalau yang menyakitkan ya, Teman Berdua. Cuman kalau berbicara tentang orang yang suka banget posting ya, di saat mungkin berkegiatan khususnya, memang itu kalau secara psikologis ya, kebiasaan itu tuh didorong karena ada kebutuhan dasar dari diri sendiri sih, seperti salah satunya adalah mencari validasi, kemudian untuk ngebangun citra diri kamu juga, yang mungkin kalau nunjukin tentang kerjaan, wih ternyata nih anak kerja nih, ternyata kerja di sini ya, fancy ya kerjaannya ya. Terus juga biasanya kan dilihat dari outfit kerjanya tuh, ih outfit kerjanya bagus ya, kayak gitu Teman Berdua. Dan juga menjaga hubungan sosial, biar apa? Biar orang tahu kalau kita masih ada di dalam dunia ini. Jangan kayak Genzi yang punya second account di mana nggak ada foto profilnya, nggak ada postingan di feednya atau di reelsnya, terus juga bionya itu kayak bener-bener isinya kutipan-kutipan gitu, dan nggak tahu itu tujuannya apa bikin sosial media, ya kan? Ini juga sama halnya yang disampaikan oleh psikolog Evni Indriani, bahwa dia juga sedikit membahas tentang perempuan yang suka mengunggah foto. Itu ternyata memang bukan hanya bentuk ekspresi saja, tapi itu justru lebih daripada untuk membutuhkan sebuah pengakuan begitu. Jadi bukan hanya karena dia ngerasa cantik terus dia mengekspresikannya dengan foto dan diposting, enggak, ini khusus untuk perempuan ya, tapi memang membutuhkan sebuah validasi lagi gitu loh, aku cantik loh. Walaupun memang gak ada yang ngemuji sih, tapi setidaknya kalau kita posting, orang kan jadi tahu bagaimana bentuk kita saat ini, kita lagi dandan seperti apa, posting foto-foto, cekrik-cekrik posting ya kan, biar orang tahu gitu loh. Apalagi buat kamu yang punya istilahnya kerjaan yang membutuhkan sebuah promosi melalui sosial media. Yes, jasa seperti mungkin makeup artist atau kamu seorang kreator, kayaknya memang harus banget gak sih memposting diri kamu, bahkan setiap hari, setiap detik, setiap menit ya kan. Mungkin kalau dulu si Aukarin itu adalah the queen of social media, di mana postingan dia tuh selalu titik gitu. Mungkin kalau sekarang ada yang lebih dari Aukarin gak sih, Teman Berdua? Bahkan udah gak setitik-titik itu dulu gitu loh kalau Aukarin. Tapi banyak juga yang kayak bangga banget kalau bisa bikin story sampai titik-titik. Aku sih pusing untuk ngelihatnya ya, Teman Berdua. Nanti aku sapa-sapa ya yang udah gabungan lewat WhatsApp atau Instagram, juga aplikasi RR Digital untuk topik pagi hari ini.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Kamu masih di Spada, selamat pagi teman berdua, ditemenin sama Dewi Anora tentunya sampai nanti jam 10 pagi. Gimana hari Rabu ini? Apakah kamu sudah dihadapkan dengan keriuhan? Atau bahkan ternyata happy-happy aja nih dari pagi ini? Belum, ini masih berapa jam perjalanan nih masih ada? Masih panjang untuk hari Rabu ini, bahkan kalau kamu berharap weekend segera datang, masih jauh banget teman berdua, baru aja kemarin weekend, masa mau weekend lagi sih? Ini masih setengah perjalanan menuju weekend, jadi nikmatilah, apalagi ini awal bulan, kayak masih seneng-senengnya ya kan? Masih tebel-tebelnya, atau bahkan udah semakin menipis. Yang penting semangat aja teman berdua, apalagi kalau kamu semangatnya tuh harus posting-posting ya, bikin video, foto, terus juga mungkin kamu adalah salah satu orang yang suka ngonten ya kan? Jadi konten kreator tuh ada pusingnya tau gak sih teman pro 2? Pusingnya adalah kita tuh gak cuman memikirkan bagaimana apa yang akan kita posting gitu ya, tapi juga memikirkan nanti kalau semuanya video ya, video tuh bagaimana kontennya, isinya, editingnya kayak gimana, sampai ke detail editing pun juga harus dipikirkan, karena memang secara algoritma editing tuh juga bisa menentukan teman pro 2, itu bisa membuat daya tarik dari konten kamu tuh semakin diminati atau disukai sama netizen-netizen yang akhirnya konten kamu bisa FYP atau terbaca sama algoritma tuh. Cuman aku seneng banget sih sama kreator-kreator yang baru mulai gitu ya, atau bisa dibilang kreator UMKM. Mereka tuh mau device-nya seperti apa, kualitas gambar atau videonya yang mungkin kurang baik gitu ya, tapi mereka tetap semangat untuk benar-benar ngonten gitu loh. Banyak yang bilang ngonten itu susah-susah gampang. Bener banget teman pro 2, kalau bukan karena niatnya, kayak susah banget ya. Aku tuh berasa pengen punya, langsung punya tim gitu loh, yang udah langsung ngambilin kontennya, terus langsung edit, langsung posting gitu. Jadi aku tinggal menjadi pelakunya aja. Tapi kayaknya mahal ya ngebayar orang untuk jadi tim konten kreator teman pro 2. Anyway, aku sapa dulu yang udah gabungan lewat Instagram ataupun WhatsAppnya pro 2. Ada MRJL, kalau dia gak terlalu penting karena memang jarang banget posting-posting di sosmed. Tapi kalau aku melihat profile kamu, kamu suka jalan-jalan ya. Tapi gak suka posting, anehnya begitu. Harusnya selalu diposting loh, jalan-jalan kemana, main kemana gitu ya. Ada Fitria, kalau Fitria memang jarang posting aja sih, kalau gak penting-penting banget. Berarti momen-momen yang penting ya, momen-momen yang krusial, yang sakral, yang bakal diposting gitu teman pro 2. Tapi iya sih, ada juga yang modelnya begitu, aktif banget di sosmed, bukain Instagram, bukain TikTok, suka lihat story orang gitu ya, tapi dia sendiri gak pernah bikin postingan, gak pernah bikin story. Dia hanya bisa mensupport konten atau story-story teman-temannya teman pro 2. Ya ada juga yang begitu. Ada juga yang benar-benar kayak selebgram ya, sedikit-sedikit posting. Sebenarnya ada baik dan tidaknya loh ya kalau kita tuh suka posting-posting teman pro 2. Apa kebaikan dan keburukannya? Nanti bakal aku kasih tahu ke kamu. Sekarang gabungan aja dulu seberapa penting posting foto atau video lah ya di sosial media kamu, khususnya di saat beraktivitas. Gabungnya kemana? WhatsApp bisa 081908952. Instagram boleh, udah ada question box di sana @produrrsby, juga aplikasi RRI Digital. Aku puterin satu lagu dari Bale, Fortuna.

berdua, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini

Kamu masih di Spada ya, bareng sama Dewi Anora tentunya ngomongin masalah posting yang penting gak penting di saat aktivitas kamu berlangsung ya teman berdua. Sebenarnya buat kamu yang suka-suka aja buat posting segala hal itu ya fine-fine aja, selagi memang untuk kesenangan kamu sendiri ya. Plus juga mungkin yang diposting hal-hal yang berbau apa ya, kegiatan kamu, bukan hal-hal yang menyenggol sana sini ya, jangan, itu nanti jatuhnya kontroversi. Pasti ada plus minusnya, ada positif dan negatifnya. Positifnya memang itu tuh membantu mengekspresikan kreativitas kamu ya kan, terus juga mungkin kamu adalah orang yang punya apa ya, bisa dibilang sebuah kerjaan mungkin atau side job yang harus membutuhkan sebuah relasi. Nah, ini juga bisa memperluas relasi kamu, juga meningkatkan suasana hati saat berinteraksi dengan follower-follower kamu di sosial media teman berdua, ya kan? Kalau kamu posting terus ada yang komen tuh kayak, ih, no, dinotis nih sama follower, weh, dinotis nih sama temen, dinotis nih sama orang-orang yang follow aku gitu teman berdua. Tapi ada negatifnya juga. Negatifnya adalah hal ini tuh bisa berubah menjadi sebuah kecanduan atau yang disebut dengan selfitis. Nah, kalau seorang tuh jadi sukanya posting foto, video, terus diposting. Nah, ini ada penyebutannya juga, selfitis namanya. Ini seseorang yang mungkin mudah cemas, stres, dan merasa tidak berharga saat mungkin apa yang dipostingnya tuh tidak ada respon atau tidak ada yang melihat, tidak ada yang membalas, begitu kan ya. Jadi, dia bisa aja kecanduan, begitu, dengan namanya selfitis, teman berdua. Wah, ternyata ada juga nih perilaku-perilaku yang akhirnya bisa membuat kamu menjadi seorang yang selfitis ya. Bahkan kalau ngomongin selfitisnya ini, itu tuh dibagi atau perilakunya ya ada 3 kategori, yaitu borderline atau selfie 3 kali sehari tanpa diunggah, kemudian kategori akut yaitu selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial, dan yang terakhir adalah kronis. Ini tuh perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. 6 kali sehari. 1 kali sehari aja kadang masih males ya. Ini yang kronis cukup parah sih. 6 kali sehari sama berdua. Situ affiliate. kalau ngomongin masalah affiliate ya teman berdua, ini beda kasus sih sebenarnya. Kalau memang kamu ingin berkecimpung sebagai seorang afiliator, memang mau nggak mau harus benar-benar posting sebanyak-banyaknya dalam waktu sehari gitu. Karena konteksnya kamu mempromosikan atau kamu tuh jualan sebenarnya. Ya walaupun kamu nggak punya barangnya atau penjualan itu nggak langsung ke kamu gitu, tapi melalui toko-toko yang linknya atau keranjang kuningnya kamu sematkan di konten kamu. Nah, itu beda lagi. Iya, karena memang kalau itu mencari cuan urusannya. Tapi kalau untuk konten-konten pribadi, nah itu memang selfitis ini ternyata punya 3 kategori, punya 3 tahapan yang benar-benar bisa mengkategorikan kamu tuh, mulai dari yang borderline, kemudian akut hingga kronis. Kamu yang mana nih dari 3 kategori itu, atau belum separah itu teman berdua? Alhamdulillah kalau memang belum separah itu, tandanya memang kamu orang yang jarang posting.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: yang kayak gini.
1: Kita buat menyenangkan.
0: Yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: Tamam Pro 2 udah mau jam 10 ya, tapi masih 5 menit lagi. Cuman sekali lagi nih, masalah penting gak penting terkait posting foto-foto atau video aktivitas kamu, balik lagi ke tujuan kamu ya, niatnya apa. Kalau niatnya yang baik-baik, ya gak apa-apa. Kalau niatnya yang buruk-buruk, jangan deh Tamam Pro 2. Dan sebisa mungkin menghindari yang namanya selfie-tis tadi Tamam Pro 2, supaya kamu tidak dimasukkan ke dalam kategori selfie-tis dengan 3 kategorinya, ya kan. Bahkan kalau sampai kronis, kamu udah melebihi seperti afiliator ataupun selebgram atau selebtok sih Teman Pro 2. Iya. Ya udah, thank you banget buat kamu yang udah pantengin sepada pagi ini nemenin aku ya, sedari pagi sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat Teman Pro 2. Habis ini di Santai Siang bakal ada Fauzan Azimi yang nemenin kamu sampai jam 3 sore. Dewi Nora pamit, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.
1: Baru aja kamu dengerin Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Persebaya Surabaya memastikan langkah ke final Piala Presiden 2026 usai menduduki rivalnya Arema FC dengan skor 1-0 pada laga semifinal di Stadion Kapten Satuwayan Dipta Gianyar Bali pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Gol tunggal Yuran Fernandes di penghujung babak pertama menjadi penentu kemenangan Baju Lijo sekaligus mengantarkan mereka menantang Persib Bandung di partai puncak. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat sinergi dengan pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Sidoarjo melalui agenda silaturahmi dan juga dialog. Pertemuan tersebut menjadi momentum menyelaraskan program kerja pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan guna memperluas manfaat bagi masyarakat. Bupati Sidoarjo Zubandi hadir bersama jajaran organisasi perangkat daerah, diantaranya BAPEDA, Badan Keuangan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat, serta pemangku kepentingan terkait. Teman Perdua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Barokah Rungkut Medoanayu terus melakukan kontrol kualitas pada proses produksi MBG sebagai upaya pencegahan terjadinya keracunan di wilayah Medoan. Hal tersebut diungkapkan Kepala SPPG Dapur Barokah Arif Tirtana Eskom menanggapi peningkatan status keracunan MBG menjadi kejadian fatal oleh Kepala BGN Sudaryono. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

Selamat siang teman-teman Produe, welcome back di Produe FM Santai Siang. Kali ini ada Jen yang akan menemani kamu sampai dengan jam 12 ya nanti. Dan by the way, akan ada Produe Hit List ya. Kalau bisa requestin lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu di WhatsApp kita 081908052 atau di Instagram juga bisa di @produe_sby. Kita juga lagi live TikTok, bentar lagi Jen bakal go live ya. Kalau bisa requestin di komentar TikTok Produe juga sama di Produe RSB. Jadi bebas mau gabungin yang mana, jangan bakal tungguin sampai jam 12 siang di Produe Hitlist.

0: 1982, setiap tanggal 26 Juni, negara-negara di seluruh dunia memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI sebagai bentuk komitmen global memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peringatan ini ditetapkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime sebagai bentuk keprihatinan dampak buruk narkotika ke kehidupan nasional, ekonomi, kesehatan, dan masa depan generasi muda.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Five Seconds of Summer dan judul lagunya Not Okay. Ini yang udah direquest juga sebenarnya barengan sama Kak Ilham ya di Santai Siang kali ini. Mudah-mudahan makin semangat aja deh buat beraktivitas di siang hari ini ya. Masih ada waktu banyak juga kalau misal teman Pro 2 mau banget lagu favoritnya diputerin di Pro 2 Hitlist, langsung gabung aja ya. Karena aja udah siapin question boxnya di Instagram sama WhatsApp juga sudah join up. Kamu tinggal isi aja di situ nama penyanyi dan juga judul lagunya, nantinya bakal siapin ya. Bebas lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara, kamu tinggal tulis aja di situ, nantinya bakal siapin sampai jam 12 siang ya Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favorit kamu dan bakal tungguin ya teman-teman Pro 2. Kalau di WhatsApp tadi kayaknya udah ada yang kasih notif sih teman-teman Pro 2 ya. Dari Kalia, kalau Kalia ini katanya mau dengerin lagunya Roni Parulian yang Pesona Sederhana. Oke, ini udah siapin lagunya ya. Tinggal diputerin aja ini buat semuanya juga. Kalau sehari ini mau dengerin lagunya Roni Parulian, boleh banget. Sekalian juga buat semuanya, mudah-mudahan semakin semangat aja bekerjanya. Terus di komen, by the way ini juga lagi live TikTok ya. Pro 2 Hitlist kali ini di @Pro 2 dari SBY. Tadi ada Kafir juga yang first mau request lagu, paling pertama banget gabungan dan langsung request lagu hits juga di Pro 2 Hitlist Santai Siang kali ini. Kalau dari Kafir tadi itu requestnya Selena Grace yang berjudul Sumpah Mati. Ini juga udah jangan siapin, tinggal diputerin aja. Kalau gitu gak pakai lama-lama deh teman Pro 2, ini bakal puterin lagunya ya. Pesona Sederhana dulu dari Roni Parulian tadi yang udah di request sama kalian, baru langsung selanjutnya lagu dari Kafir yang udah request di live TikTok @Pro 2 dari SBY. This is all for you, enjoy.

0: Bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke, kita lanjutin lagi teman Pro 2 ya. Masih di Pro 2 itu sampai jam 12 siang. Nanti masih lama banget waktunya buat kamu bisa ikut request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu. Yep. Yang di Instagram, Jian keep dulu. Jian mau geser di live TikTok dulu ya teman Pro 2 ya. Tadi ada beberapa yang udah gabungan. Yang udah request lagunya Selena Grace yang sama mati udah Jian puterin ya. Jadi yang baru aja gabungan mungkin bisa request lagu lainnya, gak apa-apa. Kau bisa request lagi lagu Selena Grace di Pro 2 Hitlist besok teman Pro 2 ya. Kali ini di live TikTok at Pro 2 RRSBY ada Kak Thomas Batista 540. Good night, greeting from Panama. Wih, jauh banget ya. Salam juga buat teman-teman di Panama deh. Kalau gitu so akrab banget ya. Kalau di sana di Panama jam 10:30 malam. Wih, udah jam setengah 11 malam ya di sana ya. Di sini masih panas kentang-kentang, Bang. Cobalah main-main di Indonesia. Makanannya enak-enak loh, Kak Thomas. Oke, lanjut lagi ada Kakak Melisam. Kalau dari Kak Melisam mau denger lagunya Samuel Cipta. Oke. Yang berjudul Jagat Rasa ya. Ini by the way juga tadi di Instagram ada beberapa sih yang udah request lagunya Samuel Cipta ya. Diet Pro 2 dari SBY. Ada Kak Gilang yang juga mau denger lagunya Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Ya udah, ada Kak Stefan juga katanya mau denger lagunya Samuel Cipta yang berjudul Jagat Rasa. Oke, karena dari kamu banyak yang request lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa, jadi langsung siapin aja lagunya kalau gitu ya. Ini mudah-mudahan setelah Jian puterin lagunya makin semangat aja untuk beraktivitas di siang hari ini. Kenapa jadi malam ya? Jadi kebawa suasana sama Kak Thomas tadi tuh di Panama jam 11 malam, bro. Jauh banget ya perbedaan jamnya. This is all for you, Samuel Cipta Jagat Rasa.

bertanya dari mana berita yang kita baca berasal. Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening. Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open-minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan juga pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punya aku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Oke teman produk, kita lanjut lagi ya. WC ini udah gabungan. Ada kayak Ilham yang katanya di produk hitlist. Pas banget bang, sambil nunggu jam makan siang, dengerin lagunya Bernadia yang berjudul Satu Bulan. Oke, sing-sing kayak gini udah galau-galauan ya kak Ilham ya. Udah dimasukin di playlist, tinggal diputerin aja. Thank you ya buat kak Ilham udah mau gabungan buat requestin lagunya. Salah satu lagu favoritnya juga nih. Terus kemudian ada dari Kak Riki. Kak Riki katanya udah dengerin lagunya Paul Partohap yang berjudul Safe Space. Udah masuk di playlist juga, tinggal diputerin aja. Nah, oke. Okay. Karena udah masuk di playlist, tinggal diputerin aja. Dan masih ada waktu juga buat kamu bisa ikut request ya lagu Indonesia atau lagu mancanegara. Kamu bisa request aja di WhatsApp boleh di 0819 8952, atau di Instagram juga bisa DM aja di @pro2rrisby, atau juga bisa di live TikTok @pro2rrisby, karena ini juga lagi live TikTok di sini. Kamu bisa gabungan bebas. Kalaupun mau di live chat aplikasi RR Digital juga bisa. Bebas deh mau gabungan yang mana ya, kamu bahagia aja juga bahagia. Yang jelas satu lagu dari Bernadia yang udah di request dari Kak Ilham tadi ya. Satu bulan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Susah ngertiin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
2: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
1: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah itu scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
2: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
1: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
2: Terus soal nikah muda gimana?
1: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
2: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
1: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
3: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.
0: Kamu lagi dengerin musik-musik seru di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

cukup. Sambil dengar lagu teman Pro 2, beberapa izin bakal kasih informasi buat kamu ya. Spesial di santai siang kali ini. Masih ada waktu juga buat kamu bisa request lagu.

favorit kamu deh. Jadi buruan aja gabungan. Tulis penyanyi, nama penyanyinya dan juga judul lagunya, nantinya bakal puterin buat semuanya pastinya, spesial ya. Kali ini mau spillin, ada sidang gugatan merger Paramount Warner Bros yang ini tuh bakal digelar bulan Maret 2027 teman-teman. Jadi hakim itu udah resmi menjatuhkan persidangan dugaan kasus anti monopoli dalam merger Paramount Skydance terhadap Warner Bros Discovery WBD pada bulan Maret 2027. Dan jadwal tersebut ini sebenarnya lebih lambat gitu ya dari yang diharapkan oleh Paramount sendiri, dan dianggap sebagai langkah lanjutan pengadilan dalam menghambat proses merger dua perusahaan raksasa itu. Dan seperti diberitakan di Verti hari Selasa tanggal 4 Agustus kemarin, ini hakim dari RSLI Martinez Alguin ini mengeluarkan putusan menyatakan persidangan akan berlangsung selama 12 hari di pengadilan pastinya, dan dimulai tanggal 2 Maret dan berakhir tanggal 11 Maret 2027. Dan Martinez Alguin dalam putusannya juga mengatakan konferensi persidangan terakhir akan diadakan pada 24 Februari 2027 teman-teman. Satu lagu dari Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia, yang udah di request barengan sama teman-teman ada Kak Vivi, katanya mau dengerin lagunya Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia, begitu teman-teman. Oke, jadi bakal putri, dan di live TikTok ada dari Kamia Ilmijah lagu favorit, yaitu One Last Cry ya. Jadi udah request lagunya Mesara udah izin putri nih ya. Kali ini ada dari Kakak Mia Ilmijah, lagu favorit One Last Cry ini bakal izin siapin sebentar lagi, dan beberapa lagu yang bakal putri nih ya. Setelah lagunya Keisha dan juga Miley Cyrus yang berjudul Easy Lover, ini sebenarnya udah di request bareng sama teman-teman dua, ada Kak Ziva yang katanya mendengar lagunya Miley Cyrus. Langsung ini putri buat semuanya.

0: Taman Rudua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.
1: Oke teman Pro 2, thanks udah request lagu favoritnya di Pro 2 Hitlist ya. Karena jam 12 siang kurang 4 menit lagi kita bakal geser di Pro 2 Jember ya. Di Muda Kreatif bakal ada siapa dan seserapa untuk obrolannya dipantau aja. Yang jelas jangan kemana-mana karena nanti di jam 1 jangan bakal balik lagi di Sport Corner. Ngomongin soal dunia olahraga nih, kalau bisa join aja. Jadi jangan kemana-mana, keep searching terus di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: angin loh. Dia
1: loh. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ada waktunya buat santai siang di edisi 5 Agustus 2026 ini. Gimana kabarnya hari Rabu? Masih diselimuti dengan semangat yang menggebu? Semoga aja ya teman Pro 2. By the way, di edisi kali ini kita sedang berjaringan se-Jawa Timur. Jadi selamat siang juga buat teman Pro 2 yang ada di Surabaya, di Malang, Madiun, Sumenep, dan tentunya di Jember. Siang hari ini Muda Kreatif berjaringan bakalan ngobrol-ngobrol nih sama satu bisa disebut entrepreneur muda lah ya dari Jember. Seperti apa ngobrol-ngobrolnya dan pastinya juga nanti aku bakalan kulik-kulik tentang usahanya ini, ngapain aja, terus juga abis itu ini termotivasi dari siapa gitu ya teman Pro 2. Bakalan kita bahas di Muda Kreatif Berjaringan di edisi 5 Agustus 2026 ini. Jadi station terus pastinya di Pro 2 FM.

0: Masih di Muda Kreatif Berjaringan, teman Pro 2 barengan sama Devi Wulandari, yang siang hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama satu entrepreneur muda dari Jember. Apakah iya benar dari Jember? Langsung aja kita kenalan ya. Hai, siang. Hai, Kak.
1: Siang.
0: Aku sama siapa sih ini sekarang nih?
1: Perkenalkan, nama saya Budi Yanto, biasa dipanggil Budi. Umur saya 26 tahun. Saya pemilik dari Kedai Ketan Sketsa.
0: Kedai Ketan Sketsa. Kedai Ketan Sketsa. Oke. Wih, 26 tahun.
1: 26 tahun.
0: 26 tahun, teman Pro 2 sudah memiliki yang namanya bisnis nih ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, mungkin bisa apa nih diceritain dulu sebelum kita ngobrolin lebih lanjut tentang Kedai Ketan Sketsa ini ya. Yeah. Ini boleh diceritain awal mulanya nih gimana sih Kak Budi kok bisa banget buat mendirikan Kedai Ketan Sketsa ini?
1: Awal termotivasinya itu dari teman-teman sendiri. Cuman sebelum buka Kedai Ketan Sketsa, saya juga pernah jualan dengan kolaborasi sama teman sendiri.
0: Oke.
1: Tiga orang termasuk saya sendiri. Itu di tahun 2022. Posisi ketika itu masih di kampus. Masih statusnya mahasiswa. Setelah itu sempat vakum juga 5 bulan. Akhirnya banyak teman-teman customer sendiri yang pernah order dulu. Itu nanyain, kemana kok hilang nih? Kok gak ada kabar lagi nih ketan susunya? Padahal enak loh gitu. Akhirnya saya izin sama teman-teman yang dua itu untuk buka lagi, tapi sendiri. Itu bukanya tahun 2023. 2023 bulan Oktober.
0: Waduh, ingat banget tuh.
1: Ingat banget. Harus diingat soalnya
0: anniversary gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, berarti ini berdirinya sedari tahun 2023 nih.
1: 2023.
0: Oke, dan itu akhirnya kalau dua teman dari Kak Budi akhirnya gimana tuh? Tetap ngelanjutin usahanya itu atau gimana?
1: Ada yang buka usaha juga.
0: Oh.
1: Ada yang buka usaha, yang satunya juga lari ke pertanian.
0: Oh, gitu.
1: Karena basicnya emang pertanian.
0: Oh, I see. Berarti dari tiga itu mecah sendiri-sendiri.
1: Mecah sendiri-sendiri.
0: Dan Kak Budi sendiri akhirnya mendirikan Kedai Ketan Sketsa yang udah bertahan 3 tahun.
1: Betul.
0: Itu udah
1: mau
0: itu,
1: hampir, mau
0: hampir ya, hampir 3 tahun. Itu adalah sesuatu hal yang enggak mudah loh, apalagi kayak ketan kan di Jember banyak kan ya.
1: Betul. Tapi enggak terlalu banyak sih. Cuman ketan ini lebih lebih mudah untuk dikelola, maksudnya diolah lah. Dan untuk pemasarannya juga sulit. Sulitnya yang dikatakan sulit, gak semuanya orang-orang kan seneng yang makanan itu yang manis-manis.
0: Iya, iya, benar.
1: Terutama
0: benar.
1: Banyak yang ngejauhin diabetes.
0: Nah, oke. Tapi ada menu yang khusus gitu gak sih buat yang mungkin ada yang mau ngurangin gula gitu kan?
1: Ada, kita ada ketan original. Original itu ketan serbuk yang terbuat dari jahe, juga serbuk kedelai. Rempah-rempah lah
0: gitu. Widih. Oke. Nah, kenapa namanya Sketsa?
1: Sketsa tuh singkatan sih. Kalau kepanjangannya itu susu ketan rasa. Jadi di situ kan banyak rasa-rasa tuh. Ada coklat, green tea, dan lain sebagainya. Juga ada buah-buahan juga.
0: Oke, that's why namanya Sketsa.
1: Sketsa.
0: Aku kira tuh kayak yang kayak sekarang kan skena, culture, skena, gitu-gitu enggak, kan.
1: Bukan.
0: Aku kira dari nama-nama itu diambilnya. Bukan, ternyata singkatan teman berdua. Ini juga dari Kak Budi sendiri atau mungkin ada rundingan sama teman-teman atau tanya chat GPT gitu?
1: Murni dari sendiri. Karena tahun 2023 saya belum mengenali ChatGPT. Akhirnya ya dari nongkrong-nongkrong sama teman-teman, apa ya inovasi yang enak ya, nama yang buat aku usaha gitu. Hanya ada beberapa masukan dari teman-teman, juga ada yang gak cocok. Akhirnya nemu-nemu sendiri. Sampai sekarang ya Sketsa itu
0: otentik dari sang pemiliknya sendiri.
1: Betul.
0: Kenapa yang dipilih ketan sebagai produk utamanya?
1: Karena menurut saya itu lebih gampang sih. Maksudnya ngolahnya. Cuman ya yang dipikir itu cara pemasarannya aja.
0: Oke. Dan sebelum buka Kedai Ketan Sketsa ini pun juga sudah terjun dalam ini ya, yang tiga sama teman-teman tadi ya. Itu ya.
1: Dan itu pun juga jualan ketan.
0: Oh, gitu.
1: Jual ketan juga.
0: Tapi beda sama
1: beda
0: ketan.
1: Nama.
0: Oh, beda nama.
1: Cuman hampir persis lah. Hampir persis sama yang sebelumnya. Cuman yang Sketsa ini lebih tak upgrade lagi.
0: Oh, gitu.
1: Ngikutin rasa-rasa yang sekarang.
0: I see. Kalau dari olahan originalnya sama kayak yang sebelumnya atau mungkin ada udah ada inovasi yang ngebedain antara ketan yang lama sama ketan yang baru sekarang nih?
1: Kalau ketan yang lama itu lebih rasa-rasanya lebih ke serbu, Kak. Jadi yang green tea kita dulu pakai serbu.
0: Oke.
1: Pakai serbuk minuman lah.
0: Uh-huh.
1: Terus yang sekarang itu kita pakai sele.
0: Oh,
1: coklat,
0: gitu.
1: Ya. Tapi beli yang instan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau originalnya kita tetap pakai original karena kan original terkenalnya kan dari ini Kak, apa serbuk kedelai gitu.
0: Yeah,
1: jadi
0: yeah,
1: tetap yeah. Itu saya pertahankan.
0: Oh, itu tetap ada
1: ya,
0: juga.
1: Soalnya pasarannya itu beda dengan anak muda. Biasanya kebanyakan dari itu yang beli dari ya bapak-bapak, ibu-ibu yeah, yeah, gitu. Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan memulai bisnis ketika jadi mahasiswa, ya kan? Nah, itu buat modal awalnya tuh gimana tuh? Kayak minta patungan sama orang tua? Gimana nih?
1: Kalau saya dulu dari teman-teman sih, Kak. Dari ya kolab sih. Dari uang sangu juga. Cuman bilang juga ke orang tua bahwasanya ya pengen buka usaha.
0: Okay.
1: Cuman ketika itu orang tua itu enggak mengizinkan. Tapi tetap saya juga pengen belajar kan selain kayak kuliah, saya juga pengen usaha gitu. Akhirnya ya seadanya aja. Dari uang itu sama teman-teman ya diputar kembali. Okay. Dari hasil jualan diputar lagi.
0: Oke. Okay. Itu pas kuliah semester berapa?
1: Itu kuliah mohon maaf Kak ya, saya kelebihan semester soalnya.
0: Oh,
1: itu semester semester 8.
0: Oh. Semester 8. Udah mahasiswa-mahasiswa yang udah enggak banyak main mata kuliah gitu kan.
1: Betul.
0: Cari kegiatan
1: gitu
0: kan.
1: Cari kegiatan gitu Kak. Biar juga mikirnya saya tuh buka usaha biar setelah lulus juga biar nggak pusing.
0: Benar
1: sendiri kan.
0: Oke. Gitu. Wih, bangga orang tua jadi aturannya. Oke. Nah, dari orang tua yang awalannya itu nggak ngebolehin, nggak ngasih izin buat bikin bisnis ini, yang akhirnya sekarang dari orang tua itu oh ya udahlah silahkan atau tetap aja kekeh coba deh cari kerja yang kantoran gitu, karena kan sekarang banyak ya orang tua yang kayak ini anak aku kerja kantoran deh gitu kan ya Kak Budi, gimana tuh?
1: Berhubungan saya buka ini bukan bicara tentang kesedihan gak ya? Jadi 2021 itu sebelum saya buka usaha di 2022 itu orang tua saya meninggal.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sejak kecil saya umur 2 tahun ditinggal bapak. 2021 kemarin ini ditinggal ibu.
0: Oh.
1: Akhirnya semuanya saya kerjain sendiri. Dengan sempat dulu kan buka warung kopi juga di tahun 2019 masih ada orang tua. Ya itu akhirnya gak dibolehin sama orang tua. Tapi saya tetap maksa. Berhubungan juga 2022 itu ada teman yang mau buka usaha, ku join lah gitu saya.
0: Oke. Okay.
1: Terus sampai sekarang gitu.
0: Wow, bangga sih orang tua di surga sih. Amin. Pasti. Jadi sebagai anak kasih tunjuk nih ke orang tua bahwa ini loh yang aku pilih itu benar dan mampu loh untuk melakukan itu semuanya.
1: Betul.
0: Iya kan? Wow, keren. Pasti orang tua bangga di surga lagi ngeliatin Kak Budi dengan usahanya yang makin kesini. Wah, makin banyak orang yang cari loh ya.
1: Ini juga support dari teman-teman sama saudara juga.
0: Oke, ya tentu dong, pastinya dong. Dan kalau aku lihat-lihat juga di sosial media cukup aktif ya ini.
1: Cukup aktif Kak.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya menurut saya salah satu untuk mempromosikan produk kita ya lewat media.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Gitu. Benar. Apalagi kalau yang viral-viral gitu.
1: Betul,
0: kan. Jadi
1: sekarang
0: makin booming gitu kan. Oke. Okay. Nah, dari menu-menu yang Kak Budi hadirkan di kedai ketan Sketsa ini, menu favoritnya apa sih di kedai?
1: Kita ada best seller Kak.
0: Apa best tuh?
1: Best seller tuh favorit yang kebiasaannya dari customer sering beli, juga dari hasil R&D-an kita sendiri. Itu ada coklat keju, ada flamangga keju, ada durian keju.
0: Oh my god.
1: Ada coklat coco crunch. Terus satunya lagi ada ini Oreo keju.
0: Oh, oke.
1: Itu best seller dari kita.
0: Aku langsung ngenotis yang flamangga itu tadi.
1: Flamangga.
0: Itu bentukannya kayak apa? Mango sticky rice gitu juga.
1: Betul, Kak.
0: Oh my god.
1: Mango sticky rice.
0: Itu kalau pas lagi enggak musim mangga gimana?
1: Kadang kita close dulu, Kak.
0: Oh.
1: Jadi ketika ada yang emang sengaja kita enggak tutup menunya. Ada yang pesan flamangga, kalau stoknya nggak ada kita bilang nggak ada, soalnya belum musiman.
0: Oke.
1: Kita nggak bisa kan nggak kalau nggak musiman masih maksa untuk cari
0: iya.
1: mangga, cari kualitasnya juga.
0: Saya
1: kan yang terpenting lah kualitasnya kan.
0: Ya, ya benar. Gitu. Betul. Kalau durian berarti ada buah duriannya gitu.
1: Betul. Kita pakai durian utuh, bukan utuh langsung.
0: Nggak yang sebuah
1: ya.
0: Sama duri-durinya ya teman produk maksudnya ya.
1: Tapi yang sama bijinya, Kak. Dan fly-nya itu juga kami campur dengan durian gitu.
0: Oh, ih, menarik loh.
1: Hasil dari itu sih, survive aja.
0: Oke. Aduh, jadi tertarik. Duriannya ngambil dari mana, Kak Budi?
1: Kita duriannya ngambil di ini salah satu pengepul durian juga di Jember, di daerah Patrang.
0: Deket sinilah ya.
1: Deket.
0: Karena juga Jember kan duriannya enggak bisa di ini dipandang sebelah mata.
1: Nah,
0: rasanya tuh enak banget.
1: Bukan kaleng-kaleng.
0: Bukan kaleng-kaleng. Duriannya Jember tuh mantep-mantep gitu. Nah. Jadi kalau lagi pengen makan durian campur ketan, jawabannya adalah
1: kedai Ketan Sketsa. Nah. Solusi
0: gitu.
1: Terbaik.
0: Solusi terbaik tuh ya teman Pro 2. Nah, by the way tadi kan sempat nyinggung tentang sosial media juga yang aktif pun dari tahun 2023. Tadi aku sempat search kan. Nah, ini kan juga banyak ya kayak food vlogger yang mampir-mampir gitu. Udah pernah ada yang mampir belum?
1: Sudah pernah ada. Sistemnya saya kan kerja sama.
0: Oh,
1: jadi barter sama makanan ketannya itu sama minumannya juga. Tapi lebih fokus ke makanan, Kak.
0: Oh.
1: Ke ketannya aja. Barter sama mereka. Itu aja sih.
0: Oke. Nah, kebanyakan kan kalau di sini tuh penjual ketan itu tuh kayak di apa? Kayak angkringan gitu kan ya, Kak Budi. Tapi kalau dari kedai Ketan Sketsa ini, dia bukanya dari jam berapa sampai jam berapa atau sama aja kayak angkringan gitu?
1: Kalau bukanya itu dari jam 4 sampai jam 12. Cuman setengah 12 itu kita sudah close order.
0: Oh,
1: jadi ada sisa setengah jam untuk teman-teman yang baru datang. Itu untuk nongkrong biasanya. Setengah jam, jam 12 itu sudah kita peringatin.
0: Oh gitu, gitu. Jam 12-nya udah ditutup?
1: Ditutup.
0: Nggak ada toleransi?
1: Nggak ada toleransi sudah.
0: Nggak ada toleransi sama jam 1, teman Pro 2. Ya, kita penyiar baru kelar jam 12 ya. Oke. Nah, kalau tadi kan menu favoritnya nih dari kedai Ketan Sketsa. Tapi kalau menu signature-nya yang wajib banget nih kalau misalkan aku mau main-main ke sana apa tuh?
1: Yang paling wajib tuh yang buah-buahan, Kak. Flamangga.
0: Flamangga.
1: Flamangga itu wajib. Karena mungkin enggak apa ya? Enggak terlalu mewah-mewah banget, tapi wajib untuk dicobain. Karena ada beberapa di Jember mungkin ya salah satunya ada di kedai Ketan Sketsa sama durian.
0: Iya kan. Sih. Tapi kalau mangga itu kan ada ada asam-asamnya gitu ya, Kak Budi ya. Itu gimana tuh?
1: Ada asam-asamnya juga, ada yang manis. Cuman kita flanya itu manis-manis asin kan. Jadi apa istilahnya? Gurih lah. Gurih. Jadi campur dengan mangga juga lebih enak.
0: Gitu kan. Aduh, perpaduan yang pas.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Ya. Siang-siang ya teman Pro 2, waktunya makan siang loh ya.
1: Aduh.
0: Ini ngobrolin makanan, tapi masih nanti bukanya jam 4.
1: Jam 4
0: kan, jam 4. Masih belum bisa makan. Oke, kita bakalan ngobrol lebih lanjut lagi tentang kedai Ketan Sketsa ini. Teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kamu yang mau tanya-tanya boleh banget. Kamu langsung aja tulis di kolom komentar yang ada di TikTok Pro 2 Jember. Terus juga kamu bisa tulis di kolom komentar yang ada di RRI Jember. Kamu bisa juga WhatsAppin di 081-559-708-950. Kita bakalan balik lagi abis ini. Jadi jangan kemana-mana ya, station terus pastinya di Muda Kreatif Berjaringan Pro 2 FM.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Ma? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Ma, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Ma.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Ma?
0: Lah iya benar. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Ma.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

Bayangkan ada sebuah bioskop di Indonesia yang sudah berdiri sejak lebih dari 70 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih terus memutar film loh. Kira-kira di mana ya? Jawabannya adalah bioskop Metropol yang dulu bernama Megaria di kawasan Cikini, Jakarta. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1949 dan resmi dibuka pada tahun 1950.

0: Masih di Muda Kreatif Berjaringan, teman Produa se-Jawa Timur. Buat kamu yang lagi di Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep, dan tentunya Jember, selamat siang teman Produa. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Kak Budi. Dia adalah owner dari Kedai Ketan Sketsa yang udah berjalan 3 tahun, hampir 3 tahun. Nah Kak Budi, ini selama hampir 3 tahun nih, pastinya dong ada tantangan-tantangan yang udah dilewatin sama Kak Budi dan mungkin ada timnya juga ya.
1: Ada tim, ya.
0: Tim yang produksi tim juga kan produksi. Pasti. Nah, tantangan terbesar selama menjalankan usaha ini nih apa sih Kak Budi?
1: Tantangannya terutama kita dari cuaca kadang nggak.
0: Cuaca gimana tuh?
1: Cuaca juga menentukan ini penjualan juga.
0: Oh, oke.
1: Karena kalau udah hujan dan kami cuman ada outlet, tapi menyediakan tongkrongan, tapi atasnya kita gak ada atap. Ada atap cuman kita numpang aja gitu.
0: Kendalanya
1: ketika hujan seperti itu. Pertama, kedua juga ngaruh di penjualan gitu. Itu paling enggak, untung solusinya ada solusi juga sih. Itu juga ada solusi gitu.
0: Oke. Jadi ya yang tantangan terbesarnya ya si cuaca itu tadi ya.
1: Betul.
0: Pernah enggak kayak dalam satu hari itu kayak nol banget nih, nggak ada yang beli gitu?
1: Sering Kak.
0: Oh iya.
1: Sering. Tapi dulu awal masih. Itu 2023 mau ke 2024. Itu pernah saya jaga sendiri dari buka jam 3. Dulu jam 3 karena si awal kan nggak sesuai operasional nih Kak.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Buka dari jam 3 sampai jam 12 malam itu sama sekali nggak ada.
0: Oh.
1: Dan itu pun terjadi bukan satu kali dua kali, bahkan sering.

0: Dulu di awal-awal ya.
1: Di awal-awal.
0: Namanya masih ngebabat alas gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Kak. Okay. Wah, itu pun ya nama juga orang usaha dan mm-mm, banyak uang keluar. Ya, biasalah. Sedih sebarang sih, mau putus asa apa lanjut aja apa mundur aja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya mau mundur udah kecebur, Kak. Tuh, mau diterusin takut malah tambah boncos.
0: Iya gitu, kan. Jadi yang tadinya udah keluar segini nih makin nah, banyak itu lagi, iya kan?
1: Tuh.
0: Oke. Nah, di pada saat itu apa yang memotivasi Kak Budi ini untuk tetap aja deh gitu? Ada orang-orang di sekitar kah yang
1: Pertama orang-orang di sekitar, kan saya udah berkeluarga nih, Kak. Terutama ya dari istri sendiri yang support lah, gak apa-apa lah, mungkin kalau gak dapat sekarang besok, besoknya lagi gitu. Ya dari teman-teman juga gitu.
0: Oke, ya pokoknya emang harus konsisten gitu.
1: Betul,
0: kan pada saat itu
1: harus
0: gitu,
1: konsisten,
0: mau berdarah-darah mah juga nah, ayo lalui.
1: Nah itu
0: gitu ya.
1: Mungkin saya mikirnya mungkin dari saya seperti ini awal, nanti hadiahnya di belakangan.
0: Aduh, gitu, positive vibes banget loh teman Pro 2 ya.
1: Kalau kita mikir jeleknya aja kan, kayaknya susah di lebih baik mundur. Tapi enggak, saya enggak ada seperti itu. Mungkin sekarang enggak apa-apa seperti ini. Mungkin nanti belakangnya ada hadiahnya gitu.
0: Okay.
1: Aja. Mending sabarin aja, mental dikuatin.
0: Nah,
1: aja.
0: Itu pelajaran yang didapat. Jadi memang ada, mungkin ada hal yang buruk terjadi, tapi sebenarnya ada sisi positifnya dari itu loh.
1: Nah,
0: sebenarnya
1: itu,
0: gitu kan ya.
1: Betul, Kak.
0: Oke. Nah, dari awal tadi kan dari tahun 2023 aku lihat juga di sosial media itu tuh sudah ada videonya, udah ada postingan-postingan gitu kan ya, Kak ya.
1: Beneran.
0: Nah, seberapa penting media sosial dalam perkembangan dari kedai ketan sketsa ini?
1: Cerita masalah media, Kak ya. Saya dulu paling egois sama media.
0: Gimana
1: karena
0: tuh?
1: Saya pertama media ini orangnya gak terlalu suka media. Terutama dulu ya salah satu aplikasi lah
0: yang
1: gak perlu saya sebutin. Kayaknya nih isinya yang gak bagus semua.
0: Kayaknya aku tahu dan aku juga kayak gitu.
1: Betul. Wah, ini gak cocok. Akhirnya saya main di salah satu media juga.
0: Okay.
1: Tapi terus yang mungkin sekarang algoritmanya lebih susah, Kak ya. Terus saya konsistenkan di salah satu. Dan satunya ini kebantu dari istri saya.
0: Oh.
1: Akhirnya istri ini, saya kan nyetok nih, Kak, di galeri itu foto-foto, video-video, punya warung sendiri itu. Akhirnya istri ini iseng-iseng buat konten lah, buat konten. Ketika uploadnya itu jam 11.
0: Okay.
1: Saya baru pulang dari warung itu jam 1 dan itu pun udah tembus 15.000.
0: Wow.
1: Dari jam 11 ngupload sampai jam 1 itu udah 15.000.
0: 2 jam doang kan?
1: 2 jam doang.
0: Hah?
1: Nah,
0: padahal iseng doang dia.
1: Iseng doang.
0: Okay.
1: Namanya juga enggak tahu rasanya FYP ini gimana sih. Aku enggak tahu. Dan
0: okay,
1: waktu itu juga saya masuknya sering masaknya itu 250 gram ketika itu. Dan itu pun kadang gak habis. Akhirnya dari itu gak percaya dulu saya, karena 15.000 mungkin cuman sebagian yang datang nih gitu. Sorenya itu ketika mau berangkat ke warung sudah tembus 65.000.
0: Wow.
1: Secepat itu belum 24 jam dulu.
0: Okay,
1: ini kok udah segini banyak gitu. Akhirnya tetap masak 200 gram dan itu pun sebelum buka udah banyak yang ngantri di luar.
0: Oh, ya Allah.
1: Dan wah, ini benar pengaruh dari aplikasi nih. Akhirnya masak lagi ketika malam satu shift itu kita masak 4 kali itu, Kak.
0: Ya Tuhan.
1: 4 kali itu. Ya 2 kilo, 1 kilonya kan jadi belasan porsi buat saya itu. Jadi sampai masak 4 kali itu. Dan itu drill baru saya percaya bahwasanya iya ngonten nih perlu kayaknya buat produk kita gitu ya. Biar produk ya harus promosinya lewat media, betul sih gitu. Akhirnya saya gak mau egois lagi, mau media pun dari mana. Serau sih.
0: Semuanya hajar deh, hajar. Ya. Media promosi apapun juga
1: betul,
0: Kak. Hajar aja. Betul. Lagian sosial media kan sekarang gratis ya.
1: Betul, Kak.
0: Jadi kayak ya tinggal gimana kita kreatifnya aja.
1: Kreatifnya gitu aja kan? Memahaminya gimana gitu aja.
0: Nah, itu tadi kan istri ya yang mengkonten.
1: Istri.
0: Apakah dari situ akhirnya sang istri ini menjadi content creator untuk bisnis ini?
1: Mungkin dari itu istri ini enggak keberlanjutan, Kak.
0: Oh.
1: Dia mau cuman buat dua konten. Uh-uh. Karena saya tertarik, sisanya saya yang gerakin semuanya ke belakang.
0: Oh, gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Karena saya yang punya warung anggapannya, Kak. Hanya ya kelola sendiri, mempelajari sendiri cara mengembangkan media itu seperti apa.
0: Oke. Kalau dari yang ngebantuin Kak Budi ada berapa di kedai?
1: Kalau masih awal dulu satu orang, dua orang sama saya.
0: Okay.
1: Kalau sekarang dua orang. Tapi saya kadang
0: bantuin juga.
1: Ada ngikut shift juga lah, Kak.
0: Oh.
1: Jadi
0: gitu.
1: Setiap minggunya itu kan ada. Sekarang kan nggak ada libur nih. Nggak ada libur. Jadi dua kali masuk saya. Jadi satunya libur, saya yang masuk.
0: Oh gitu. Harus tetap ya, owner mah harus tetap turun tangan.
1: Betul. Soalnya kalau nggak gitu kita nggak tahu keadaan lapangan seperti apa, Kak. Apa yang harus evaluasi. Kalau kita cuma ngandalkan bahasa kasarnya karyawan lah, kita mereka juga nggak bakal paham gitu. Yang ini apa aja, meskipun ada evaluasi kadang nggak menentukan juga.
0: Oh, oke.
1: Baik, ya emang harus turun sendiri gitu sih, Kak.
0: Oke. Nah, ini selain jualan offline, di online pun juga ada kah?
1: Online semua ada, Kak.
0: Oh, semuanya ada?
1: Bukan, nggak semuanya sih. Ada tiga nih.
0: Ijo, orange.
1: Orange.
0: Kan kita nggak nyebut ya, teman-teman berdua. Ijo, orange. Oke, dan juga mungkin ojek yang Jember, lokal-lokal sini aja lokal, gitu kan. Oke, ini by the way, di mana sih lokasinya?
1: Lokasinya kami ada di Jalan Udang Windu.
0: Jalan Udang Windu.
1: Dari lebih gampangnya perempatan Mangli itu ke utara kurang lebih 500 meter.
0: Oh, di sana. Betul, di Mangli ya.
1: Di Mangli.
0: Oke, ntar buka cabang di area sini, Kak.
1: Amin. Dan insyaallah.
0: Semoga ya. Amin. Ntar tahun depan. Amin.
1: Ya Allah.
0: Dan jangan deh akhir tahun ini. Amin.
1: Amin.
0: Kok ini pressure banget. Oke. Nah, Kak Budi, ini kan juga banyak sekali anak-anak muda sekarang ini yang muda mulai untuk merintis bisnisnya, gitu kan. Tapi juga ada yang ragu-ragu, takut gagal, gitu kan. Pasti ada. Nah, dulu waktu awal-awal Kak Budi pernah ngerasa kayak gitu nggak sih?
1: Kalau ragu-ragu sih ada sedikit, Kak. Cuman kan kita tergantung ragu-ragunya seperti apa. Kalau kita punya uang nih, ragu-ragunya ya yang penting jalan dulu. Kalau ragu-ragunya kita nggak ada uang, kita uangnya pasti pembisnis awal yang dipikir itu masalah uang, Kak.
0: Ya.
1: Jadi teknisnya juga ke belakang itu jarang dipikir. Nanti turunnya gimana, naiknya gimana, nanti kelola uangnya juga gimana. Tapi yang dipikir pertama itu biasanya dari orang-orang yang baru memulai itu masalah uang modal dulu. Kalau saya dulu bukan dari nol, tapi dari minus.
0: Malah dari minus,
1: minus
0: ya, Kak, ya?
1: Gitu, Kak. Kok? Namanya juga pengen usaha, kita gak ada uang. Ya salah satunya ya kita harus minjem ke salah satu ataupun teman-teman kita sendiri gitu.
0: Oke. Nah, kalau misalkan nih kayak kita pinjem modal, otomatis kan kayak orang juga ada yang percaya, ada yang enggak gitu kan, Kak.
1: Ya.
0: Nah, untuk bisa ngebuat nih orang percaya banget nih sama kita gitu, itu gimana, Kak?
1: Masalah peminjaman modal ya, Kak. Kalau saya itu buat penyemangat sih, Kak. Penyemangat kedua setelah keluarga malah.
0: Oh, gitu.
1: Karena kita kan punya inilah cicilan bulanan lah. Nah, dari itu bulan depan nih bakal ini bakal setoran nih. Pokoknya minggu ini harus selesai gitu. Nah, dari itu kita enggak boleh. Nah, semangatnya dari situ juga. Itu sih salah satu tantangan sih.
0: Make sense juga ya.
1: Betul.
0: Jadi kayak kita harus ada tuntutan juga,
1: harus,
0: gitu kan.
1: Harus, Kak. Kalau kita enggak ada tuntutan, contoh warung jalan nih, kita nggak ada tuntutan. Mungkin yang mau buka ya leye-leye aja. Yang penting wis buka nggak buka meskipun usaha sendiri ya. Penting ada uangnya gitu aja.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, tadi kan nyebutin modalnya besar, terus juga dukungan dari orang sekitar. Betul. Nah, Kak Budi, lebih penting mana? Punya modal besar atau keberanian buat mulai?
1: Keberanian buat mulai.
0: Oh.
1: Tuh, Kak. Okay. Kalau keberanian udah mulai di situ, apa yang bakal dihadapi juga mereka cari solusi juga di situ.
0: Oh.
1: Jadi inovasi-inovasi juga berdatangan. Sama juga kan mau mulai gitu.
0: Pokoknya mah berani aja dulu.
1: Berani aja dulu. Aja sih.
0: Berani aja dulu. Ntar kalau ada pusing-pusingnya ya ntar dulu. Oke. Okay. Kak Budi, kalau boleh nih mengulang dari awal, adakah hal yang pengen dilakuin dengan cara yang beda nih dari yang udah kakak lakuin? Ada nggak ya pengen dirubah gitu?
1: Kalau pengen dirubah ya sih Kak, dari segi konsep warungnya aja sih.
0: Oh, oke, oke. Okay.
1: Ya namanya juga usaha kan kita nggak bisa stay di situ aja Kak. Mm-hmm. Jadi ngikutin upgrade yang sekarang terbaru apa nih, kayak model coffee shop sekarang nih. Mm-hmm. Banyak yang ada kaca ataupun yang setunya OTD gitu kan. Mm-hmm. Gitu, pengennya seperti itu juga.
0: Oh, oke. Okay. Namun karena kan ya berani untuk memulai itulah ya teman Prodo. Jadi
1: betul,
0: kayak yaudah ngalir dulu, let it flow aja.
1: Betul.
0: Tapi makin kesini, wah makin banyak yang nyari. Bisa lah nanti ya. Betul. Untuk cabang selanjutnya Kak, nanti ya.
1: Insya Allah.
0: Tetap aja
1: kalau
0: nih.
1: Kalau terrealisasi ya insya Allah tahun-tahun ini.
0: Nah,
1: tahu nggak tahun depan?
0: Awal tahun.
1: Kan?
0: Biar nggak lama-lama ya betul, teman Prodo. Oke,
1: biar
0: banget
1: yang di kota Jember nih gak jauh-jauh ke area Mangli.
0: Nah itu dia tuh. Tadi udah ngiler banget nih sama mangganya. Sama durennya juga nih teman Prodo. Oke, masih ada segmen selanjutnya lagi yang aku masih bakal ngulik-ngulik lagi dari Kak Budi sebagai owner dari kedai Ketan Sketsa. Jadi teman Prodo, buat kamu jangan kemana-mana, station terus ya di Prodo FM.

0: Balik lagi teman Pro 2 masih di Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur barengan sama Devi Wulandari dan ada Kak Budi dari Kedai Ketan Sketsa nih teman Pro 2 yang udah bercerita panjang lebar mulai dari minus. Karena kalau dibilang nol, aku bilang nol, dia bilangnya minus ya kan?
1: Yes. Kalau dari nol kita punya modal sendiri kan, Kak?
0: Jadi dia mengklarifikasi teman Bro 2, modal minus bahkan sampai yang sekarang ini udah dikenal banyak orang dan aku lihat juga di sosial medianya rame banget. Tadi ada juga konten yang viral gitu ya. Dan selamat hampir 3 tahun ini yang pastinya juga perjalanannya gak gampang ya Kak Budi. Tantangannya juga ada banget.
1: Ya betul kata kakaknya tadi, sampai berdarah-darah.
0: Nah, kita harus berjuang sampai berdarah-darah teman Bro 2 ya. Oke. Nah, kalau dari sejauh ini nih Kak Budi, target atau maybe mimpi terbesar dari kedai ketannya sendiri nih apa?
1: Pertama mau buka lagi tapi yang beda dengan namanya yang Sketsa. Jadi Sketsa ini nggak mau saya bawa kemana-mana. Jadi Sketsa di situ aja. Jadi nanti untuk kedepannya bukan cabang sih, lebih sama-sama satu produk tapi beda, mau hampir persis lah.
0: Saudaranya.
1: Betul.
0: Itulah. Oh, mau buka saudaranya dari Kedai Ketan Sketsa ini.
1: Betul.
0: Oke. Cuma nanti kalau misalkan sosial medianya pun juga akan dibedain ya berarti?
1: Dibedain.
0: Oke.
1: Semuanya bakal dibedain semua. Mungkin ya salah satu ketannya aja sih yang hampir sama. Gitu. Cuman inovasinya lebih banyak yang terbaru nanti.
0: Oke. Tetap ada ininya, susunya juga?
1: Tetap. Kita basicnya kan pas ketan susu, Kak.
0: Okay.
1: Jadi ketan susu aja, nanti selebihnya variasinya tambahan variasi aja.
0: Oke. Nah, teman Pro 2, kalau mungkin kamu berpikir ketan susu yang dimaksud ini adalah ketan, terus abis itu atasnya dikasih cairan susu, enggak ternyata ya. Enggak loh. Jadi susunya tuh ya udah kuah gitu, air susu itu kan?
1: Betul. Kita susunya gitu pakai dua. Pertama itu SKM, susu kental manis sama UHT. Baru atasnya kita pakai topping yang rasa-rasa.
0: Oke. Itu tadi aku nggak ada pikiran kalau susunya tuh yang susu cair yang kita biasa minum itu. Gitu.
1: Kupikir. Soalnya UHT ini untuk biar nggak terlalu nek aja. Banyak yang orang makan ketan itu biasanya nek.
0: Iya.
1: Apa sering kebanyakan, apa dari segi pengelolaannya juga ada yang kurang gitu biasanya Kak.
0: Oke. Jadi wajib banget dicoba, apalagi buat kamu yang mau main ke Jember teman Pro 2 ya.
1: Wajib datang malah kalau yang dari luar.
0: Nah, itu dia tuh. Sosial medianya apa sih Kak, boleh sebutin?
1: Kalau sosial medianya di Instagram
0: boleh.
1: Kita ada Kedai Ketan Sketsa.
0: Oke.
1: Sama juga di
0: TikTok
1: juga Kedai Ketan Sketsa.
0: Sama juga ya.
1: Betul. Kalau di TikTok terserah ketan susu Jember itu juga munculnya Kedai Ketan Sketsa juga.
0: Waduh.
1: Ada ya, tergantung juga kalau banyak nih food vlogger juga yang review ketan susu. Biasanya kalau paling tinggi ya itu yang ada di atas biasanya.
0: Oke.
1: Terus ya.
0: Wow, itu tadi ya teman Pro 2. Jadi kamu yang ada di Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep ya kan, mau main-main ke Jember atau mungkin mau ke Banyuwangi ngelewatin Jember, mampir dulu.
1: Wajib dulu mampir.
0: Kedai Ketan Sketsa. Kak Budi, kalau disuruh ngedeskripsiin untuk Kedai Ketan Sketsa ini dalam 3 kata, apa aja?
1: Deskripsi maksudnya gimana?
0: Deskripsi kalau misalkan aku lihat gunung gitu kan. Aku deskripsiinnya dengan 3 kata, jauh, tinggi, terus horor gitu kan. Nah, kalau Kedai Ketan Sketsa ini apa?
1: Lebih ke menantang ya, asik ya, menguntungkan. Itu yang paling terakhir, menguntungkan karena juga lebih menantang nih. Gimana sih caranya mau dapat customer? Gimana sih cara untuk tantangannya di situ? Itu aja sih.
0: Oke, asiknya?
1: Asiknya itu ya
0: buat nongkrong.
1: Buat nongkrong aja juga nampung teman-teman yang area lokalan sana itu buat nongkrong juga, ataupun ada yang dari jauh nih, gak mungkin kan pesan langsung balik.
0: Yeah,
1: biasanya makan di tempat aja. Mm-mm. Salah satunya itu asiknya.
0: Oh, okay.
1: Sambil obrol-obrolan nih.
0: Oh, okay. Teman-teman. Widih, gitu teman pro 2 ya. Jadi makan ketan sambil nongkrong itu gak ada salah.
1: Nah itu
0: makin asik. Nah. Oke, okay. Oh, by the way, ketan, kedai ketan sketsa ini punya slogan gitu gak sih? Atau apa, tagline maybe?
1: Gak ada.
0: Gak ada ya? Gak ada. Belum ada.
1: Belum ada.
0: Nanti yang baru ada.
1: Nah, ya. Banyak. Sambil lalu juga survei nanti apa aja nih yang mau diisi gitu aja.
0: Iya, iya, iya. Banyak PR-nya ya.
1: Banyak PR-nya.
0: Oke okay, deh.
1: Kataku ini mau hampir 3 tahun masih baru, tergolongkan baru.
0: Iya dong. Gitu. Kalaupun anak kecil kan ya dia masih disebut balita kan.
1: Nah, masih balita gitu. Jadi banyak orang yang berkata, "Oh, udah 3 tahun nih banyak rintangannya." Oh, masih kataku masih bentar nih kayaknya masih. Masih labil lah kataku usahaku ini gitu. Cuman orang-orang memandangnya udah segitu jauhnya kamu udah hampir 3 tahun nih.
0: Belum.
1: Nah, keinginan belum apa-apa masih.
0: Makanya gitu. Keinginan saya makin lebih besar nah, dari itu. Ini gitu ya. Oke, tapi ada pelanggan tetapnya yang kayak ya udah kayak itu pasti bakalan absen gitu.
1: Pasti Kak. Kalau yang tiap malam sih nggak ada. Mungkin tiap minggu 2 kali tuh ada.
0: Oh, oke, oke, oke.
1: Pelanggan tetap ya ada. Ya omelan dari customer juga pernah ada.
0: Oh.
1: Jadi kenapa saya bilang omelan ini juga buat motivasi buat UMKM juga. Biasanya nih yang punya warung kena omel, dia juga nggak terima Kak sama produknya sendiri yang dijual. Ya kita sebagai pemilik juga harus legowo mau mereka komentar seperti apa. Yang penting ya udah dijawab aja apa kadang-kadangnya, yang penting kita nggak emosi juga
0: ya
1: gitu,
0: oke okay. Ya yang namanya customer kan butuhnya buat didengar,
1: betul. Itu Kak, itu yang paling penting,
0: dan juga itu dijadiin evaluasi buat kita,
1: buat evaluasi
0: gitu kan, ya
1: betul Kak. Kalau udah kalau komplain kayak gitu kan evaluasi pasti sudah. Kalau nggak ada evaluasi ya udah buntah begitu aja udah.
0: Oke oke oke oke. Nah, buat Kak Budi mungkin silakan monggo dipromosikan kedai ketan sketsanya untuk teman pro 2 dimanapun berada. Kalau mau order by online juga boleh, kemana? Tadi kan katanya DM aja bisa tuh pesannya. Sok atuh monggo silakan.
1: Untuk teman-teman khususnya untuk warga Jember yang mau ketan susu di kedai ketan sketsa bisa lewat pesannya, bisa lewat 3 merchant. Jadi ada, bisa sebut nama?
0: Monggo.
1: Ada Shopee Food, GoFood, sama GrabFood.
0: Oke. Okay.
1: Untuk lokasinya kita ada di Jalan Udang Windu. Lebih gampangnya dari perempatan Mangli, arah ke utara sekitar 500 meter. Posisinya ada di kanan jalan.
0: Oke. Okay.
1: Kalau yang paham dengan Google Map, kita tinggal klik aja kedai ketan sketsa kita udah
0: masuk. Oh, ada di Google Maps juga. Google Maps ya. Oke. Okay. DM di sosial media pun juga tetap dilayani ya.
1: Tetap dilayani. Kalau di DM belum dibalas bisa langsung telepon lewat via WA.
0: Waduh.
1: Udah di deskripsi juga.
0: Waduh. Via telepon loh ya. Betul. Langsung.
1: Enggak apa-apa. Soalnya kan slow respon juga kadang ketika kerja saya juga. Kadang kalau shift kan nggak pegang HP nih.
0: Iya dong.
1: Kalau nggak ada telepon yang penting nggak diangkat.
0: Iya dong.
1: Gitu
0: kan pelanggan ngalir
1: nah,
0: terus.
1: Kalau ada nomor baru nih kayak anu mau pesen, wah sigap pasti. Gitu lah. Meskipun posisi kerja gitu.
0: Oke. Thank you so much ya Kak Budi.
1: Sama-sama Kak.
0: Semoga cabang barunya ditunggu.
1: Amin.
0: Eh bukan cabang baru. Apa kedai baru?
1: Amin.
0: Kedai barunya ditunggu. Yeah. Di Jember-Jember sini aja. Dan mungkin juga bakalan ada di Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep, semuanya.
1: Semuanya.
0: Se-Jawa Timur, se-Indonesia. Amin.
1: Amin.
0: Dia langsung shock.
1: Kayaknya satu masih mengkis-mengkis.
0: Ya kan nanti karyawannya banyak.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Sukses terus Kak Budi.
1: Terima kasih Kak.
0: Ditunggu banget itu ya konsep barunya. Dan juga varian-varian baru mungkin ya.
1: Ya
0: oke, okay. Thank you so much Kak Budi sekali lagi. Dan pastinya teman Pro 2 se-Jawa Timur, thank you kamu sudah menyimak Muda Berjaringan, Muda Kreatif Berjaringan maksud aku. Di hari ini buat kamu yang ada di Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep dan juga Jember, stay tune terus pastinya di Pro 2 FM teman Pro 2. Thank you ya. Bye. Devi pamit.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya. terbaik kamu. Teman terbaik.

FM. Balik lagi di Pro 2 Radio Surabaya, teman Pro 2 masih bareng sama aja di Santai Siang ya. Spot Corner akan nemenin kamu dengan informasi olahraga. Jadi yang suka banget dengerin Tony Brung soal olahraga, kamu bisa pantau aja 1 jam ke depan sampai jam 2 ya. Ngomongin soal bola boleh, balapan boleh, atau yang ada katanya sama sport lah, atau olahraga, teman Pro 2. Jadi keep setune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pergerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
3: Jangan marah-marah dong sayang.

fasilitas layanan publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat

Jadwal pertandingan Persib lawan Manila Diggers ini enggak serempak ya teman perdua dengan kualifikasi ACL 2026-2027 zona barat yang ini mempertemukan East Bengal India dengan Al Arabi atau Kuwait dan juga Arkada Turkmenistan versus Goa. Ini dari India yang berlangsung 12 Agustus nantinya. Jadi saat ini Persib udah mengikuti laga pramusim Piala Presiden 2026 dan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus besok ini anak asuh Igor Tolik ini akan menjalani laga final menghadapi Persebaya Surabaya teman Pro 2. Jadi ya ditungguin aja teman Pro 2 ya untuk Persib versus Manila Diggers di kualifikasi ACL 2 tahun 2026-2027 ini nantinya akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada hari Senin 31 Agustus jam 19.00 waktu Indonesia Barat.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
2: Gak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.
3: Musik kamu hanya di Pro2 Hitlist.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Penasaran lagu favorit kamu di minggu ini? Ini dia, pilihan terbaik versi Pro 2 FM. Selamat menikmati!

Sinyal bahaya Indonesia sering sial, jadi jika segrup dengan Singapura, teman peradua aja, di satu fakta menarik muncul menjelang timnas Indonesia lawan Singapura ya. Dan di pertandingan terakhir di grup A Piala AFF 2026, timnas Indonesia ini akan melakoni laga penentuan ke semifinal Piala AFF 2026 yang ini tuh bakal melawan Singapura di Stadion Jalan Besar. Untuk lolos ke semifinal, Indonesia wajib mengalahkan Singapura nih, teman peradua. Jadi selama pegelaran Piala AFF sejak 1996, Indonesia ini bareng berulang kali satu grup dengan Singapura. Jadi tercatat Indonesia dan juga Singapura 6 kali dalam satu kelompok gitu. Jadi rekor 6 kali itu, skuad Garuda 3 kali gagal lolos ke babak semifinal, dan rekor itu bisa jadi alarm bagi Indonesia menjelang pertandingannya nanti, teman peradua. Pada Piala AFF tahun 2007 itu Singapura jadi tuan rumah di grup B ya. Singapura jadi satu grup juga dengan Vietnam, Indonesia, dan juga Laos, teman peradua. Dan kemudian 5 tahun berselang, Indonesia ini kembali satu grup dengan Singapura di Piala AFF 2012 bersama Malaysia dan juga Laos. Dan nasib tim merah putih serupa, finish di posisi ketiga klasemen akhir grup dari 3 pertandingan. Indonesia ini meraih 4 poin, sedangkan Singapura dan juga Malaysia ini mengumpulkan 6 poin.

0: Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
0: Teman terbaik kamu.

0: ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Chef Raja Ampat.
1: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: FM. Kita beralih di balapan dulu nih teman Pro 2 ya. Kalau tadi udah ngomongin soal bola, kali ini jadi bakal spillin untuk pembalap asal Indonesia ya. Ada Veda Ega Pratama yang akan membalap di MotoGP Moto3 Inggris, dan ini di tahun 2020 di sirkuit Silverstone tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus. Jadi Moto3 Inggris ini akan jadi debut bagi Veda Ega, dan sebelumnya pembalap 17 tahun tersebut itu belum pernah beraksi di Silverstone gitu ya. Jadi aksi Veda ini di Moto3 Inggris akan dimulai hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 sore ya, saat tampil dalam sesi latihan bebas atau free practice 1 atau FP1 teman-teman berdua. Sesi ini biasanya dimanfaatkan Veda Ega guna lebih mengenal karakter lintasan gitu ya. Dan ternyata dan informasi itu juga akan digunakan pada sesi praktis Moto3 Inggris yang berlangsung pada malam hari waktu Indonesia. Jadi taktik dan juga gaya pembalap yang brilian ini itu dibutuhkan pada sesi praktis ini juga. Salah satu tujuannya agar bisa tampil dalam kualifikasi kedua dan mendapatkan start yang bagus nantinya.

waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awakmu sing mageran.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
5: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget, apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

52 terjadi aksi pencurian gitu ya di daerah Sedati Sidoarjo yang ini berhasil digagalkan warga dan satu pelaku udah ditangkap. Jadi lebih waspada aja, nya juga care gitu sama teman perdua yang lainnya supaya tidak kehilangan barang gitu teman perdua, karena sakit itu luar biasa banget teman perdua ya, apalagi itu belinya dengan keringat kamu yang selama ini kamu upayakan gitu teman perdua. Lanjut lagi aksi pencurian sepeda motor kali ini di kawasan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang telah berhasil digagalkan warga pada hari Rabu kemarin teman perdua. Hari ini 5 Agustus 2026 siang hari, dan dari dua pelaku yang beraksi, satu orang berhasil diamankan warga sedangkan seorang lainnya itu melarikan diri menggunakan sepeda motor. Ibtu Masyita Dian Sugianto Kapolsek Sedati mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di depan sebuah kios pakan burung gitu ya. Menurut dari Ibtu Masyita, dua pelaku ini datang mengendarai sepeda motor dan salah satu pelaku kemudian mengambil sepeda motor Vario hitam gitu ya tahun 2022 milik korban yang terparkir di depan toko. Jadi lebih care lagi terhadap barang teman perdua lainnya, nggak cuma sepeda motor aja tapi mungkin handphone, dompet, barang elektronik lainnya atau apapun itu, supaya tidak terjadi hal yang serupa seperti ini gitu ya teman perdua. Karena ya semakin berkembangnya zaman ternyata yang namanya maling tetap masih ada gitu teman perdua ya. Tetap hati-hati dan tetap safety aja, tetap peduli dengan sekitarnya dan hidup saling peduli aja deh teman perdua ke sesama gitu ya. Nanti jangan bakal balik lagi setelah lagu yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, keep session terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita mau berdua, harga emas di Pegadaian untuk produk Galeri 24 dan UBS tercatat stabil ya pada perdagangan per hari Rabu ini 5 Agustus 2026. Jadi berdasarkan informasi yang dipantau dari laman resmi Pegadaian, pukul 10.46 waktu Indonesia Barat, emas Galeri 24 dipatok itu harga Rp2.576.000 per gram. Sedangkan emas UBS dijual dengan harga Rp2.608.000 per gram, teman-teman produk. Kalau menurut grafik sih, ini juga sempat-sempat lihat gitu ya, dari apa namanya beberapa media juga, itu meskipun naik turun tapi emas ini masih terbilang masih banyak naiknya teman-teman produk dibanding turunnya. Turunnya tuh mungkin dia cuman enggak sampai yang anjlok banget, cuman beberapa aja, dikit aja malah, tapi naiknya tuh kalau dilihat dari beberapa tahun sebelum-sebelumnya itu cukup tinggi sih naik teman-teman produk ya. Kayaknya bisa jadi opsi pas kalau misal teman produk ya, mau investasi lebih larinya ke emas gitu ya teman produk. Lanjut lagi, dari Pegadaian menyediakan ada emas Galeri 24 dalam berbagai pilihan ukuran, mulai dari 0,5 gram itu sampai dengan 1000 gram ya, 1 kg. Dan sementara UBS ini tersedia mulai dari ukuran 0,5 gram sampai dengan 500 gram teman produk begitu. Yeps, balik lagi deh teman produk. Kalau misal kamu punya apa mau berinvestasi tapi punya cara lain, ya udah silakan gitu ya. Tapi kalau melihat dari statistik dan juga bagan kemarin yang sempat ramai di media, emas ternyata juga menjanjikan gitu loh teman-teman produk.

0: 2, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
2: If I could do it, then work on you.

teman-teman berdua, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat. Lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045, kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Oke, teman berdua, karena udah mau jam 3, jadi kayaknya jangan sampai sini aja buat temenin kamu di santai siang. Thanks banget ya yang udah gabungan dari jam 10 tadi di Pro Dietless, lanjut di olahraga ya, sampai dengan jam 3 sore ini yang bentar lagi kita bakal geser ke sore ceria. Nanti bakal ditampilin sama siapa ditungguin aja, yang jelas jangan mundur diri sampai ketemu besok bareng sama Jan lagi di jam berapa ditungguin aja deh. Pokoknya keep setune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Bye bye.

0: Saatnya Popro 2 bersama ku Jamil Ramadan. Gojek melalui yayasan Gotu Merah Putih menyalurkan sebanyak 35.000 paket perlengkapan sekolah kepada anak-anak mitra pengemudi di lebih dari 100 kota di Indonesia sebagai bentuk dukungan menyambut tahun ajaran baru. Ketua Yayasan Gotu Merah Putih, Amelia Kalista, mengatakan program tersebut bertujuan membantu meringankan beban pengeluaran keluarga mitra pengemudi ya, yang umumnya meningkat menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Paket perlengkapan sekolah tersebut berisi tas ransel, buku, dan alat tulis yang disalurkan kepada anak mitra pengemudi Gojek, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Pemerintah memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari dalam pernyataan video yang diterima di Jakarta ya, pada hari Rabu itu mengatakan sinergi kebijakan fiskal dan moneter diperlukan agar pemerintah mampu menghadapi dinamika ekonomi global secara lebih efektif. Menurut Kodari, perekonomian dunia masih dibayangi ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, dan ketidakpastian kebijakan ekonomi yang diperkirakan membuat pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 berada di kisaran 3%. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah sedang menyiapkan kontrak jangka panjang untuk mengimpor minyak mentah dari Rusia. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil itu menegaskan bahwa yang melakukan pengadaan atau mengimpor minyak dari Rusia bukan Pertamina, melainkan negara melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi. Bahlil menyampaikan setelah negara mengimpor minyak mentah dari Rusia, maka distribusi kepada masyarakat merupakan urusan negara yang tidak bisa diintervensi oleh negara lain. Demikian Info Pro 2 bersama aku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

Selamat sore teman Pro 2, balik lagi barengan rame ya untuk di sore ceria. Di tadi udah ditemenin sama Njen ya sampai jam 3, dan kali ini waktunya rame untuk menemani kamu sampai jam 7 malam nih. Dan pastinya akan ada informasi yang menarik buat kamu serta lagu-lagu yang enak ya menemani kamu di sore hari ini. Oh ya, yeah, by the way, buat kamu ya teman Pro 2, jaga kesehatan ya, jangan sampai kamu sakit. Dan juga minum obat ya, atau minum vitamin ya, biar badan kamu stay healthy gitu kan. Karena akhir ini banyak banget yang lagi sakit ya, terutama aku sendiri. Tapi gak apa-apa, aku masih bisa menemani kamu untuk di sore ceria nih. Anyway, kamu nanti ya teman Pro 2, kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan Cak Ning ya di hari Rabu itu seperti biasa nih teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Are Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

Oke, itu mau pro 2, aku ada info buat kamu nih di sore hari ini nih. Ini seputar Persebaya ya. Karena Persebaya Surabaya itu akan menghadapi Persib Bandung pada partai final Piala Presiden 2026 nih. Nah, partai puncak akan berlangsung pada hari Kamis besok ya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada hari Kamis malam. Persebaya itu memastikan tiket ke final usai menaklukkan Arema FC ya 1-0 pada hari Selasa kemarin. Dan gol tunggal yang dicetak dari Yuran Fernandes melalui sundulannya pada masa injury time babak pertama. Bernardo Tavares, pelatih Persebaya itu mengatakan kemenangan tersebut itu merupakan buah dari kerja keras seluruh pemain yang tetap mampu tampil maksimal meski dihantam kelelahan. Begitu ya. Terus juga kata pelatih itu menilai timnya tampil disiplin dan mampu mengendalikan pertandingan setelah unggul lebih dahulu ya. Meski sejumlah peluang untuk menambah gol belum berhasil dimaksimalkan oleh mereka. Dan juga Tavares itu menyoroti padatnya jadwal yang dijalani Persebaya sepanjang turnamen. Menurutnya juga, waktu pemulihan yang sangat singkat membuat para pemain itu harus mengerahkan tenaga ekstra di setiap pertandingannya. Sementara itu, untuk di Persib Bandung ya, memastikan tempat di final setelah mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 di stadion yang sama pada Selasa sore. Terus juga untuk di Persib itu sempat tampil dominan pada babak pertama melalui gol William Baros pada menit ke-22 dan penalti Balsa Sekulik 6 menit kemudian. Dan Persija baru saja memperkecil ketertinggalan lewat gol Kwon Chang-hun pada menit ke-86 nih. Untuk laganya ya teman-teman Prodo, Persebaya dan Persib itu besok ya di malam hari, Kamis malam hari ya. Dan juga semoga untuk kita-kita yang ada di Surabaya ya yang pastinya kita itu harus dukung Persebaya, semoga jadi juara di Piala Presiden 2026. Amin.

menjadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.

Ketika kamu lelah, berhentilah dulu. Beri ruang, beri waktu. Kalau kamu ingin menyerah, maka ingatlah tentang asa dan mimpi yang sudah kamu rajut. Lalu kamu akan tahu betapa besar petualangan yang sudah kamu lalui.

0: galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Radio station B.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: watching.
1: Film Spider-Man Brand New Day ya, teman pro 2 itu mencetak sejarah baru nih di industri perfilman dunia. Nah, film yang dibintangi dengan Tom Holland ya, itu berhasil menembus pendapatan global lebih dari 1 miliar dolar. 1 miliar US dollar nih teman pro 2 hanya dalam 6 hari penayangan. Nah, capaian itu menjadikan Spider-Man Brand New Day itu sebagai film yang laju tercepat kedua ya dalam sejarah yang mencapai nilai angka 1 miliar US dollar di box office dunia nih. Nah, rekor tercepat masih dipegang Avengers Endgame pada tahun 2019 yang mengumpulkan sekitar 1,2 miliar US dollar pada akhir pekan pertama penayangan nih. Nah, dilansir dari Variety pada hari Rabu ya, di Amerika Utara, Spider-Man Brand New Day ini telah mengumpulkan pendapatan sebesar 407 juta US dollar hanya dalam 4 hari sejak dirilis. Dan angka itu sekaligus mencatat rekor baru ya sebagai film tercepat yang menembus pendapatan domestik dengan 400 juta US dollar. Gila, 6 hari penayangan ya. Itu pecahkan rekor box office nih untuk di Spider-Man Brand New Day. Nah, film ini juga membukukan pendapatan hari Senin terbesar ya sepanjang sejarah box office Amerika Utara dengan raih 47 juta US dollar dan melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Black Panther nih sebesar 40 juta US dollar. Untuk pasar di internasionalnya ya, Spider-Man Brand New Day ini telah mengantongi pendapatan sekitar 645,8 juta US dollar sehingga total pendapatan globalnya itu melampaui 1 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, untuk debutnya pada akhir pekan lalu ya, film keempat Tom Holland ini sebagai Spider-Man memang apa ya, kayak langsung melampaui berbagai prediksi industri nih. Gila sih sumpah, ini filmnya kayak mind-blowing banget sih teman pro 2. Kalau kamu nonton pasti apa yang diceritakan di media sosial itu atau mungkin teori-teorinya itu banyak yang nyambung gitu kan, tapi ada yang tidak nyambung gitu. Sampai ada yang tertipu gitu kan, nah ini kenapa kok bisa gini, kok gak ada adegan gini-gini-gininya, kok gak nyambung ya sama Avengers Doomsday nanti di Desember. Ya, kita tunggu aja ya Tomong Pro 2 nanti nih.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2, aku mau nginfoin lagi ya nanti. Tapi nanti di jam 5 kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Cak Ning nih. So, ini masih di Spider-Man Brand New Day ya. Dan aktornya Tom Holland itu belak-belakan mengungkapkan dirinya itu bersama pihak studio telah menyusun skenario matang terkait proses serah terima estafet peran Spider-Man kepada aktor penerusnya di masa mendatang. Nah, Peter Parker ini udah menginjak usia 30 tahun ya, dan membeberkan bahwa rencana transisi itu udah mulai dirancang tak lama setelah mereka itu merampungkan produksi Spider-Man No Way Home nih. Nah, rencana itu sudah dirancang ya, tentu bakal ada perubahan. Tetapi dia itu memiliki visi yang sangat jelas mengenai penyerahan estafet ini, dan menurutnya itu sangat menyenangkan. Nah, itu kata Tom Holland ya, yang diberitakan di Entertainment Weekly pada hari Kamis, begitu. Kamis minggu lalu ya. Terus juga Tom Holland ini yang kembali memerankan Peter Parker, sang Spider-Man, untuk ketujuh kalinya lewat Spider-Man Brand New Day, dan menegaskan bahwa salah satu dorongan utamanya itu adalah membawa karakter Miles Morales ke dalam format live action. Dia itu juga mengaku ingin membimbing aktor muda yang nantinya terpilih memerankan Miles, sebagaimana Robert Downey Jr. dulu itu mendampingi dan membimbingnya pada saat debut di Spider-Man Homecoming. Nah, meski telah menyiapkan rencana transisi, Tom Holland itu juga mengaku masih membuka pintu untuk terus mengenakan kostum Spider-Man. Karena memang identik dengan Peter Parker ya untuk Tom Holland ini. Dan di sisi lain ya teman Pro 2, Tom Holland itu juga menyatakan dukungan penuh jika Marvel maupun Sony ingin menggarap proyek Spider-Man lain secara bersamaan, termasuk membawa kembali versi Tobey Maguire atau juga Andrew Garfield ke layar lebar.

0: Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.

Metro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

2 nanti di jam 5 sampai jam 7 ya, kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Cak Ning nih seputar semarak bulan Agustus nih. Nah, biasanya itu ada apa aja sih di Surabaya? Mungkin ada event atau mungkin lomba-lombaan gitu kan, 17 Agustus kan biasanya itu ada lomba gitu kan ya. Nanti kita akan cerita-cerita lah ya, juga ngobrol-ngobrol nih bareng sama Cak Ning nih, Tumang Pro 2. So, jangan kemana-mana ya, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Dua, ngomongin pengentasan kemiskinan itu bukan soal angka doang di layar konferensi pers ya. Di lapangan ceritanya soal akses kerja, harga kebutuhan pokok, dan peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya banyak pakai data terpadu supaya bantuan dan program nggak salah sasaran. Ada juga pelatihan keterampilan dan dukungan modal biar masyarakat bisa punya penghasilan tetap. Tantangannya tetap ada, terutama soal pemerataan dan pengawasan. Karena target akhirnya jelas, makin banyak orang naik

0: FM.
1: Wayahe ngasore, ngobrole arek Surabaya.
2: 5,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Balik lagi bareng ramai ya teman Pro 2 untuk di sore ceria dan juga ngaso nih. Ngobrol ya Arek Surabaya barengan Cak Ning. Selamat sore.
3: Sore.
2: Gimana kabarnya kakak-kakak ganteng dan juga cantik ini?
3: Baik.
2: Baik. Baik ya.
4: Terima kasih. Gimana kabarnya Kak Rama?
2: Agak ngedrop ya.
3: Semoga lekas sembuh dan membaik ya.
2: Amin.
4: Gak apa-apa Kak Rama.
2: Gak apa-apa, santai aja. Kita udah kebiasaan ya. Kita harus stay strong untuk
4: stay
2: menemani
4: strong,
3: bener banget ini.
2: Ada Cak Tegar dan juga Ning Feli ini.
4: Ya, halo.
3: Halo.
2: Halo. Nah, kegiatan kalian hari ini ngapain aja sih?
3: Wah,
2: kita basa-basi dulu deh.
3: Kebetulan banget nih.
4: Hari ini ada event ini.
2: Oh ya, serius.
3: Dan kita juga tadi pagi barengan juga eventnya.
4: Cak Tegar lagi. Cak Tegar lagi nih.
3: Bener banget. Tadi pagi ada apa, Ning?
4: Nah, tadi pagi itu ada event di, kok aku lupa
3: Hotel
4: ya?
3: Elmi.
4: Hotel Elmi.
3: Hotel
4: betul.
3: Elmi.
4: Ada acara diseminasi.
3: Diseminasi dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Gitu.
2: Itu kayak gimana?
3: Jadi di sana semacam seminar untuk membantu pelaku usaha terutama dari sektor pariwisata supaya dapat mengiklankan pariwisata Indonesia secara lebih masif di digital marketing.
4: Jadi strategi pemasaran gitu.
3: Betul
4: ya.
3: Betul banget.
4: Supaya tahu gimana caranya digital marketing dan lain sebagainya.
2: Oke, okay. Itu untuk hari ini ya. Kalau yang hari-hari sebelumnya ada nggak event gitu?
3: Kebetulan lagi padet juga ya teman-teman ya? Cak Barek Ning lainnya ya. Jadi kalau keseluruhan kegiatan Cak Daning itu lumayan padat di bulan-bulan, apalagi menjelang
2: bulan Agustus.
3: Ya. Betul banget kan ya?
4: Kita lagi persiapan event-event yang luar biasa.
2: Yang paling besar apa? Yang di Agustus ini nanti?
4: Di Agustus ini?
2: Apa nanti kita spill aja ya?
3: Betul nanti banget, nanti aja.
2: Ya udah teman Pro 2, nanti kita akan spill ya apa aja sih di Agustus ini ada event apa khususnya di Surabaya ya.
3: Betul.
2: Baik. So ya udah teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Laper nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu malas buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager di dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah,

82, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

0: Masih di Ngaso Teman Pro 2 barengan sama Cak Tegar dan juga Ning Fel ini. Nah, tadi aku udah tanya-tanya juga kan untuk Semarak Agustusan di Surabaya itu apa aja sih? Boleh di-spill dong?
1: Oke, mungkin karena banyak banget nih ya Ning ya.
0: Tadi ada yang nanya juga kan?
1: Bener banget. Kita lagi bahas tentang Semarak menuju 17 Agustus di Kota Surabaya. Dan segmentasi kegiatannya ini juga bermacam-macam sekali. Ada apa aja tuh kira-kira Ning?
2: Kita mungkin bisa mulai dari event-event Semarak ini yang tradisi-tradisi dulu bisa.
1: Boleh.
2: Ya. Jadi kan kalau yang namanya 17-an ya, dimanapun itu di Indonesia ya, khususnya di Surabaya, itu pastinya ada beberapa tradisi-tradisi yang ya wes ben tau nih ku ono gitu ya, ya. Contohnya satu nih, ini aku lihat di Instagram. Menarik. Jadi, kan kalau 17-an itu biasanya itu identik dengan lomba. Jadi, bayangin ya, lomba 17-an di Surabaya. Temanya tuh kayak Benteng Takeshi.
1: Wow.
2: Jadi kayak di entah sungai atau kali gitu, enggak tahu, kayaknya sungai ya, sungai. Terus ada kayak rintangan-rintangannya gitu. Terus pesertanya itu kayak harus kayak naik flying fox, terus harus lompat-lompat dan harus melewati berbagai rintangan. Wes plek koyo Benteng Takeshi wes gitu.
1: Seru. Dan iku ndek Surabaya ya Ning ya?
2: Betul.
1: Ndek Surabaya wes. Iya.
2: Di Jogoloyo, di Tugu Pakis.
1: Jadi emang kali ini disetting dadi wahana perlombaan.
2: Betul.
1: Sing ono beberapa rintangan-rintangan sing awak dhewe kudu lewati.
2: Unik-unik.
1: Dan kayak iku pasti bakalan seru banget sih.
2: Dan ada di IG-nya Surabaya itu di upload. Makanya kok tahu apa ya Gigi kok? Lomba.
0: Lomba.
2: Iya, mantap.
0: Itu kapan sih mulainya lombanya itu? Dari tahun kemarin kah atau gimana?
1: Karena mungkin udah terpublikasi, jadi seharusnya dari tahun kemarin sudah dilaksanakan ya. Jadi publikasinya karena rame, biasanya kayak gitu pasti bakalan dilaksanakan lagi menjelang 17 Agustus pastinya.
0: Kalian gak mau nyoba kah kayak gitu?
2: Bikin.
1: Apa ini? Dek, kali sih.
0: Kalimas. Kalimas.
1: Terus ada kata lomba untuk perahu kalimas sih.
2: Sekalian.
1: Jadi untuk tantangan nih.
0: Lomba loncati kalimas.
1: Bener, gak usah dek Disney World.
2: Wes ono nang Surabaya nang Kalimas.
1: Bener banget. Terus ki, menurutku ya Ning ya salah satu budayane awak dhewe iki lek kate 17 Agustusan sing koyo aneh gak ono ndek negara liya iku ngecat dalan.
2: Iya.
1: Ngecat dalan, dalan-dalan gang, literally dalan paving iku dicat. Digambari.
2: Hias kampung.
1: Bener, hias kampung. Biasane ngono kok RW sing ngadakno, RT ki ngias dilombakno sing menang entuk hadiah.
2: Jadi
1: kayak dalan nih lo dicet.
2: Iya,
1: gak
2: jadi
1: kurang rajin apa mana wong Indonesia iki.
2: Aku sempat beberapa kali lewat jalan gitu juga apa polisi tidurnya dicati. Tapi cara ngecatinya kan separuh-separuh dulu ya, biar separuhnya biar bisa dilewati.
1: Kayak,
2: kenapa ya kok banyak sekali pembangunan? Mungkin karena Surabaya itu dipersiapkan gitu ya untuk yang terbaik.
1: Biar sama-sama meriah semuanya. Sampai kadang-kadang iku aku pengen tak indari ae lukisannya kayak eman ngono tak ide kayak gambar api-api ini dalam. Jadi kayak iku unik banget sih menurutku.
0: Unik ya. Tapi di daerah kalian ada enggak kayak gitu?
1: Di gang kita.
0: Daerah
1: pasti.
0: Kalau di daerah mana sih?
1: Kalau aku dari Gedunganyar ya.
0: Oke.
2: Aku di Kalijudan.
0: Oke, gimana untuk daerah kalian? Apakah udah ada kayak tanda-tanda kah? Kayak gitu kah?
2: Mungkin dalam waktu dekat harusnya ada semacam lomba-lomba gitu atau mungkin kegiatan lainnya ya. Cuma mungkin masih proses ini, proses perencanaan gitu.
0: Proses perencanaan ya.
2: Cak Tegar gimana?
1: Kalau aku dari 2 minggu kemarin kalau nggak salah ya itu udah mulai lomba. Dan lombanya ini selalu dilaksanakan di weekend ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Dan emang setiap tahun aku perhatiin ini timeline-nya adalah dia menyelesaikan runtutan lomba ini sebelum 17 Agustus selesai.
2: Oh iya.
1: Jadi begitu 17 Agustus, kita lanjut ke budaya selanjutnya ada tirakatan nih.
2: Tirakatan.
1: Iya,
2: benar
1: banget.
2: Jadi satu ya, Cak yo.
1: Jadi kayak lombanya diselesaikan sebelum itu, baru setelah itu kita bareng-bareng untuk tirakatan.
2: Betul.
0: Biasanya kayak gelap-gelap gitu kan ya.
1: Benar.
2: Tumpengan juga ya biasanya ya. Tumpengan. Jadi kolaborasi gitu ya, dari antara ya Kartar gitu ya yang mungkin mengadakan event-event dan juga mungkin ibu-ibu PKK juga mungkin bikin tumpengnya dan lain sebagainya.
1: Tumpengnya melibatkan seluruh masyarakat tentunya.
2: Gotong royong. Okay.
0: Tapi masih ada ya tirakatan di daerah kalian?
1: Kalau di daerahku masih aktif sih, Cak. Dan itu menurutku jadi salah satu apa ya? Kebanggaan di kampung kita di mana kayak kita masih menjaga budaya yang dari dulu ya. Emang di ya seperti itu, kayak itu salah satu bentuk kalau dari orang kampung gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang males tirakatan, biasanya itu kita kayak halah kok niku lo gak melok perang ae garek melok tirakatan saya gak gelem. Dan iya pun biar melok perang. Jadi kayak itu juga jadi salah satu momentum kita menghargai pahlawan kan pada saat tirakatan tersebut. Kayak kita juga mendoakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita.
2: Juga,
1: kita syukuran juga atas nikmat merdeka.
2: Betul.
1: Jadi kayak banyak banget apa ya nilai esensial dari tirakatan tersebut.
0: Jadi yang nggak ikut diobrai gitu.
1: Iya.
2: Di guilt trip ya.
1: Bener banget.
2: Di guilt trip.
0: Secara kasarnya kayak
2: melo,
0: gitu.
2: Teman,
0: ya.
1: Kalau tirakatan di kampungnya Nivelli gimana, masih berjalan dengan baik nih?
2: Kalau tirakatan jujur aku belum.
0: Ayo, kamu pernah ikut enggak?
2: Ya info event tirakatan ya guys, tak teko wes. 16 Agustus ya, bengi-bengi ya.
1: Oke, notok langsung DM Ning Feli ya.
2: Info-info. Oke.
0: Selain itu kan biasanya di apa ya kayak 17-an itu sebelum-sebelumnya pasti ada kayak kalau di dekat rumahku itu ada bazar gitu. Kalian enggak ada enggak?
2: Ada. Biasanya tapi enggak tahu ya pas 17-an ini akan ada apa enggak. Tapi biasanya kadang-kadang aja gitu kayak jalan ada yang ditutup terus jadi bazar gitu. Terus tiba-tiba ada kayak yang apa? Tahu enggak sih
1: yang balon.
2: Rumah balon. Yang biasanya anak-anak suka main itu tiba-tiba udah ada malam-malam banyak lampunya, banyak yang jualan gitu. Wes
1: lumayan meriah ya menuju Semarang.
2: Betul.
0: Tapi ada kesan enggak? Dari kalian sampai segede ini, pas atau mungkin pas kalian pas kecil deh, ada kesan nggak di 17-an ini yang paling kalian inget banget gitu?
2: Ada nggak?
1: Ning Vile ada nggak yang sangat berkesan sampai sekarang nih kira-kira?
2: Mungkin ya apa ya? Karena semua dipersiapkan untuk Agustusan ya. Jadi kayak karena tadi ada hias kampung, banyak pembangunan terjadi di Surabaya. Banyak event-event juga, mungkin nanti kita bisa dalami lebih lanjut ya event-eventnya. dan juga apa ya? Ono umbul-umbule ya kan. Nah, iya. Itu di jalanan di depan Gerahadi udah kelihatan tuh merah putih. Jadi apa ya? Kerasa banget kayak wah megah ini. Kayak iki 17-an. Ini adalah ya wis hari kemerdekaan dan juga event-eventnya itu juga banyak kan. Jadi kayak pasti ya masyarakat tuh kemudian berkumpul untuk merayakan bersama. Jadi kayak kebersamaannya gotong royong. Kalau lewat jalan juga kadang ada yang kerja bakti bareng kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak oh ya masyarakatnya sangat aktif dalam beraktivitas
0: gitu. Gotong royong ya tepatnya kayak membersihin selokan dan lain-lain itu pasti ada sih.
2: Iya.
0: Kayak gotong royong gitu. Kamu pernah ikut enggak?
2: Pernah kalau. Loh, temen ya Kak Rama iki. Disebelekan.
0: Karena aku tanya kan.
2: Pernah kerja bakti. Ya.
0: Apa? Coba yang paling diinget kerja bakti
2: ya
0: apa?
2: Ya itu sapu-sapu daun.
0: Sapu-sapu daun baik. Iya. Kalau Cak Tegar apa?
1: Kalau dari aku pribadi mungkin yang paling berkesan menurutku ya pada saat lomba 17 Agustus itu sendiri sih. Karena menurutku sekarang Kartar-Kartar ini dituntut untuk kreatif dan bersaing menciptakan lomba-lomba yang unik dan harus berbeda dari setiap tahun sebelumnya.
0: Contoh kayak gimana?
1: Apa-apa. Jadi kalau kemarin aku lihat di kampungku itu ada lomba yang dia tuh kaki kanannya ditaliin gelas dan kaki kirinya enggak ditempelin apa-apa dan gelas itu diisi dan sebisa mungkin banyak-banyakan ke ujung. Jadi kan orang itu jalannya kayak dingklang-dingklang gitu. Okay. Nanti kalau ada musik kicau mania, harus joget kicau mania. Jadi kayak itu cukup sangat
2: sumpah, aku ide deh.
1: Jadi kayak itu sangat apa ya? Setelah kita lelah dengan weekday yang begitu padat, terus weekendnya kita kasih lomba, itu sangat menjadi apa, hiburan buat kita. Kayak okay, kita sama-sama keluar rumah rame-rame di jalan, dan itu kan ditutup ya jalannya ya, jadi sangat safety menurutku untuk anak-anak. Jadi itu kayak momen juga buat bercengkrama sama tetangga, dan itu jarang banget kita apa ya, alami di luar 17 Agustus. Karena biasanya pasti sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Masuk rumah, jarang keluar, dan lain sebagainya. Nah, di 17 Agustus menurutku itu yang paling berkesan, ketika kita lomba dan akhirnya kita bisa kumpul, dan bahkan baru nge, oh kamu orang sini ya, karena lomba tersebut.
2: Iya, baru kayak, kenal.
1: Oh kamu ngontrak di sini, oh kamu kos di sini. Nah, itu baru tahu ketika 17 Agustus.
0: Itu ada 3 event ya, 17 Agustus, Idul Fitri, dan
1: ya, betul-betul. Ya, biasanya kayak gitu, keluarnya waktu acara
0: acara besar ya.
2: Spesial
0: loh, kamu kok di sini? Oke, oke, oke. Nah, kita jeda dulu ya untuk ini. Habis ini kita ada apa? Azan Maghrib ya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya di jam 17.32. Nanti kita akan balik lagi sehabis Azan Maghrib. Tumampur doa, jangan kemana-mana. Tetap sini di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2,
1: aku Bella,
2: aku Valen,
0: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
2: Jangan lupa dengerin Sore Ceria di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
4: Masih bersama Palapa.
3: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio,

0: ruang yang paling aman.
1: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.
2: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Okay, Demam Pro 2, kita balik lagi nih barengan sama Cak dan Ning nih. Tadi kita udah nge-spill juga ya untuk semaraknya di Agustusan di Surabaya terutama nih. Ada keseruan lagi nggak untuk di Agustus kali ini?
1: Masih banyak sih tentunya.
2: Banyak, iya.
1: Bener banget. Kalau misal kita sebutin semuanya kayaknya sampai tengah malam ya.
2: Saking banyaknya ya.
0: Saking banyaknya ya. Tapi di Agustus ini ada karnaval nggak?
1: Untuk karnaval tingkat kota yang kayak pawai itu mungkin sampai sekarang belum ada informasi resmi ya.
0: Okay.
1: Tapi fun fact-nya biasanya nih, saking semangatnya masyarakat Surabaya, per RT ngadain karnaval biasanya.
0: Oh iya, serius?
1: Bener banget.
2: Jadi, orang karnaval mini.
1: Jadi kayak mereka keliling daerahnya gitu, bawa arak-arakan, dan gak jarang Cak Daning di-invite ke karnaval tersebut.
0: Oh, aku baru tahu loh.
2: Ya. Jadi biasanya tuh kayak kalau 17-an atau pas Agustusan gitu, Cak Ning itu juga beberapa kali pernah diundang untuk misalnya jadi juri lomba nyanyi atau juri lomba fashion show.
1: Bener banget.
2: Di tingkat kecamatan gitu ya, Cak.
1: Betul. Ya. Jadi kita juga dilibatkan dan kita sangat terbuka untuk menerima undangan dari seluruh wilayah yang ada di Surabaya. Dan caranya juga sangat gampang banget ya, Ning ya. Cak Barek Ning atau Ibu RT, Ibu-ibu PKK dan lain sebagainya, kalau mau menghadirkan Cak Daning di daerahnya itu tinggal DM Instagram kita aja. Nanti bakalan kita follow up
2: gitu
1: lagi
2: ya.
1: Kita akan follow up apa kebutuhannya kita.
2: Butuhkah
1: jadi apa di sana,
2: bersurat atau gimana. Tapi intinya semudah DM saja.
1: Bener
2: dulu,
1: banget
2: gitu.
1: Karena ya salah satu tugas Cak Daning ya tentunya untuk memajukan pariwisata dari mereka juga.
2: Betul.
1: Jadi kita juga akan hadir ke mereka untuk sekedar, bahkan gak jarang sekedar cuma ikut pawai atau nge-MC atau jadi ya udah jadi juri-juri yang bahkan sebenarnya itu cuma juri fun, kayak juri makan kerupuk. Nah, apa yang dijuriin dari makan kerupuk? Tapi itu justru titik serunya dan kita jadi merasa terlibat secara utuh di masyarakat.
0: Pernah nggak kalian?
1: Kalau dari kita pribadi, karena kita menjabatnya baru tahun kemarin ya, dan ini Agustusan momen pertama kita. Dan kita sangat gak sabar menunggu undangan-undangan tersebut.
0: Oh, lagi menunggu ya?
2: Tapi tahun lalu beneran ada.
0: Oh iya, serius?
2: Rama, beberapa yang paling tak inget tuh salah satu teman dulur Cak kami gitu ya, diundang ke kecamatannya untuk yaitu baik jadi juri ataupun bahkan pembicara juga ada.
1: Benar. Jadi kan itu momen yang tidak terlupakan ya.
2: Betul,
0: tidak
2: betul.
0: Terlupakan ya. Dan ini momen yang paling kalian tunggu juga ya. Sumpah loh. Kayak apa ya? Jadi juri di salah satu kampung ya misalnya di kecamatan gitu kan, ngundang Cak Daning itu keren banget sih. Sumpah aku baru tahu gitu kan.
2: Fun fact ya.
0: Fun fact banget loh, sumpah. Ada lagi gak yang paling yang ditunggu-tunggu deh untuk masyarakat Surabaya kali ini?
1: Sebenarnya untuk rangkaian ini banyak banget ya, Ning. Tapi apa dulu yang mau kita spill dulu ke masyarakat?
2: Mungkin ini ya, kayak beberapa event yang ada selama Agustus mungkin kita bisa spill-spill. Kalau kemarin nih, Kak Rama barangkali ikut gak ya konser SOD?
0: Aduh,
2: gak ikut ya, aduh. Itu tapi rame banget kemarin tanggal 1 sampai 2 Agustus ya di THR. Wih, itu ada ngundang siapa aja ya, lupa.
1: Terus
2: kemarin
1: banyak banget.
2: Iya, banyak. Terus ada juga ini yang lagi berjalan nih ya, khususnya tanggal 5 sampai 9 di Grand City. Kita ada yang namanya Surabaya Great Expo.
0: Apa itu?
2: Nah,
1: jadi Surabaya Great Expo ini adalah sebuah kegiatan yang diadakan pemerintah kota Surabaya.
2: Betul.
1: Untuk memfasilitasi UMKM agar nantinya juga dia dapat lebih berkembang dan juga menunjukkan taringnya ke tingkat nasional bahkan internasional. Jadi mereka di sana dikasih tempat untuk berkolaborasi dan juga menunjukkan hasil karyanya. Dan juga di sana banyak banget aktivitas-aktivitas yang menarik ya, Ning ya.
2: Betul. Jadi di sana itu enggak cuma pakaian tapi ada juga makanan.
1: Bener.
2: Terus nanti kan mereka akan menjual produknya mereka masing-masing kan. Tapi enggak cuma memfasilitasi UMKM untuk wadahnya aja, tapi mereka itu juga ngasih sertifikasi-sertifikasi.
0: Oh, wow.
2: Jadi sertifikasi halal, kemudian sertifikasi-sertifikasi lainnya yang sekiranya menunjang UMKM itu.
1: Karena itu yang sangat dibutuhkan sebenarnya ya dari UMKM-UMKM kita ya.
2: Untuk survive gitu. Terus ada Big Bad Wolf juga, Kak Rama suka. Suka ini enggak baca buku?
0: enggak sih.
1: Belum mungkin ya, belum. Iya. Karena
0: jujur
1: belum,
0: tidak ya.
1: Karena kurang mungkin sih, belum nemu satu buku yang bisa mengubahnya. Karena
0: ada sih sebenarnya, okay, tapi kayak apa ya, pilih-pilih sih, pick me kayaknya.
2: Oh, pick me. Oh iya iya.
1: Kayak
2: iya,
1: nunggu buku yang pas untuk diri sendiri gitu. Oke.
2: Okay. Tapi Big Bad Wolf itu kan salah satu ini ya,
0: event besar ya.
2: Iya, jadi banyak diskon buku-buku luar juga itu ada di TP nanti, okay, tanggal 12 sampai 17 Agustus. Dan nanti ada pesta kuliner juga. Pesta kuliner sedap, mie sedap.
0: Oke.
2: Okay. Mereka mengadakan event itu katanya ngundang Hifi.
0: Oh,
2: Hifi, okay, Mocha, terus ada cooking demo juga. Wow,
0: keren,
2: itu
0: keren
2: di alun-alun 22 Agustus.
1: Oke, okay, itu okay, di alun-alunnya. Mungkin kita bisa bergeser sedikit di mana? Kota Lama.
0: Kota, jauh ya.
2: Bergeser sedikit tak bergeser
1: akeh gue. Oke, jauh. Bergeser tempat wisata yang agak cukup jauh.
0: Aku
1: udah
0: ngira-ngira itu di Pemkot loh.
2: Oh, okay. Geser. Asalkan tetap di Surabaya ya.
1: Ya, selagi masih di Surabaya kita akan bilang itu dekat.
2: Deket aja ya.
1: Oke. Oke, di Kota Lama tanggal 15 nih dan Cak semua.
2: Event
1: akan ada Big Road Show dari pemilihan Cak Daning Surabaya 2026. Jadi di sana bakalan ada panggung, kursi, penampilan, pesta rakyat yang emang ditunjukkan untuk rakyat. Di situ ada banyak sekali penampilan-penampilan dari sumber daya manusia dari Cak Daning itu sendiri. Nantinya akan ada fashion show, nantinya akan ada seminar, nantinya tentunya akan ada sebenarnya pengenalan Cak Ning ini untuk apa dan siapa aja yang bisa gabung. Sehingga masyarakat itu bisa tahu secara langsung kalau Cak Ning itu apa, benefitnya apa, dan lain sebagainya.
2: Jadi
1: Kota Lama ya Ning ya.
2: Betul.
0: Boleh di-spill gak sih apanya itu untuk Cak Ningnya dari masyarakat? Mungkin gak tahu ya apa sih Cak Ning itu dan lain-lain gitu.
1: Oke, okay, kayaknya boleh ya Ning ya kita spill ya. Mungkin dari Ning dulu ada yang mau di-spill kan gak? Kayak untuk membantu masyarakat yang sekiranya belum tahu, belum tahu Cak Ning ini apa, kayak ganteng-gantengan dan cantik-cantikan aja atau gimana.
0: Mungkin paling banyak yang tahu main apa ya, kayak fashion show dan lain-lain.
2: Pageant gitu ya biasanya.
1: Pageant gitu.
2: Oke, jadi sebenarnya Cak Daning Surabaya ini merupakan duta wisata Surabaya, simpelnya gitu. Jadi kalau sekiranya di setiap daerah punya duta wisata masing-masing, kalau Surabaya punya Cak Daning Surabaya gitu. Dan kita ini adalah sekumpulan pemuda-pemudi ya. Totalnya dalam satu angkatan itu ada 15 pasang.
0: 15.
2: Jadi ada 30 Cak Barening gitu ya. Dimana kita ini biasanya melewati pemilihan yang sebentar lagi akan, ini sudah buka open registrasi gitu.
1: Bener,
2: ya.
1: Benar banget.
2: Untuk terus nanti akan ada show-nya, ada semifinal, terus ada grand final. Dan nantinya kita nggak cuma berhenti sampai grand final aja. Jadi Cak Daning itu akan berlanjut 1 tahun ke depan dan seterusnya gitu ya. Untuk secara organisasi mengadakan event, terus menghadiri event-event juga, misalnya disuruh jadi MC atau keperluan jadi pembicara, juri dan lain sebagainya, Cak Ning is ready gitu.
1: Bener banget. Mungkin izin menambahi dan juga melengkapi mungkin ya Ning ya, ini karena dari namanya sendiri ya, Paguyupan Cak Daning Surabaya.
2: Betul.
1: Yang dimana Paguyupan ini berarti organisasi, tempat orang-orang untuk guyup. Jadi kita ini bukan sekedar ajang cantik dan ganteng-ganteng aja, kita sangat lebih dari itu. Kita ini merupakan sebuah wadah yang memfasilitasi anak-anak muda Surabaya untuk mengembangkan bakatnya di bidang apapun.
2: Betul.
1: Ada yang mau jadi MC, ada yang, ya itu tadi yang sudah disebutkan Ning Feli, betul banget. Dan salah satu hal yang sangat mengejutkan dan juga membuat aku sangat bangga di Cak Ning ini, bener banget seperti yang tadi disampaikan Ning Feli juga, kita gak hanya berhenti di grand final itu tadi. Dan bahkan ketika grand final itu sudah diumumkan pemenang juara 1, 2, 3 dan lain sebagainya, pandangan itu gak hanya berhenti di pemenang. Karena ketika kita telah turun panggung, ada filosofi di Cak Ning yang kita ini semua jadi sama.
2: Betul.
1: Rata lagi.
2: Doktrin.
1: Jadi ketika kita sudah turun panggung, gak ada lagi yang namanya pemenang, yang gak menang, yang dapat gelar, yang gak dapat gelar. Jadi semuanya rata.
2: Semuanya
1: dan
2: sama.
1: Dan itu bukan hanya sekedar filosofi, itu sangat digaungkan pada saat pembagian penugasan, yang dimana sangat sama rata dan tanpa diskriminasi siapa yang menang, siapa yang kalah, semuanya itu benar-benar rata. Itu
2: dapet
1: baru di
2: semua
1: platform ini sih aku lihat. Karena biasanya di platform-platform lain tentunya ya yang menang, yang menang yang harus jadi panggung utamanya, wajah utamanya. Dan di Cak Ning itu yang bikin sangat aku kagum dan amazed ketika gak peduli ketika kamu nanti menang atau kalah, ketika kamu sudah jadi anggota paguyupan 15 besar itu tadi, kamu bakalan dapat benefit sebanyak-banyaknya. Bener banget, itu sih yang aku notice dari Cak Ning ini.
0: Oke, udah berjalan berapa lama kalian?
1: Kita ini September nanti 1 tahun ya.
0: Itu
2: Oktober ya?
1: Oktober ya, betul-betul.
0: Kalau udah 1 tahun itu kalian ngapain? Ngelantung gak?
2: Sebenarnya kalau di Cak Ning itu, di paguyuban, kepengurusannya tuh 2 tahun. Nah, 1 tahun pertama itu yang harus hands on di Surabaya untuk memonitor. Jadi melanjutkan kepengurusan dan lain sebagainya sebagai angkatan aktif. Nah, nantinya di tahun kedua kita tetap mengurusi, tapi lebih tepatnya lebih ke monitor. Jadi memonitor untuk apa ya, angkatan baru gitu, bener, ya, angkatan bener, di bawahnya.
0: Jadi pembina ya. Oke, keren. Tadi katanya apa, buka itu ya?
1: Buka pendaftaran.
0: Iya, pendaftaran. Betul ya. Boleh di-spill dong. Mungkin ada yang pengen banget joinan gitu
1: mungkin
0: kan.
1: Buat para teman-teman pendengar yang mau join pendaftaran di Cak Ning Surabaya ini, bisa banget kunjungi Instagram kita di Cak Ning SBY. Di situ udah banyak sekali postingan tentang pendaftaran Cak Ning Surabaya. Dan juga untuk sangat gampangnya banget, kita udah ada barcode di hampir semua postingannya. Itu ada barcode-nya di slide terakhir. Dan ada link di bio kita yang bisa teman-teman klik dan langsung menuju ke pendaftarannya.
2: Dan kita ini juga tidak hanya memfasilitasi untuk pemilihannya ya, bener nantinya banget. Ini lagi berjalan open registration, tapi juga bagaimana kita juga memfasilitasi, harapannya event-event kepemudaan yang di skala lebih. Jadi nggak cuman di bagi yang interested masuk duta wisata Surabayanya aja, tapi bagi yang ya pemuda-pemudi Surabaya siapapun ya, bisa banget join dulu ke grup WhatsApp kami yang bisa didapatkan dengan masuk ke link registrasi. Bener. Itu ya, Cak Tegar.
1: Jadi itu nanti konsepnya itu, Kak, bakalan kayak Oke, ketika kamu udah daftar peserta ya, bahkan masih daftar peserta aja, yang bahkan sekarang ini kita udah hampir 300 peserta, itu kita bakalan kumpulkan dan juga kita bakalan wadahi untuk ikut kegiatan kita. Jadi event mereka masih peserta sekalipun, kita bakalan guyupin mereka untuk ikut padel kita, badminton kita, basket kita, dan juga kelas-kelas yang emang kita rancang untuk nambah soft dan juga hard skill mereka. Yang sekarang kita lagi running ini, kita bakalan berusaha untuk bikin kelas CV ya, dimana nanti teman-teman pendaftar Cak Ning Surabaya, peserta ini bakalan dapat pemantapan bagaimana cara membuat CV yang baik dan benar supaya mendapatkan karir impiannya. Jadi sedetail itu kita memperhatikan peserta kita. Jadi jangan sampai mereka yang udah punya iktikat untuk daftar itu ketika nantinya mungkin belum rezeki untuk lolos itu pulang dengan tangan kosong. Nah, kada kita sangat menghindari hal tersebut gitu ya. Jadi kayak kita akan berusaha sekali untuk memberikan benefit ke mereka dan juga memberikan semangat bahwa ketika emang umurnya masih cukup, coba lagi tahun depan.
2: Betul.
1: Karena nggak sedikit dari kita yang itu daftar 2-3 kali baru lolos paguyupan. Dan tentunya paguyupan nggak tutup mata kan hal tersebut. Kita bakalan tetap, wih, arek iki rek gak pantang menyerah. Ya, coba lagi lagi. Jadi itu yang mungkin perlu Cak Barek Ning perhatikan karena banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan sih.
0: Oke, banyak banget sih sumpah. Ada apa benefitnya ya?
1: Benar-benar.
0: Meskipun kamu mohon maaf tidak menang ya,
1: bener,
0: dari kayak kompetisi dan lain-lain gitu kan, tapi dapat kayak disamaratakan gitu loh.
1: Benar.
2: Betul.
1: Benar banget.
2: Dan benefit yang didapatkan itu maksudnya dengan syarat yang sangat simpel. Jadi untuk daftar itu cuma 2.
0: Apa?
2: Syarat. Yang pertama itu cuma KTP Surabaya. Terus yang kedua, sama yang
1: batas
2: kedua
1: umur.
2: Batas umur toh. Jadi 18 sampai 24 bisa ya, daftar.
0: Aku gak bisa gitu dong.
2: Tuh. Apa tak naikin dah batas daftarnya. Umur berapa?
0: 30 lah. Enggak sih, enggak sampai segitu sih itu umur gua. Please lah ya, aku enggak setua itu.
2: Gitu. Dan gratis ya untuk teman pro 2 ya. Teman pro 2.
1: Jadi
2: gratis.
1: Emang tidak dipungut biaya sepeser pun dalam itu pendaftaran ini.
0: Oke, baik, itu ya teman pro 2. Kalau misalnya kamu tertarik ya untuk diikuti Cak Ning gitu kan ya, kamu langsung aja dilihat di apa, di Instagramnya ya,
1: Cak Ning SBY.
0: Cak Ning SBY gitu. Nanti ada barcode-nya juga ya di sana ya. Baik, kita geser ke Balik lagi ke topik kita ya, untuk di 17-an di Surabaya gitu. Ada lagi gak buat kalian? Mungkin ada yang unik-unik banget itu di Surabaya, atau mungkin pas kalian lewat tiba-tiba, eh kok ini unik banget di kampung sini dan lain-lain gitu, ada gak?
2: Mungkin ini ya, kan setiap tahun itu ada tema yang berbeda-beda ya. Kan kalau tahun ini tuh temanya Indonesia berdaulat, adil, dan makmur gitu. Jadi memang ini tema untuk se-Indonesia ya kayaknya ya. Tapi menurutku implementasinya itu tetap terasa di skala kota sekalipun gitu. Jadi di Surabaya. Jadi memang yang di-highlight adalah bagaimana kita sebagai masyarakat bersama ini bisa bersatu, terus tetap ya melestarikan apa ya, nilai-nilai yang memang penting dalam kehidupan bermasyarakat, kayak kerja bakti tadi, gotong royong, dan juga event-eventnya juga masih kenceng ya, kayak tadi kayak contohnya event-event dalam skala kecamatan ataupun RT/RW, dan juga ini sih ada fun fact yang tadi tak ketahui gitu ya.
0: Apa tuh?
2: Jadi tadi aku sempat baca kalau semisal Pemkot Surabaya itu memfasilitasi Pusdiklat Paskibara. Paskibra.
0: Paskibra.
2: Ya, maksudnya Paskibara. Sorry, kepikiran.
1: Paskibraka.
2: Iya ya. Maaf aku wis luwe iki mau makan. Maaf.
0: Oke.
2: Jadi Pusdiklat Paskibraka itu ya. Jadi ini usahanya Pemkot ya, untuk memfasilitasi pemuda-pemudi yang ada di Surabaya. Jadi terkumpul ada 49 putra, 49 putri dari se-Surabaya yang mereka itu terpilih menjadi bagian dari Paskibraka yang akan
1: mengibarkan bendera
2: di Surabaya di
1: upacara 17 Agustus tersebut.
2: Nah, ya. Itu. Nah, tapi kenapa kok 49?
1: Kenapa
2: kan tuling? Kan janggal gitu ya, totalnya 98 gitu. Nah, karena satu putra dan satu putrinya itu adalah yang terbaik dan mereka dikirimkan ke skala Jawa Timur.
1: Oh, Jawa Timur dulu ya,
2: betul ya, Jawa Timur. Dhisik ya Mas ya.
0: Kira nasional langsung gitu kan.
2: Dan itu mereka kayak apa ya? Kan mereka kan seleksi dulu ya, seleksi dan juga mereka itu juga kayak ibaratnya kayak kita karantina gitu kali ya. Kayak ada asramanya. Terus mereka dapat banyak pelatihan juga, kayak pelatihan tentang wawasan yang paling tak ingat loh, narkoba. Wawasan narkoba. Terus habis itu enggak. Bercanda.
1: Maksudnya Neng Feli adalah wawasan anti narkoba.
2: Anti narkoba. Sorry.
0: Kok janggal?
2: Ayo, janggal. Oke.
1: Okay. Pertama kali denger kok. Oke.
2: Harus dicerna memang, harus dicerna. Terus ada info-info tentang wawasan kenegaraan, terus kepemimpinan ya pastinya. Dan itu
1: poinnya ya.
2: Betul. Dan itu kayak berarti Pemkot kota kita Surabaya ini sangat berusaha untuk memfasilitasi pemuda-pemudi supaya lebih apa ya, difasilitasi gitu ya.
1: Benar-benar.
2: Paskibra.
0: Oke, Paskibra ya. Ada 49 nih teman pro. Keren.
2: 98. 100 ya ibaratnya.
0: Kak Tegar pernah ikut enggak?
1: Nah, fun fact-nya aku pribadi ini salah satu kandidat gagal nih, Kak.
2: Iya, Kak. Iya,
1: ya. Jadi waktu aku SMA tuh sebenarnya enggak bisa aku bilang kegagalan dari diriku sepenuhnya ya, untuk membela diriku pribadi.
2: Wow, ada cerita.
1: Waktu itu berpasan dengan COVID-19. Nah, jadi waktu seharusnya aku ikut seleksi tersebut, itu dikurasikan, aku inget banget. Kan ini 98 ya, 49 putra, 49 putri. Waktu COVID itu jadi sekitar bener-bener merosot banget di bawah 20 orang yang terpilih. Jadi kalau semisal pemikiranku nih ya, kalau semisal tetap 98 pasti aku masuklah walaupun orang ke 98 tersebut. Amin. Atau orang-orang belakangan gitu ya. Itu pasti kayak masuk. Tapi karena okelah dipilih 20 terbaik se-Surabaya dan mungkin rezekiku belum di situ. Jadi dulu tuh emang karena berawal dari paskibra kuliah ya, kayak mungkin udah kelihatan tinggi irang paskib gitu kan ya.
2: Astaga. Jadi kayak tegar
1: ya. Jadi salah satu semangatku juga pada saat itu untuk coba si paskibraka kota ini.
2: Mantap.
0: Oke.
2: unik.
0: Iya.
2: Tapi kamu belajar banyak ya pastinya.
1: Belajar
2: ya,
1: banget
2: dari
1: pas seleksi tersebut
2: seleksi
1: kan.
2: Itu.
1: Dipersiapkan juga ya sama senior-senior kita apa aja yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Dan itu juga jadi salah satu momentum jiwa kompetisiku mulai bangkit yang bisa jadi modal buat PCNS di tahun-tahun berikutnya.
2: Kepawa terus ya, semangat ya.
1: Jadi karena kayak, oke aku gak lolos yang iki berarti, oke aku udah lolos yang iki lah minimal.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu
1: kayak ada rasa dendam di masa lalu kepada diri sendiri yang jadi batu loncatan bahkan untuk ke prestasi yang sama tentunya.
2: Mantap ini. Ajak dijadikan batu sandungan, tapi harus dijadikan
1: batu loncatan.
2: Batu loncatan, mantap.
0: Okay. Jadi ikut Cak Ning pakai itu ya, sikap tegap gitu ya.
1: Nah itu juga fun fact-nya. Oh iya. Waktu seleksi tuh kaku banget. Jadi kayak ya waktu seleksi Cak Ning, aku jalan pakum itu nih, jalan yang pasangan itu kayak.
2: Kayak robot ngono.
1: Jadi kayak selalu di mention, Cak Iki, melakumu iku sing santai, tanganmu gerak. Siap, Cak.
2: Kangelen.
0: Kayaknya kita kulik tegar ya.
1: Dan itu jadi pengalaman yang seru juga sih.
2: Nice.
0: Kamu langsung lolos kah di Cak Ning ini?
1: Alhamdulillah di Cak Ning ini aku pertama kali daftar dan langsung dapat kesempatan lolos di 15 besar tersebut.
2: Alhamdulillah.
0: Keren.
1: Kalau Ning Feli sendiri pertama kali daftar juga ya, aku dengar ya?
2: Iya, pertama kali.
1: Lo
2: iya beneran aku enggak hoax sih kok. Okay, kayak
1: pertama kali langsung tembus. Keren banget.
0: Iya. Pertama kali serius.
2: Perdana.
0: Biasanya kan ada kayak unjuk bakat nih.
1: Betul banget.
2: Iya.
0: Ning Feli apa?
2: Hah, bisa tebak enggak? Coba Kak Rama tebak unjuk bakat. Sosok Ning Feli itu jadi ngapain?
0: Pantomim.
2: Se ya. Iku ya apa kok bisa kepikiran pantomim itu rada ado ya. Tapi sebenarnya saya ini koploan kemarin.
0: Koplo.
2: Iki real.
0: Dangdut nyel.
2: Iya, nyanyi rungkat.
0: Oh iya,
2: ini nyanyi rungkat.
0: Enggak bohong kan?
1: Enggak, beneran.
2: Lah iya. Enggak hoax sih, kino hoax. Bareng dulur-dulur seband gitu ya.
0: Oke,
2: okay. Ada buktinya enggak? Rungkat.
0: Ada buktinya?
2: Ada.
0: Oke, okay, nanti kita nonton ya sama
2: Fredo. Isin.
0: Ya udah kita jeda dulu ya teman-teman berdua, jangan kemana-mana. Tetap sini di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.
2: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: No, you can save all that running shit for your own.
1: Penasaran lagu favorit kamu di minggu ini? Ini dia, pilihan terbaik versi Pro 2 FM. Selamat menikmati.

teman Pro2, tahu nggak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang.

0: Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: FM. Kita balik lagi teman Pro2 untuk di Ngaso ngobrolnya Arek Surabaya bersama Cak Tegar dan juga Ning Felin.
3: Halo coba Rek Ning Bengi. Balik lagi kita Ning.
4: Kembali
2: ya.
4: Kita ada setelah, sapaan loh.
3: Setelah apa? Kita tadi istirahat dan kita kembali lagi. Ada sapaan apa nih?
4: Kita biasanya ada sapaan ini yang khas banget apa? Dari Cak Ning.
3: Benar banget.
4: Assalamualaikum. Yo, apa kabar Re? Itu terus dijawab
3: Waalaikumsalam Api.
2: Api gitu ya teman Pro 2. Itu formal kah?
3: Sebenarnya
2: kayak gimana?
4: Sembarang sih.
3: Digunakan pada saat grand final, digunakan pada saat kegiatan semifinal di panggung, bahkan kegiatan kumpul biasa aja, semisal lagi Cak Daning kumpulnya ada satu orang yang bilang, "Assalamualaikum, apa kabar, Re?" Semua bakalan "Waalaikumsalam."
2: Oh, gitu ya. Iya. Misal nih, misal nih di luar nih, misal di kafe kan tiba-tiba kayak gitu kalian ngumpul.
4: Loh, gimana juga? Ya iyalah, itu harus. Jadi bahkan jargon misalnya, jargonnya kita kan Cak Daning Surabaya. Yoi kire. Itu tengah jalan kalau lagi roadshow itu diteriakin, ya kita semua teriak. Jadi itu memang harus dibalas begitu.
2: Oh, harus dibalas ya. Kalau enggak dibalas gimana? Ada sanksinya enggak?
4: SP enggak.
2: Oh iya.
4: Bercanda.
2: Tapi ada gitunya enggak untuk di Cak Ning gitu?
3: Ada misalnya, apa SP?
2: Sanksi dan lain-lain gitu.
3: Tentunya ada.
2: Orang awam belum tahu nih.
3: Tentunya ada karena kita adalah sebuah paguyupan yang dibawahi dinas ya. Disebut Warapar, tentunya ada beberapa regulasi yang emang harus ditentukan dari internal itu sendiri untuk menjaga efektivitas dari paguyupan itu sendiri. Betul. Supaya tetap kondusif, supaya tetap sesuai jalannya, gak neko-neko, dan ya sebagaimana sebuah paguyupan yang dibawahi dinas gitu.
4: Betul
3: ya.
4: Mungkin tak ceritain beberapa contoh kali ya. Kayak apa yang sekiranya itu hal-hal yang memang gak boleh dibuat main gitu ya. Kalau misal di Cak Daning Surabaya, contohnya misalnya adalah slempang begitu ya. Ini adalah menurutku ilmu yang sangat penting gitu ya. Biasanya kalau kita duta-dutaan gitu ya, kita kan dapat slempang. Nah kalau di Cak Daning Surabaya pun kita dapat slempang yang dimana di bagian atasnya itu ada logo Pemkot,
3: pemerintah kota Surabaya.
4: Nah kita itu dibekali banget gitu ya dari paguyuban untuk berhati-hati dengan slempang. Dalam artian slempang itu adalah sesuatu yang

0: beberapa pakem, mulai dari pakem baju Cak Daning itu sendiri. Fun fact juga, Cak Daning ini memiliki beberapa kostum ya dalam menjalankan tugasnya. Dan yang kita pakai saat ini adalah hempak atau hempaguyuban. Dan di setiap kostumnya atau bajunya itu ada pakemnya masing-masing.
1: Standarnya.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Ada standar yang harus dipenuhi sebelum akhirnya kita bertugas. Nah, contohnya seperti kali ini, sebelum kita bertugas kita harus konfirmasi ke grup dulu. Cak, ini fotonya, kita sudah pakem. Oke, gas lanjut. Jadi emang ada standar yang harus tetap dijaga.
1: Jadi misalnya kalau hempaguyuban gitu ya, untuk Ningnya, misal, oh harus pakai anting gonjreng, terus harus pakai jam tangan di kiri, nggak boleh pakai kalung, nggak boleh pakai cincin, terus kemudian pakai celana kain hitam dan heels minimal 13 cm.
2: Minimal,
1: jadi,
2: ya?
1: Minimal. Iya, minimal. Dan itu akan dilatih, jadi selama karantina, gitu-gitu akan pakai heels terus. Bener. Jadi, wes kebal gitu ya.
0: Bener banget.
1: Jadi itulah pakem gitu. Untuk caknya rambut harus bener. Di wax.
2: Bener. Di wax ya.
0: Jadi emang harus di pomade.
2: Bener-bener rapi gitu ya.
0: Bener banget. Ketika emang kita mau tampil di depan publik ya, kita tuh merepresentasikan kota Surabaya kan ya. Nah maka dari itu jangan sampai kita kumus-kumus, apalagi kayak tidak proper. Maka dari itu tadi di karantina tuh kita benar-benar dibentuk supaya ready kapanpun.
1: Tampil gitu.
0: Ready jadi, tampil kapanpun.
1: Kayak rambut harus dikelontong, makeup harus on point, harus pakai bulu mata kayak gitu. Dan itu benar-benar kebawa di aku pribadi kayak sehari-harinya. Aku enggak akan keluar rumah kalau nggak look proper gitu.
0: Bener banget.
1: Jadinya apa ya, aku jadi lebih respect diriku sendiri.
2: Ini approve ya, Tegar ya.
0: Bener banget.
1: Ini beneran, ya Cak.
0: Sebenarnya aku sebelum ikut Cak Ning, aku rada blendes.
1: Blendes
0: itu
1: ya
0: Allah. Aku pribadi ini tipikal ya, wong lanang pada umumnya yang kayak gak peduli lah apa iki, pokoknya ya wong lanang.
1: Pokok pake sembarang, pokok kelambian.
0: Setelah ikut Cak Ning dengan segala pembekalan yang mulai dari grooming, setidaknya basic, sabun muka dan juga skincare basic, awak dhewe diajari, dihadirkan beberapa brand ternama yang emang ngelatih awak dhewe. Kolaborasi kami kita, produk iki gunanya untuk ini, produk ini gunanya untuk ini, produk ini gunanya untuk ini, kayak sekedar rambut itu harus tersisir rapi, dan itu bahkan disadari orang sekitarku, kayak dosen-dosen setelah aku setelah karantina ini, kok sekarang kamu tambah rapi, Lina? Itu kayak sangat benefit.
1: Biasanya ngomong kayak, makin layu airnya gitu, makin ganteng.
0: Bener
1: dia
0: banget.
1: Gitu. Karena kayak, iya memang ada standarnya, jadi aku harus minimal kelihatan proper gitu.
0: Dan itu kebawa, ya itu tadi di luar Cak Ning, jadi kita kayak setiap mau keluar setidaknya oke, dress well, ready, prepare,
1: minimal.
0: Menghormati orang yang ngajak kita keluar, dan lain sebagainya. Sebenarnya ketakutan awalku itu ketika aku keluar blendes itu, aku takut ketemu senior dulu itu.
1: Nah,
0: bener banget.
1: Iya.
0: Aku takut tiba-tiba di jalan, aku semisalnya di jalan raya pakai celana pendek,
1: bajunya bolong-bolong kayak
0: terus
1: opo.
0: Kayak ketemu senior ya, walaupun emang seniornya bakalan cuma nyapa, Cak Tegar. Oh iya, Cak.
1: Nah. Tapi kita kan feel gitu karena biasanya orang-orang yang sudah tergabung di paguyuban itu biasanya kelihatan gitu. Mereka akan kelihatan so put together
0: bener
1: gitu. Jadi kita kelihatan kayak oh iya ya, aku harus lebih proper lagi ke depannya.
0: Itu sangat bermanfaat sih buat aku pribadi.
2: Oke. Nah, buat kamu ya teman perdoa yang misalnya kayak Cak Tegar yang dulu-dulu ya.
0: Bener banget. Bener banget yang mau grow up dirinya.
2: Iya, glow up loh, sumpah. Kamu harus joinan sih. Tapi ada enggak sih tips buat mungkin buat anak-anak yang sekarang mau pengen ikut Cak Ning? Di tahun ini ada enggak tipsnya?
0: Oke, mungkin dari kita bisa bedakan mungkin ya, kayak tips untuk Ning dan aku tips
2: boleh.
0: Untuk
2: Cak. Boleh.
0: Lebih spesifik, boleh dari Ning Valley dulu.
1: Oke, mungkin mungkin aku tadi kepikiran satu hal yang cukup universal gitu ya, entah Cak dan ataupun Ning gitu ya. Pokoknya mulai dari diri sendiri. Bagaimana diri sendiri itu bahkan mau enggak daftar. Dari situ aja. Karena untuk ya ikut pasti orang punya pertimbangan masing-masing. Oh, aku enggak kalah saing, aku enggak gak isok padahal aku enggak bisa ngomong, aku gak pede, aku insecure, aku elek, aku pendek dan lain sebagainya. Pasti setiap orang punya pemikiran masing-masing gitu. Dan biasanya ada, nah ini yang membedakan antara orang yang apakah dia bisa lolos dan belajar dengan yang ya mungkin stay di

0: itu aja adalah dengan langkah, memulai langkah pertama dengan daftar dulu, diseriusin dulu, diberusaha dulu gitu. Jadi sebenarnya soal menang kalah ataupun masuk apa enggak, itu harusnya dijadikan nomor sekian.
1: Pikir carry.
0: Pikir carry, karena sebenarnya apa ya? Aku percaya setiap hal yang kita lakukan itu semuanya tuh bisa kita pelajari. Sesimpel kita datang gitu ya. Wih, orang-orangnya iki yo, misalnya cak bareningnya semua kelihatan rapi dan lain sebagainya. Itu bisa jadi inspirasi buat kita juga kayak oh itu dia styling rambutnya kayak gitu ya atau gimana. Jadi kayak bahkan hal-hal sekecil itu aja itu jadi pelajaran gitu. Boh, lulus masuk paguyuban tangga. Itu nomor sekian kayak gitu. Nah, tapi khususnya ya mungkin tips untuk Ning Bareng gitu ya, yang pengen daftar mungkin bisa mulai dengan explore style dulu mungkin ya, karena kita kan duta wisata gitu ya, duta atau pageant pasti sangat dekat dengan yang namanya ya fashion, terus kemudian make up dan style rambut. Nah, itu mungkin bisa dieksplor dari sekarang gitu ya. Okay. Mungkin make up apa yang sekiranya cocok? Mungkin kalau dulu kan Cak Daning Surabaya itu sangat identik dengan lipstik merah, merah cabenya gitu ya. Tapi mulai dari sekarang itu nggak harus semerah gonjreng itu. Jadi karena lebih disesuaikan lagi lah ke acaranya. Jadi pakai yang pink nggak apa-apa, atau yang merah yang lebih soft dan lain sebagainya itu nggak apa-apa. Terus kayak rambut misalnya nggak pernah belajar nyatok. Nah, coba belajar nyatok dulu pelan-pelan mungkin, terus coba style-style baju yang cocok. Mungkin bisa dimulai dari itu ya, sesimpel cari style gitu.
2: Oke, dari Bondowani itu ya.
0: Betul, Bondowani sih.
2: Bonek banget ya kayaknya.
1: Bener banget. Wani, wani. Karena filosofi Ning itu sendiri senggol bacok ya.
0: Nah, salah satunya senggol bacok. Jadi
1: serius.
0: Gak boleh.
1: Bener banget. Kita ditanam mungkin itu. Jadi kayak kalau kakak-kakak semua mau bedain Ning Surabaya dan juga Putri Solo misalnya. Putri Solo kan iya mas.
2: Kalem banget ya.
1: Ning Surabaya gak bisa kayak ngono.
0: Iya, jadi ada filosofinya tuh. Endel, etes, senggol bacok, terus setia, sama aku lupa lagi apa. Tapi ya kurang lebih main point karakternya tuh kayak gitu. Jadi memang, dan itu kalau mungkin Kak Rama mungkin nggak tahu tertarik apa enggak, mungkin bisa nonton di YouTube siaran kita, itu kelihatan. Jadi kayak cara speechnya, cak ya apa sih cak,
1: dari karakternya.
0: Jadi iya iya, jadi kayak ada role yang dimainkan ketika gitu di panggung.
2: Oke, soalnya aku pernah dulu ngobrol-ngobrol juga sama Miss Putri Indonesia Jawa Timur juga ya. Beda banget sih dari Cak Ning sama itu kan.
0: Pembawaannya
2: jadi,
0: ya.
2: Iya, pembawaannya itu beda banget kan. Ternyata di Ning Surabaya ini ya, itu tentil banget ya, kayak lagunya Nakila ya.
1: Bener banget.
0: Karena itu memang filosofi Endel.
2: Endel banget
0: ya. Endel gitu ya.
2: Itu kayak yang di Jakarta gak sih, Endel-Endel?
0: Ondel-ondel.
1: Aku sempat loading sih kan.
0: Kayak aku kayak apa ondel-ondel. Oh, ondel-ondel.
2: Oke, next-nya nih.
1: Tegar. Oke, kalau dari Caknya ya, mungkin salah satu modal buat Cak-cak di luar sana yang mau segera daftar Cak Daning itu sebenarnya ya itu tadi, sebenarnya cuma butuh niat. Sama mungkin bisa tanemin ke dirinya sekarang kalau Cak iku intinya adalah kudu wani. Jadi salah satu hal yang membuat aku respect sama Cak Ning ini ya, ketika kita jadi Cak, ya kita harus jadi sebagaimana lelaki tulen. Jadi hal yang kita banyak lihat di duta-duta, fashion-fashion, apa pageant-pageant, banyak laki-laki yang ya make up dan juga apa ya, groomingnya too much, pakaiannya terlalu dor gitu. Nah, itu yang bukan kayak gitu Cak Ning. Jadi ketika cak-cak di luar sana ketika mempersiapkan diri, oh berarti aku kudu glowing, salah. Justru Cak iku tidak boleh pakai make up apapun.
0: Itu kalau di Cak Ning gitu ya. Tapi balik lagi ke perpaguyuban, per ajang pasti punya
1: beda-beda. Nah, itu tadi yang aku sebutin juga salah satu pakem dari Cak Daning itu sendiri. Yang dimana ya itu tadi, Cak itu gak boleh sangat ini ya, sangat bertentangan, kayak Cak itu gak boleh endel, gak boleh kemayu. Jadi emang kita tuh ditanamkan, kita sebagai Cak itu harus melindungi Ningnya. Apapun yang terjadi, kita harus mengayomi juga Ningnya. Maka dari itu ketika mungkin teman-teman berpikir, oh berarti kalau mau masuk Cak Ning aku berarti harus jadi orang terganteng, salah besar. Karena bukan itu poinnya. Jadi karakter yang dicari dari karakter yang dicari dari Cak yaitu tadi bagaimana sikapmu dalam membawakan diri seorang Cak. Karena itu semua dilihat dari cara dia berbicara, dari cara dia berjalan, berdiri, itu semua dilihat. Dan dia itu tadi modal paling utama, kamu harus jadi laki-laki tulen, tidak seperti yang kebanyakan kita lihat saat ini. Jadi lebih lagi gitu, lebih laki-laki, lebih ya sebagaimana
0: diinterpretasi masing-masing.
1: Iya, bagaimana laki-laki Surabaya pada umumnya yang ya ya opo cacok-cacoknya itu bahkan salah satu hal yang cukup tapi apa ya itu caknya itu caknya. Jadi itu yang sangat menurutku perlu di apa ya perlu dipersiapkan gitu.
2: Oke, baik, itu ya harus wani ya.
1: Bener banget.
2: Tapi ada ketakutan nggak?
1: Sebenarnya setiap manusia pasti punya ketakutan ya. Ketakutan salah satu ketakutan terbesarku ketakutan kepada senior.
0: Bedanya itu ya wani itu ojo tanpa dipikir.
1: Benar.
0: Nah, itu mungkin yang membedakannya. Jadi wani oke wani, tapi harus dipikir juga kedepannya seperti apa, next stepnya apa. Mungkin itu ya yang
1: jadi tidak wani tanpa memikirkan resiko yang ada,
0: betul,
1: tetap juga
0: betul.
1: Kita harus
2: mempertimbangkan. Tapi di luar Cak Ning ini kamu ada ketakutan enggak?
1: Sebenarnya ketakutan kehidup sendiri nanti jadinya saya sih dengan tegar dong nanti jadinya kalau bahas.
0: Iya dikuliti aja.
2: Gak apa dong,
1: ini sesi Cak Ning.
0: Sesi psikologis dengan Cak Tegar ya iki dan Kak Rama.
2: Kok tiba-tiba jadi kayaknya menarik sih.
0: Tiba-tiba jadi
2: kayak ini psikolog.
0: Apa trauma terbesarmu?
2: Trauma terbesar.
0: Bagaimana masa kecilmu lo?
2: Tapi pas di atas panggung kamu pernah deredeg gitu gak?
1: Kalau deredeg itu pasti. Dan aku mungkin jadi salah satu Cak yang paling deredeg pada saat itu. Karena itu jadi salah satu pengalaman panggung. Itu panggung tampil yang benar-benar tampil. Kita jalan, kita apa namanya catwalk gitu di sana. Itu salah satu panggung pertamaku. Jadi ya deredeg itu pasti ada. Dan aku selalu akalin, ini sebenarnya basic banget. Jangan pernah lihat mata orang kan kata. Ya udah lihat jidatnya aja. Dan itu beneran ngaruh ke aku pribadi.
0: Kayak, takut mata ya.
1: Jadi kayak aku kayak ngerasa ya orangnya kayak nangis takut banget. Takut banget. Jadi kayak itu yang sangat membuat aku. Okay. Takutan di panggung pasti ada.
2: Oke. Ning Feli ada enggak?
0: Ketakutan.
2: Enggak mungkin kayak di panggung gitu takut deredeg dan lain-lain, mungkin ada ngatasinnya gimana nih? Buat anak-anak yang baru nih.
0: Oh iya, buat deredeg ya.
2: Bantu mereka.
0: Sebenarnya gini ya, mungkin aku dulu adalah tipikal yang sangat overthinking gitu ya. Jadi khususnya apalagi kalau tampil di depan umum. Tapi gak tahu kenapa aku terus belajar untuk menerapkan sebuah mindset. Mindset bahwa gak ada yang kenal kita ketika kita di panggung. Maksudnya kayak gak akan ada yang ngejudge kita gitu. Maksudnya apa ya, kita itu gak yang sepenting itu di hidup orang lain gitu loh. Jadi kamu jangan malu kalau melakukan kesalahan, karena kayak ya kamu adalah bagian dari orang yang 1,000 orang yang mereka temui gitu. It's not that special gitu. Jadi gak popo, kan salah apa aja gak popo gitu.
1: 5 menit mereka lupa juga.
0: Nah iyo, mungkin diceritain tapi ya wes kan asik. Kita juga bisa menceritakan pengalaman yang kita anggap memalukan atau mengerikan itu ketika ya mungkin acara kayak siaran RRI bisa ceritakan. Iya aku dulu gini-gini. Dan juga aku juga nerapin mindset cetek, nyetek, kayak nyetek lampu.
1: Tombol saklar.
0: Iya kayak tombol saklar. Maksudnya gimana? Jadi ini aku di kehidupan sehari-hari kayak gini. Ini adalah diriku yang sebenarnya gitu ya. Tapi ketika aku tampil, misalnya ada keperluan misalnya di panggung, mau jadi MC, bla bla, itu kayak aku harus membayangkan seakan-akan ada saklar yang tak cetek. Jadi aku menjadi versi diriku yang untuk perform.
2: Takut banget muka dua.
0: Tapi ya juga aku juga jadi takut nih. Tapi it works. Jadi kita kayak jadinya enggak terlalu mikir gitu lah, karena kayak diriku yang perform adalah diriku yang
1: berbeda
0: dengan diriku sehari-harinya. Orang-orang kalau mau judge, misalnya aku melakukan kesalahan ketika aku perform, ya doesn't matter, karena oke lah, itu bagian dari diriku, tapi itu bukan seluruhnya diriku gitu. Mereka tahu apa sih, kayak gitu. Aku juga bla bla bla. Jadi apa ya, mungkin itu caraku untuk melindungi diri gitu ya. Jadi
2: dengan apa?
0: Belajar itu.
2: Oke. Tadi sempat menyinggung hal memalukan ya. Ada nggak hal yang memalukan banget selama hampir satu tahun ini di Chaning?
1: Bau-bau disuruh nyepil nih.
0: Ayo, dikuliti terus loh sama Kak Rama ini.
2: Loh iya ini dong.
0: Bikin segmen baru aja apa? Yo.
2: Segmen yang nguliti Chaning.
0: Nguliti ya.
2: Sampai akar-akar.
0: Ngeri yo.
2: Tapi ada enggak? Aku penasaran loh sumpah.
0: Kan oh kalian ada, aku ada.
2: Harus to be perfect gitu kan di panggung iya. Gitu kan. Nah.
0: Betul, begitulah kehidupan menjadi duta gitu ya. Tapi ini ada, ini aku ada pengalaman yang paling tak inget sampai detik ini tak inget. Jadi intinya ada suatu event gitu ya, yang dimana itu adalah penugasan gitu ya. Cak dan Ning-Ningnya adalah saya begitu ya. Nah kita itu di minta tolong jadi juri. Juri menggunakan baju kebesaran.
2: Maksudnya
0: berselempang.
1: Nah, baju budayanya Cak Ning
2: Surabaya. Oh, jadi aku yang kira kebaya. Oversize.
0: Nah, namanya emang kebesaran gitu ya. Memang unik gitu.
2: Berarti
0: ya.
2: Berarti masyarakat umum pahamnya gitu ya?
0: Lah iya, kan namanya juga kebesaran ya Gar ya. Tapi maksudnya yang besar itu title-nya gitu maksudnya. Cuma anyways, jadi baju kebesaran tuh kayak yang warna-warni itu Kak Rama kalau lihat, terus pakai beskap ya wis baju tradisi itu. Nah, kita kan disuruh pakai itu dengan berselempang. Nah, pada saat itu aku udah lama enggak nugas tuh, Kak. Jadi kayak karena udah lama enggak nugas, jadi lupa. Contoh. Dan itu kan semua ada pakemnya ya, Kak. Contoh kalau Ning itu kan ada kerudung berendanya, terus di dadanya itu ada namanya tebu sekeret. Jadi itu kayak warna emas gitu, bentuknya S harusnya di sini, bentuknya S kalau dilihat dari depan. Terus harus pakai gelang yang memiliki makna bahwa Ning itu harus endel. Terus ada gelang kaki juga, itu juga menandakan endel juga. Dan itu semua tuh ada aturannya. Oh ini harus berapa jari,
2: gitu.
0: Jaraknya. Terus misalnya gelangnya jumlahnya harus ganjil 3 atau 5. Nah, di kanan atau di kiri, itu semua ada aturannya. Nah, ini dia. Karena sudah lama enggak bertugas ya, Kak ya. Saya datanglah ke acara itu, lupa foto cek pakem gitu ya. Karena kita kan memang berusaha menjaga standar, jadi harus foto cek pakem. Nah, saya lupa. Jadi mana yang harusnya di kanan, mana yang harus di kiri. Jadi akhirnya salah semua pakemnya. Dan akhirnya karena salah dan sempat difoto beberapa kali, foto itu akhirnya tidak boleh disebarluaskan karena tidak
2: ya?
0: Sesuai pakem. Seperti itu. Dan
2: gitu.
0: Itu apa ya, sebenarnya momen yang menjadi gak cuman realisasi aja ya, tapi lebih ke menyadari bahwa standarnya itu emang tinggi. Ketat gitu. Tapi standar ketat ini untuk menjaga kualitas yang
1: benar.
0: Dilihat gitu.
1: Benar.
0: Jadi makanya kayak apa ya, sangat-sangat diminimalisir orang-orang, mungkin masyarakat luas melihat oh mungkin Cak Ning belum pakem atau gimana kayak gitu. Karena itu sangat-sangat digarisbawahi di paguyuban seperti
2: benar.
0: Itu.
2: Oke. Dan ketat banget ya.
0: Ketat banget ya. Betul. Karena standarnya yang pengen pengen dipertahankan itu. Jadi untuk mempertahankan pakem dan tradisi seperti itu.
2: Wah, sumpah nggak habis pikir sih, kayak pakai gelang di tangan kanan,
0: iya.
2: Kiri, di kaki juga. Kayaknya itu tinggal nari ngeremo sih.
0: Nggak semudah itu loh, Kak.
2: Sumpah. Iya. Tapi yang di Cak ada nggak sampai ketat banget gitu?
1: Sebenarnya sama aja.
2: Kecuali looks.
1: Bahkan bisa kita bilang 50-50, tapi tetap harus lebih susah Ningnya ya menurutku pribadi, walaupun aku sebagai Cak. Itu lebih susah Ningnya, mulai dari rambutnya yang harus disasa.
0: Itu harus berapa jari itu ada.
1: Terus makeupnya yang harus disesuaikan dengan warna bajunya. Kalau bajunya warna kuning,
0: eyeshadow-nya harus
1: eyeshadow-nya warna kuning. Nah, kalau Cak ini mungkin secara apa ya, preparation diri itu lebih gampang. Jadi kadang banyak Cak itu yang pakai baju di venue acara. Jadi kayak
0: ya, jadi datang dulu ke venue baru
1: dulu, baru benerin. Nah, jadi kadang lebih sering Cak kayak gitu. Karena kebanyakan Cak mungkin pakai motor ya. Jadi kan agak saru gitu ya, pakai motor, pakai sewek. Masa
0: cariin ya, enggak bisa cariin ya.
1: Iya gitu. Jadi kalau aku pribadi, itu tadi banyak banget detail-detailnya, mulai dari kalau Cak itu ada namanya jari, ini ada namanya wiru. Wiru itu adalah lipatan di antara tengah-tengah kaki kita, kan ada kayak lipetan gitu ya biasanya baju adat itu. Nah, wirunya itu harus kayak gelangnya ning, harus ganjil. Kalau nggak 3 ya 5. Jadi lipetannya itu dihitung. Jadi lipetan buat di depan itu dihitung 3 kalau nggak 5. Setelah itu, ini yang paling susah dibenerin para Cak adalah batas seberapa tinggi dan pendeknya jari tersebut. Harus diukur 3 jari dari mata kaki. Harus benar-benar waktu laporan foto itu ada jari orang lain 3 di mata kaki kita. Oke, udah pas, nggak ketinggian dan nggak kependekan. Karena kalau semisal itu ketinggian dan kependekan itu hampir benar-benar harus ngulang jariannya. Dan for your information, jarinya itu benar-benar kain, Cak. Jadi bukan apa ya, bukan yang sarung slop. Jadi jadi kita yang kain yang kita ngerangkai lagi gitu loh.
0: Nah, pakai stagen.
1: Pakai stagen lagi, pakai tali lagi. Nah, itu yang cukup membuat aku takut. Bahkan pertama-pertama itu aku hampir enggak ngambil penugasan yang pakai baju kebesaran.
0: Karena susah.
1: Takut beneran. Aku takut. Iya. Dan kita tuh beberapa kali revisi pasti.
0: Iya.
1: Kita jadi harus foto di grup. Ini, Cak. Iki kurang ini, iki kurang ini. Walaupun kita ada kayak jengkelnya. Ini udah, tapi iya, kayak udah bener juga. Jari, gitu. Ini bener juga yang diomongin. Oke, ini demi pakem gitu.
0: Demi pakem.
1: Karena ketika aku mungkin ya, sometimes ketika aku ada di posisi senior tersebut, aku kan melakukan hal yang sama untuk menjaga kepakeman adik-adik nantinya gitu.
0: Standarnya.
1: Jadi itu yang cukup sebenarnya kalau dipikir-pikir susah, tapi kalau diinget-inget lagi fun, lucu dan berkesan juga gitu.
0: Iya, kayak
1: tiga jari, setelah itu udengnya itu harus lebih berdiri dan ilatnya hampir semua elemen baju dari Cak dan Ning itu pasti ada filosofinya. Kayak kancingnya Cak di sini 2 itu filosofinya syahadat. Terus kita di sini tuh ada 5 itu rukun iman.
0: Terus setelah disini, itu di sini ada kancing, ada maknanya kancing semua. Warnanya kenapa kok warna putih gading?
1: Bener.
0: Terus ini apa yang di depan segitiga depan?
1: Dan menurutku semua filosofi yang paling bagus dari Cak itu adalah udengnya. Kalau udeng itu identik dengan 2 layar yang berdiri ke atas. Kalau belangkon itu ada benjolannya di belakang. Nah, ini bagus banget menurutku. Karena itu menunjukkan ya udah wong Surabaya, which is Cak Ning ini tadi, itu enggak boleh punya sikap bendol mburi kayak belangkon. Jadi ketika kita ada masalah dan mau mengungkapkan sesuatu ke orang, langsung ngomong di depan. Gak usah ngerasain yang gurih dan gak usah mendol iguri. Dan itu benar-benar diterapkan di paguyupan. Jadi ketika kita rapat mau proker, tengkar-tengkar sekalian di ruang rapat tersebut. Kayak ya udah teriak-teriak sekalian di ruang rapat tersebut. Setelah itu selesai, keluar rapat, kita cangkruk bareng lagi.
0: Dan itu beneran lagi, kayak gak ada yang hard feelings itu loh. Bener, karena kayak, ya udah kita kayak
1: seakan-akan gak terjadi apa-apa.
2: Gak jotos-jotosan.
0: Gak. Hei, maksudnya teriak-teriak tegar ini maksudnya ini ya. Kayak maksudnya
2: ya, adu argumentasi lah ya.
0: Ini kayak gini, argumen gitu ya.
1: Kalau dari divisiku gini loh, tapi
0: debat. Ya dinamika organisasi pada
1: pasti ada dan itu sangat berkesan sebenarnya. Ya itu tadi layarnya itu menunjukkan kalau Cak itu harus lebih tegak, berkata jujur apa adanya. Dan juga di sini ada apa namanya, sapu tangan merah. Di sini ada sapu tangan merah berbentuk segitiga siku gitu. Itu filosofinya adalah kalau Cak itu harus setia keningnya dan cuma boleh punya satu ning. Jadi kayak jadi ada satu di sini itu menunjukkan kesetiaan kepada ningnya.
0: Nah, kalau ningnya ada tusuk kode satu, maksudnya caknya cuma satu. Setia sama caknya.
1: Bener banget.
0: Jadi ya, serasi gitu ya cak ning itu.
2: Jadi ini secara enggak langsung kalian harus setia ya.
0: Nah, iya.
1: Emang kayaknya emang
0: enggak pakem itu. Lek selingkuh itu enggak pakem ya. Enggak boleh ya, teman-teman.
2: Oke, ini informasi yang menarik juga ya buat kalian yang mungkin mau daftar di Cak Ning tahun ini ya.
1: Betul banget.
2: Oke, ini mungkin kalian boleh di record-record gitu kan tadi kan, atau mungkin ini di save nggak live-nya?
1: Bisa nggak? Boleh, nanti mungkin akan kita save juga. Tapi apapun pertanyaannya pasti bakalan kita jawab secepatnya juga. Langsung aja DM di Instagram Cak Ning SPY.
2: itu nih teman Pro 2, kalau misalnya kamu mau tanya-tanya ya langsung aja di Instagram cakning.sby.
1: Cakning.sby
2: lah. Cakning.sby.
1: Bener banget.
2: Mungkin ada kata-kata terakhir buat kalian. Kata-kata terakhir.
0: Kata-kata terakhir.
2: Jelek banget ya. Kata-kata penutup lah ya buat
1: closing statement.
2: Closing statement dari kalian.
1: Oke, okay, mungkin closing statement, ada closing statement dulu dari
0: Ning. Boleh, Pali. Boleh. Mungkin ini ya teruntuk teman Pro 2 yang mendengarkan ini sekarang, barangkali KTP Surabaya, terus habis gitu usianya 18 sampai 24 tahun. Jangan malu-malu ya untuk mendaftarkan diri untuk ikut di pemilihan Cak Daning Surabaya. Nah, pun dengan pemuda-pemudi lainnya yang mungkin kurang suka pageant atau kurang suka apa gimana, nggak apa-apa. Jadi kita sediakan di link bio Cakning SBY dan barcode untuk bisa diisi, dan itu akan masuk ke grup WhatsApp, karena banyak event-event kepemudaan yang nggak harus teman-teman masuk jadi cakningnya dulu gitu. Jadi ada padel, badminton dan lain sebagainya gitu.
2: Oke.
1: Kalau tadi Ning Felis putar pendaftaran, mungkin aku juga bakalan memberikan informasi ke Cak Barek Ning semua seputar mau 17 Agustus ini lagi.
0: Betul.
1: Ya Ning ya. Ada banyak sekali event dan juga ada apa ya? Cak Daning ini lagi membuka sekali peluang untuk Cak Barek Ning di setiap kampung, RT, RW dan juga kecamatan, kelurahan. Ketika mau ngundang Cak Ning ini bisa banget tinggal DM di Instagram Cak Daning Cak Daning SBY. Dan juga pantengin terus, bakalan banyak kegiatan di Surabaya seputar menuju 17 Agustus. Dan terakhir mungkin untuk menambah semangat Cak Barek Ning semua yang mau daftar PCNS 2026, ada satu filosofi Latin yang sangat bagus, ad majora natusum. Jadi kamu lahir untuk hal-hal besar, jangan pernah underestimate sama dirimu sendiri. Coba aja semua peluang yang ada, terabas semuanya, tapi tetap dengan strategi yang matang. Jadi siapa tahu masa depanmu itu beneran dimulai dari sini. Karena banyak banget senior kita yang emang cikal bakal masa depannya itu dimulai dari sini.
2: Oke.
0: Masuk.
2: Ya udah, terima kasih ya buat kalian udah sharing-sharing juga.
1: Oke, terakhir mungkin kita parian closing-nya nih.
2: Oke.
1: Ready ya Ning ya?
0: Ready.
1: Siji loro telu. Wonokromo udah nih deres. Nedon rimo pangeran sing bales.
2: Oke, terima kasih ya buat Cak Ning sekarang, dan juga terima kasih teman Pro 2 udah menemani kita. Dan abis ini kamu akan geser ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. So, Rama signing out dulu di ruang dengar kamu, and keep stay tune terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Music Legend. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
1: Yoi.
0: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang? Rabu.
1: Rabu bro, Rabu dong.
0: Rabu jam 7 sampai jam 8 yeah. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
0: Sebenarnya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
0: Bener,
1: yeah.
0: Bener. Kita coba service yang lain lah.
1: Iya yeah, bener. Biar gak itu mulu ya.
0: Bener.
1: Biar gak kayak radio-radio lain.
0: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya yeah, bener, bener.
0: Katanya lu punya punchline yang lucu.
1: Ah kan? Ini dia. Serampang serimping. Jadi kayak pantun kalau kayak gitu.
0: Aduh.
1: Tapi anyway teman berdua seperti biasa. Biasa. Seperti biasa Elan dan itu gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Yes.
1: Karena kita akan sama satu orang lagi.
0: Betul.
1: Cowok sayangnya.
0: Kenapa oh, sayangnya?
1: Enggak, maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya
0: oh,
1: nih. Karena dia mengeluarkan single terbaru.
0: Bener.
1: Nih.
0: Dan dia gak cuma single aja yang dirilis tapi sampai EP.
1: EP bro.
0: Dirilis nih.
1: Wow.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
1: Teguh.
0: Salah. Bukan.
1: Manan.
0: Salah. Salah. Pras apalagi ya.
1: Oke nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua. Jadi
0: yes.
1: Buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih kira-kira masih di PWK apa enggak atau...
0: Bukan salah, jangan salah. Jangan nanyain itu.
1: Oh iya sorry.
0: Jangan.
1: Kira-kira nanti
0: lauknya apa aja.
1: Emang lagi bisnis sih. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP yes. Terbarunya pastinya.
0: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman berdua. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produa FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 0811-801-05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu.
0: Yes.
1: Pastinya masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Wede, luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras?
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama, nama Pras tuh umum ya.
1: Iya,
2: dicari ya.
1: Bener.
2: Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4, sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak
2: 17. Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah.
1: Oh.
2: 17 reta.
1: Oh, oke. Okay.
2: Yeah. Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Yeah. Oh, mungkin, bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget nih gitu kan. Yeah. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berti ya. Ya kan ada 5. Berapa itu kan?
1: Heeh.
0: Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah. Lu apal ya username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan kesini kayak, waduh, data diri gue mau diambil. Ya. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin terdaftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Mm-hmm. Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya trigger apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Mm-hmm. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata.
1: Yeah.
2: Nah, ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
0: Iya.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru ya?
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing, lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba. Oh.
2: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
1: Iya sih.
0: Bengongnya.
1: Iya sih. Kan? Bengong doang sih nunggu.
0: Iya sih.
1: Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin lempar 15 menit gak dapat-dapat tarik gitu. Oh, jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya?
2: Mm-hmm.
1: Oh. Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Hmm. Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
1: Iya.
2: Apalagi ya paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya, umum. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
1: gimana? Lu apa sih lu tapir
2: itu,
1: ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama ya?
0: Iya sih, maksud gue kayak bedainnya gimana ya semut ya?
2: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang.
1: Oke. Okay.
2: Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada.
1: Oke. Okay.
2: Nah, terus akhirnya gue kumpulin, terus mereka kan bikin ini ya,
1: sarang,
2: bikin koloni,
1: sarang,
2: bikin sarang. Nah, ternyata itu doang serunya.
1: Oke.
2: Okay. Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
1: Iya. Yeah, yeah,
2: terus tahun kayaknya ngerjain gitu-gituan.
1: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Itu cukup random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil. Kalau yang rang-rang dia nggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam
1: ya. Oke.
0: Berarti lu harus punya ratunya dulu dong?
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu?
2: Technically iya.
0: Iya kan?
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Seriusan ada.
0: Ada.
1: Serius?
0: Jual semut.
1: Ratu semut. Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
2: Ada yang jual, benar.
1: Ada yang jual.
2: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Benar.
1: Lo waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak?
0: Beda. Beda ratu.
1: Beda ratu. Ya?
0: Beda ratu.
2: Sebagai kekasih.
1: Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih.
1: Iya. Yeah.
0: Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Iya, bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang Prasmangan?
2: Iya.
1: Sama. Oh, tahu. Dev tapi ngasih tahu.
0: Oke.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus.
0: Ya kan?
1: Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Siapa yang gak mau? Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke.
2: Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see.
1: Okay, lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya.
2: Dari Jatinangor.
0: Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
2: Ya band-band kampus gitu.
1: Kampus. Unpad.
2: Unpad.
1: Wih, anak Unpad coy.
0: Unpad.
1: Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya, yeah.
2: Ngeband doang.
1: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, benar.
1: Jatinangor Town Square tuh.
2: Ya itu.
1: Ya itu kan.
2: Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya, iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal.
1: Gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
1: Sama ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya.
1: Iya kan. Iya.
2: Tapi gue sih enggak liatin ya.
1: Enggak liatin.
2: Ya. Masa Praja gue liatin enggak.
1: Mahasiswa kan. Oh, jadi emang lu berawal dari Jatinangor juga ya.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lu di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
0: Bukan.
2: Dia Sumedang masuk.
1: Sumedang masuk ya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lu menemukan feels musik lu di situ.
0: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru. Berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak lo translate banget.
1: Iya gitu, dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa.
0: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
1: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pasti jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kamu masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pras nih.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, gak jangan obat lah. Ada yang lain gak? Cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses,
2: ya. Proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke.
2: Starting journaling. Jadi gue nggak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling ternyata cocok dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu. Gitu.
0: Oke.
2: Sebenarnya di ini tuh ada nggak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu aja.
1: Oke. Okay, gitu.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal nggak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga nggak yang kayak gue nggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti. Paham. Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Ya masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Oke.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke.
2: Ketika gue punya masalah,
1: okay.
2: Gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
0: Oke.
2: Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Okay.
2: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelahnya dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Tapi kayak serius banget. Ya.
1: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya. Dia pilih yang ketiga, berarti lu juga sama nih.
2: Lu juga
1: akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lo ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya,
2: butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
2: Ya, betul sekali.
1: Gila, ini dalam banget, cuy.
0: Parah, bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Oke.
2: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Justru
2: karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Dan
2: orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita nulis kan. Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Gila.
1: Bener. Karena coping mechanism orang beda-beda.
2: Ya betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Liar semut.
2: Iya
1: kan? Iya kan salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Lu siapa tahu itu coping mechanism.
0: Iya benar. Ya, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan.
1: Iya benar. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism lu, coy.
0: Alright. Okay, berarti di EP ini ada 6 lagu.
1: 6 lagu. Yeah.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Oke.
2: Okay. Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Mm-hmm. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini. Gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Mm-hmm. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru.
0: Okay.
2: Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Yeah. Jadi itu udah titik nolnya banget sih kalau gue.
0: Oke, okay, alright.
2: Dari What If.
0: Next, yang kedua.
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Oh ini ada.
0: Yang kedua adalah. Bentar, kita bantu cari ya.
2: Makasih
1: loh. Sabar cuy.
0: Worthy.
2: Oh, Worthy. Nah, Worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
0: Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
1: Oke. Okay.
2: Oh. Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh.
1: Aman. Tenang aja.
0: Oke, okay, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, okay, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang mostly kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar-benar.
1: Oke.
0: Berarti ada What If, Worthy.
1: Terus
0: pada akhirnya kita akan mati.
2: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Oke.
2: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
0: Okay.
2: Istrinya itu lupa tiap hari. Dia punya penyakit

0: atau lu naik go-kar.
1: Iya,
0: itu
1: iya,
0: kan
1: iya,
0: opsinya kan.
2: Benar-benar.
0: Akhirnya gue beresin yang gue
1: ambil naik go-kar kan. Iya kan? Iya kan? Ah ngapain sih gue begini gitu. Ya jadi lagu dong.
2: Ya jadi lagu,
1: jadi lagu dong.
0: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya benar.
2: Iya.
0: Sepainful apapun. Bener. Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya benar-benar.
0: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird.
1: Oke.
0: Being Loose.
2: Asik. Oke. Okay. Alright.
1: Menarik, seperti menarik. Burung.
0: Seperti
2: burung. Seperti burung.
1: Oke, oke, oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
2: Betul.
1: Gokil, gokil, gokil.
2: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh
2: dari
1: dong.
2: Pras.
1: Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
2: Music Live Chat.
3: Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
1: Betul.
2: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lu paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi jatuh terbawah banget.
3: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi ya setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar. Okay. Keraguan-keraguan tuh ada di situ. Takut tuh ada di situ semuanya.
1: Alright.
2: Oke. Okay. Jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
3: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lo ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan? Mungkin apa gitu yang harus dilakuin?
3: Ini sama kayak orang bingung mengguide orang bingung.
2: Blind leads blind. Blind.
1: Bener.
2: Gimana cuy? Maksudnya lo kan udah pernah ada fase ini.
3: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu.
1: Yeah. Oke. Okay.
3: Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun. Gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain. Ada ajakan apapun, iya, let's
2: nongkrong.
3: Go.
2: Nongkrong.
3: Nongkrong apapun.
2: Sepedaan, gas semua.
3: Semuanya digas.
1: Oke.
3: Okay. Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
1: Iya.
3: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
2: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat, jangan ngerasa salah kalau lu grieving, dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga nggak masalah.
2: Alright. Gila. Tapi fase sad boy lu lumayan lama nggak cuy waktu itu?
3: Lumayan. Tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
1: Oh.
3: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
2: Terus buset lama.
3: Nah itu gue menik, itu cuma, dan itu lama banget memang.
2: Iya.
3: Itu grieving yang gue rasain lama.
1: Gila.
2: Bener. Gila, itu, wah. gue sih stres ya.
1: Iya.
3: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
2: Bener.
3: Kedua akan ngaruh ke cara lu kerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
2: Iya.
3: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
1: Iya, benar. Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
2: itu
1: gitu.
2: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
1: Bener. Tapi saya masih jam 8 kurang.
2: Iya. Jadi teman Perdua tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy, ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan bisa belajar, kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
1: Bener.
2: Gitu.
1: Bener.
2: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
1: Bener. Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
3: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
1: Oh wow, oke.
3: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh.
1: Oke.
3: Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih.
1: Okay. Ah,
3: dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah.
1: Yeah.
3: Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
2: Oke.
1: Oke.
3: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
3: Gue ngerasa worth it kok.
1: Iya.
2: Ada nggak yang lu pas lagi nulis lagu, tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
3: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
1: Iya.
3: Tapi kayaknya ada deh.
2: Tapi ada.
3: Masa-masa kayak gitu ada.
1: Alright. Oke. Tapi kan ini jadi journaling lu kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lu ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik
2: tok gitu ya?
3: Nah justru waktu gue journaling itu gue nggak bisa ternyata.
1: Oke. Okay.
3: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak nggak deh gitu, kayak gitu kan.
1: Yeah.
3: Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
1: Oh, I see.
3: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
1: Iya.
3: Karena kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu
1: betul,
3: kan.
1: Betul.
3: Jadi nggak pleketip plek orang tahu nih gue lagi curhat.
1: Iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
2: Iya benar.
1: Liriknya ya. Benar.
3: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi.
2: Iya benar.
3: Gue ngerasa terlalu personal. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
2: Iya benar. Yeah. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
1: Jangan.
2: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
1: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
3: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu atau sekurang beruntung apapun menurut lu punya kesempatan buat memulai lagi.
2: Oke.
3: Di apapun.
1: Oke. Di hal apapun.
3: Jadi
1: ya.
3: Di ya nikmatin aja.
1: Iya.
2: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
3: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
2: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempat kayak gitu ya? Sempat berpikir kayak gitu ya?
3: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
2: Iya.
3: Jadi ya tetap harus kerja kan.
1: Iya bener.
2: Jadi menyadarkan lu ada ekonomi ya.
3: Tetap aja.
2: Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit ya kalau gini terus gitu. Iya sih bener-bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
1: Bener.
2: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih?
1: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
2: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
1: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
2: Lu gak apa-apa ditanya? Aman. Oh iya boleh, berarti nanya.
1: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
2: Oh iya.
1: Mulai bernyanyi.
3: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
2: Oke.
3: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus gue terus sok-sokan jadi gitu.
1: Iya,
3: voice note suara-suara gitu slip-slipin ya kayak gitu-gitu lah.
1: Oke.
3: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
1: Oke.
3: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
1: Ah, oke.
3: Okay. Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
2: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
3: Gitarer.
2: Vokaler? Dramis.
1: Dramis. Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu tuh SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
3: Gue masih ada lagi.
2: Harus lu rilis coy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
1: Betul, karena kan jurnaling ya.
2: Iya.
1: Itu bagian dari cerita kan.
2: Iya.
3: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
1: kaset.
3: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
1: Wow.
3: Sampai ada suara kayak
2: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
3: Iya. Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
1: Oh, wow.
2: Works gak?
3: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat teman-teman kasih kaset.
2: Iya, bener sih. Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
1: Gue udah mikir, romantis banget dikasih lagu, dikasih kaset gitu kan. Kayak.
2: Malah gak works bener. Ya, gak apa-apa ya.
1: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
2: Bener.
3: Kayaknya dia menyesal sekarang.
2: Iya. Terus katanya juga itu aja Bang Pras ini ya?
1: Ini beda lagi.
2: Beda lagi ya? Dia nanya apa tuh Duit? Dari siapa nih?
1: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
2: Yang fotonya The Beatles.
1: Iya fotonya The Beatles.
2: Fotonya The Beatles nih.
1: Ya itulah ya.
2: Hawa. Nanya apa dia Duit?
1: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
2: Nah,
3: terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama. Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
1: Wow.
3: Bukan di EP-nya malah.
1: Oke.
3: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
2: Oke, oke. Bagus, bagus, bagus, bagus. Keren, keren, keren, keren, keren.
1: Oke, okay, oke. Okay,
2: jadi tuh lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
1: Sebenarnya so far okay, ya, so far okay, ya.
2: Oke, okay, oke.
1: Okay. Itu aja Bang Pras, karena makasih semangat terus buat rilis lagu-lagu.
2: Betul.
3: Thank you.
1: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
2: Oh. Nah,
1: ini. Kalau pin collab kira-kira collab sama siapa?
2: Heeh. Naiza Arab. Ya enggak apa-apa dong.
1: Kalau nge-rap.
2: Oh iya, iya, benar. Nge-rap. DJ DJ gitu kan.
1: Iya, benar, benar.
3: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
2: Oke. Okay.
3: Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh ke paling pengen sama Otong Coil.
2: Oh, gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
3: Itu kayak
2: tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
3: Banyak, iya kan? Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
2: Iya. Jadi iya,
3: gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Terus sampai sekarang kayak, wah
2: iya.
3: Otong itu.
2: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
1: Iya, bener.
2: Bener. Otong Coil ya.
3: Otong Coil.
2: Wow.
3: Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
1: Bisa sih, seru bisa, sih.
3: Tolong dong.
1: Bener.
3: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
1: Tolong
3: lah. Bener. SBY gitu.
1: Iya. Bisa. Ya enggak apa-apa dong.
2: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
1: Seniman.
2: Itu? Seniman.
1: Seniman. Kan lu ngelukis juga soalnya.
2: Percaya pada ku. Ya lagunya itu.
1: Iya, jadi di sinkronnya situ kan.
2: Bener. Meski di gelap malam.
3: Itu achievement sih. Gua enggak butuh Grammy sih kalau lagu gua dijadiin SBY udah.
1: Iya kan?
3: Gua enggak butuh Grammy udah.
1: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
3: Amin.
2: Iya, iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin ke sini nanti.
1: Boleh.
2: Iya kan? Boleh kan?
1: Boleh.
2: Iya, iya, iya.
1: Boleh.
2: Cuma agak deg-degan mungkin. Sama Pak SBY yang ke sini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
1: Seru.
2: Oke, okay, okay.
1: Seru. Alright. Oke, okay. Mungkin buat diri lu sendiri, yeah, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pengin ada showcase lagi
2: atau
1: ada album-album selanjutnya?
3: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, mm-hmm, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan okay, dimananya, mm-hmm, lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat
2: amin,
3: terus bisa lanjutin, ngenalin lagu-lagu ini ke orang, mm-hmm, dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak okay, kalian hari ini gue juga sangat happy.
1: Thank you.
3: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang dan itu gue happy banget.
2: Oke.
3: Okay. So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
1: Yeah. Alright. Oke. Okay,
2: nice. Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya cuy. Iya. Yeah. Semoga lancar.
1: Amin.
2: Semoga cepat ketemu Pak SBY. Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan.
3: Kalau gue bilang kesinilah.
1: Iya boleh.
3: Ini rekomendasi ini bagus nih radio.
1: Boleh.
2: Kata Pak SBY. Oh iya boleh.
3: Gimana nih? Oh iya boleh.
2: Boleh.
1: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
2: Sorry. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
3: Itu saya banyak temen gue di sana.
1: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
2: Dia sohib banget jadinya.
1: Sohib, bener.
3: Saya banyak temen gue di sana.
2: Oke. Dekat kantor gue yang dulu
1: itu. Yeah, percaya.
2: Gimana cuy?
1: Gimana ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
2: Atau fans lo?
3: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau yes, kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happinessnya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
1: Betul.
3: Santai aja, keep going.
1: Benar. Santai aja, nggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
3: Medsos tuh bikin kita pressure.
1: Nah, itu dia, jujur.
2: Benar.
3: Divine your happiness aja.
1: Benar. Itu dia ya.
2: Dengerin nih Pras nih.
1: Itu dia.
2: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
1: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras.
2: Free as a bird.
1: Di semua DSP ada berarti?
2: Semua DSP?
1: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Visualizer. Apa itu?
2: Visualizer.
3: Visualizernya mulai dari minggu depan.
1: Oke.
3: Okay. Mau rilis dulu live sessionnya.
1: Oke.
3: Udah ada sih beberapa di live session-nya di YouTube. Okay. Nanti sisanya bakal gue upload.
1: Alright.
3: Setelah itu baru mulai visualizer-nya.
1: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
3: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
1: Alright.
2: Kalau mau follow sosial media lu di mana coy?
3: Pras underscore-nya 17 kali.
1: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
3: Akan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
1: Gak apa-apa.
2: Effort. Tapi menurut lu cocok sih manggung di Synchronize dengan karakter lu yang begini. Orang di Synchronize gak pernah orang biasa ya dalam
1: kutip
2: ya.
1: Bener.
2: Kalau orang-orang kayak dia nih.
1: Iya, orang biasa mana nama username IG 17 underscore-nya.
2: Iya, dicoba. Ah udah ada sampai 17 kali.
1: Nah, yeah, iya, bener. Udah.
2: Iya.
1: Oke, sekali lagi terima kasih Pras.
3: Thank you. Makasih banyak.
1: Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
2: Kabarin kita kalau udah disinkronis ya.
1: Siap.
2: Calling ya.
3: Iya dong.
1: Alright, terima kasih juga buat teman-teman Bro 2 seluruh Indonesia. Yes. Udah seru-seruan 1 jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
2: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elanda pamit dan
3: Pras, makasih banyak.
1: Alright, bye-bye.
3: Bye. Music Life Chat.

teman-teman Pro2, tadi kamu sudah menyaksikan musik live chat Relay Jakarta barengan dengan bintang tamunya Pras. Dan tentunya udah jam 8 malam nih, berarti saatnya comeback lagi ke RRI Surabaya ditemenin sama aku Rianita yang menemani jaga malam kamu sampai jam 12 malam nanti tentunya. Selamat malam ya teman pendengar semuanya dimanapun kamu berada. Semoga malam ini membawa ketenangan setelah seharian beraktivitas. Apapun yang telah dilalui hari ini, semoga bisa jadi pelajaran, pengalaman, dan alasan untuk tetap bersyukur. Terima kasih sudah memilih Pro2 FM ya, menemani malamnya. Dan semoga obrolan musik dan cerita yang hadir malam ini bisa jadi teman perjalanan, teman bekerja, teman beristirahat, atau sekedar menemani menikmati secangkir kopi atau teh dan suasana malam. Mari kita habiskan malam ini dengan penuh semangat teman Pro2, berbagi cerita, saling menyapa, dan juga menciptakan momen yang menyenangkan. Tetap bersama Pro2 FM ya, karena masih banyak informasi menarik, lagu-lagu pilihan, dan juga obrolan seru yang bakal nemenin malam kamu. Selamat menikmati malam, jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga esok menyambut kita dengan harapan serta energi yang baru.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.
1: Pagi-pagi udah nggak mood, gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang. Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 Prodo RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, ditemenin sama aku Rianita, teman Prodo. Seperti yang sudah aku janjikan, di sela-sela lagu pasti ada informasi terup to date ya. Tapi sayangnya kali ini aku ingin infokan, kasih info berita duka ya, karena kebakaran hutan dan lahan karhutla yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS telah meluas hingga 80 hektar pada Rabu 5 Agustus 2026 petang sekitar pukul 17.49 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Tentunya Gatot Subroto, Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Jatim, mengatakan peristiwa karhutla tersebut muncul pertama kali di wilayah Watu Gede Lumajang sejak Senin tanggal 3 Agustus 2026. Namun karena kondisi musim kering dan faktor angin membuat kebakaran itu semakin meluas hingga puluhan hektar sampai hari ini. Dan upaya pemadaman itu terus dilakukan petugas gabungan dari unsur BPBD, relawan, TNI, dan Polri untuk menghentikan rambatan api. Dan berdasarkan pantauan petugas di lapangan, terlihat satu titik api di area Watu Gede dan dua titik api sekitaran Lautan Pasir di Bromo, teman Pro 2. Gatot pun juga mengungkapkan bahwa medan yang terjal dan tidak bisa dijangkau menjadi kendala petugas di lapangan selama proses pemadaman karhutla Bromo. Untuk itu BPBD Jawa Timur ya tentunya teman Pro 2 berkoordinasi dengan BNPB guna mengoperasikan helikopter yang memiliki spesifikasi mengangkut tandon air berkapasitas 1 ton. Dan tentunya ya berita ini sangat disayangkan banget teman Pro 2 ya. Dan lalu sedangkan untuk wilayah yang dapat dijangkau, petugas gabungan menerjunkan 2 mobil tangki dan tangki gendong untuk memasifkan upaya pemadaman. Dan selain itu, BPBD Jatim akan mengoperasikan drone pengangkut air berkapasitas 150 liter untuk menyasar area yang berpotensi masih ada bara api, teman Pro 2. Gatot pun juga memastikan koordinasi lintas sektor terus diperkuat dalam menangani peristiwa karhutla sehingga semua titik api dapat segera dipadamkan. Semoga semuanya segera dipadamkan ya, semoga tidak lebih luas gitu ya, tidak merembet kemana-mana, teman Pro 2, karena memang karhutla ini cukup berita yang cukup menyedihkan, teman Pro 2. Semoga nggak ada lagi ya kejadian seperti ini.

Masih di jaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama aku Rianita yang menemani malam kamu teman pro 2. Tentunya di sela-sela lagu yang super enak, malam ini aku juga punya informasi terup to date khusus buat kamu teman pro 2 ya. Kali ini datang dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Sekda Prof Jatim Adi Karyono, yang memastikan pemerintah Provinsi Jatim memprioritaskan anggaran pembangunan infrastruktur dalam APBD perubahan 2026 dan fokus utamanya itu diarahkan pada percepatan perbaikan jalan provinsi, jembatan, serta infrastruktur sumber daya air untuk mengurangi resiko banjir. Adi pun juga menjelaskan penguatan anggaran merupakan komitmen Pemprov Jatim nih untuk mempercepat pembenahan infrastruktur yang selama ini jadi kebutuhan masyarakat. Menurutnya juga perbaikan akses jalan dan jembatan diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah sekaligus mendukung aktivitas perekonomian tentunya teman pro 2. Dan sementara itu juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Jatim Muhammad Yasin menyebut total APBD Jawa Timur tahun ini setelah perubahan meningkat ya sebesar 2,6 triliun. Kenaikan itu membuat postur APBD yang semula 27,2 triliun menjadi 29,8 triliun. Yasin pun menambahkan lebih dari 1 triliun rupiah dari tambahan anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk mempercepat perbaikan dan perbaikan jalan ya provinsi yang menjadi keluhan masyarakat. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan bersama DPRD Jatim melalui komisi dan fraksi teman pro 2. Dan tentunya aku bakal balik lagi ya teman pro 2 untuk memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tapi aku kasih jeda lagu-lagu super enak dulu untuk kamu teman pro 2. Kali ini datang dari Mas Do dengan judulnya Dinda.

dan musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Produa FM masih setia menemani kamu semuanya, teman Produa. Apapun aktivitas kamu, lagu-lagu super enak dari Produa FM bakal selalu menghibur dan menemani aktivitas kamu ya. Dan tentunya selain lagu-lagu yang favorit kamu banget ya kan, yang super enak, ada juga informasi ter up to date. Dan kali ini datang dari ITS, teman Produa. Tim pengabdian kepada masyarakat APMAS, Institut Teknologi 10 November ITS, itu memperkenalkan pupuk granular probiotik berbasis grafen di karbon kepada petani di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Inovasi itu dikembangkan sebagai upaya nih meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperbaiki kualitas tanah secara berkelanjutan. Kegiatan yang melibatkan dosen dan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN ITS itu diawali dengan sosialisasi mengenai manfaat pupuk, teknik aplikasi, hingga praktek pembuatan zat pengatur tumbuh atau ZPT dan pupuk tabur bersama kelompok tani ya. Antusiasme petani pun juga terlihat nih dari banyaknya pertanyaan mengenai dosis penggunaan, manfaat, serta peluang penerapan teknologi tersebut pada berbagai komoditas. Dan tentunya berbeda dengan pupuk konvensional ya, pupuk granular prebiotik itu menggunakan material karbon berstruktur menyerupai oksida grafena yang dihasilkan melalui proses pirolisis sekam padi. Selain ramah lingkungan, teknologi ini juga memberi nilai tambahan pada limbah pertanian ya, yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Teknologi itu telah diterapkan pada lahan demonstrasi budidaya jagung di Desa Sumolawang. Dan berdasarkan hasil pengukuran, produktivitas jagung diperkirakan mencapai sekitar 18 hingga 19 ton jagung pipil kering per hektar. Ini menunjukkan potensi peningkatan hasil panen melalui penerapan pupuk granular probiotik berbasis grafenik karbon, teman Produa. Dan melalui program ini juga ya, ITS itu berharap kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan juga kelompok tani itu terus diperkuat agar hasil riset dapat dihilirisasi jadi inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi sektor pertanian Indonesia. Gitu teman Produa. Dan tentunya gak kerasa ya, bentar lagi sudah mau jam 9 malam. Nanti dari informasi-informasi ter up to date, kita beralih ke cerita penutup hari. Bagi kamu yang penasaran topik kali ini tentang apa, makanya stay tune terus di 95,2 Prodo RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Tema berdua, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Kamu lagi dengerin musik-musik seru di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Paul Aru dengan judulnya Biar Kita Jadi Kenangan. Tentunya bersama Perdo FM bakalan selalu ada kenangan-kenangan indah dan kenangan-kenangan manis buat kamu teman Perdo ya. Dan gak kerasa banget ya, saat ini sudah jam 9 malam. Ini saatnya kita beralih dari informasi terupdate ke cerita penutup hari. Dan topiknya adalah bagaimana cara membangun kembali rasa percaya kepada orang lain. Menurut kamu gimana teman pro 2? Pernah gak sih teman pro 2 setelah dikecewakan atau disakiti, rasanya kan jadi sulit banget ya untuk percaya lagi kepada orang lain. Entah karena pengalaman dalam pertemanan, keluarga, atau hubungan asmara. Dan akhirnya setiap orang baru itu selalu dibanding-bandingkan dengan masa lalu. Padahal gak semua orang akan memperlakukan kita dengan cara yang sama. Dan malam ini kita akan membahas bagaimana cara membangun kembali rasa percaya kepada orang lain. Dan menurut kamu, apakah rasa percaya yang hilang bisa kembali seperti semula? Dan apa yang paling sulit setelah kepercayaan kita pernah dikhianati? Apakah kamu termasuk orang yang mudah memberi kesempatan kedua, atau justru lebih memilih menjaga jarak? Dan menurut kamu teman pro 2, apa yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan kembali kepercayaan orang lain? Pernahkah kamu ada seseorang yang berhasil mengembalikan kepercayaan kamu, dan apa yang membuat kamu akhirnya yakin lagi untuk mempercayai orang tersebut sekali lagi? Dan bagaimana cara membedakan antara berhati-hati dan terlalu takut untuk percaya? Dan apakah memaafkan selalu berarti kita harus kembali mempercayai orang itu lagi, atau seperti apa nih teman berdua? Dan jika ada pendengar yang sedang kesulitan membuka hati karena trauma masa lalu, pesan apa yang ingin kamu sampaikan teman berdua? Langsung aja gabung ke cerita penutup hari malam ini tanggal 5 Agustus 2026. Kamu bisa langsung Instagram @pro2rrisby, karena aku udah bikin question box di instastory-nya ya. Jadi kamu langsung gabung aja. Jangan lupa lagu favorit kamu juga, karena bakal aku puterin bagi kamu yang join di cerita penutup hari kali ini. Tentunya selain Instagram, kamu juga bisa bergabung melalui WA di 081908952. Bisa juga melalui telepon di 031534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi? Langsung gabung sekarang juga.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.
1: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see.

Prima Donna dari Adhikara sudah menemani kamu teman Produaya dan sudah aku puterin lagu-lagunya yang super enak. Nah, ini giliran kamu request lagu-lagu yang super enak teman Produa, tapi ingat harus join dulu dong di cerita penutup hari kali ini barengan sama aku Rianita teman Produa. Tentunya di topik kali ini ya tentang bagaimana cara membangun kembali rasa percaya kepada orang lain. Memang membangun kembali rasa percaya itu memang gak mudah. Kepercayaan itu tidak lahir dari janji ya, melainkan dari sikap yang konsisten dan waktu yang membuktikan. Berhati-hati itu wajar banget teman Produa ya. Memang kita itu harus berhati-hati, tetapi jangan sampai pengalaman buruk membuat kita itu menutup pintu bagi orang-orang baik yang hadir dalam hidup. Semoga obrolan tentang bagaimana cara membangun kembali rasa percaya kepada orang lain ini jadi renungan juga ya buat teman-teman Produa semuanya dimanapun kamu berada dan apapun aktivitas kamu. Tapi aku mau sapa-sapa dulu ya teman-teman Produa yang sudah join di cerita penutup hari kali ini. Dan ada Ami nih. Selamat malam, aku Ami. Menurutku, kalau sudah hilang kepercayaan itu seperti kaca yang pecah. Mungkin masih bisa disatukan lagi, tapi retaknya masih kelihatan. Jadi mungkin bisa balikin kepercayaan, tapi nggak bisa persis seperti semula, teman Produa. Walaupun sudah memaafkan, tapi pasti rasa curiga akan tetap ada. Wah, ini benar banget ya. Karena memang sesuatu yang sudah retak gitu ya, kayak kaca sudah retak, mau dilem, mau disambungin lagi, mau diapain, tetap kalau dituang air pun tetap akan bocor. Jadi memang harus ganti kaca gelas kaca yang baru gitu. Dia juga request lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Oke, disiapin ya lagunya. Memang teman Produa dari renungan cerita penutup hari tentang sebuah kepercayaan, memang kalau memang sudah dihancurkan, sudah diretakkan ya, memang untuk kembali seperti semula itu akan sangat sulit. Ya mungkin kita akan memaafkan, tapi tidak untuk melupakan. Nah ini jadi renungan juga untuk kita bersama teman Produa, karena memang rasa percaya itu seperti kita memberikan senjata ya. Senjata itu dipergunakan untuk melindungi kita atau justru membunuh kita. Dan itulah sebuah kepercayaan. Memang kepercayaan ini lebih apa ya, kalau lebih sensitif ya. Kalau menurut aku sih lebih baik jangan terlalu percaya sepenuhnya sama manusia. Percaya aja ceritanya sama Tuhan aja, sama Allah aja. Karena memang berharap sama manusia itu mengecewakan teman Produa ya. Jadi jangan kamu berharap sama manusia atau kamu memberikan kepercayaan sepenuhnya ke manusia. Enggak, no, jangan. Berikan kepercayaan sepenuhnya, semua harapan, semua impian kamu, kamu ceritakan sama Tuhan aja, sama Allah aja teman Produa ya. Karena gak bakalan sia-sia teman Produa. Karena memang kalau kita bergantung sama manusia itu mengecewakan. Dan memang kodratnya manusia itu mengecewakan. Karena kodratnya manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya hilaf, tempatnya macam-macam pokoknya ya teman Produa. Jadi memang lebih baik ya gantungan ya kepada Tuhan. Manusia hanya berusaha ya, berusaha jadi lebih baik, jadi lebih baik. Tapi tetap manusia itu sebaik-baiknya pasti ada sisi buruknya, tapi seburuk-buruknya pasti ada sisi baiknya gitu teman Produa. Jadi gak ada yang sempurna ya. Jadi kamu juga gak tahu kan kelebihan orang lain itu apa, kekurangan lain itu apa. Jadi lebih baik tetap waspada dari siapapun yang kamu temui. Jangan kasih kepercayaan 100% teman Produa. Jadi memang bukannya ingin gimana gitu ya, ingin tidak mempercayai orang, bukan gitu, tapi lebih untuk mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi tetap waspada,
tapi wi tidak pasrah gitu ya. Oh, pasrah nih kita 100% kasih ke orang ini aja, ke A, ke B, ke C. Tapi kalau menurut aku pribadi, teman pro 2, jangan ya, jangan 100% percaya sama orang. Kita harus tetap waspada. Karena sesuatu kejahatan, sesuatu hal-hal yang entah itu kekilafan ataupun kesalahan, itu pasti akan terjadi. Karena ya itu tadi, balik lagi, hanya manusia biasa, bukan malaikat ya. Bukan malaikat ya, teman pro 2. Jadi pasti tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya keliru, tempatnya lupa. Jadi memang harus terus diwaspadai dan dikontrol dengan bijak gitu, teman pro 2. Oke deh, aku mau setel dulu ya, puterin dulu lagu yang sudah kamu request. Kali ini datang dari Samuel Cipta dengan judulnya Jaga Terasa.

kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

0: Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.
1: Teman Pro2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

Teman berdua, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

Masih di 95,2 Prodo RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Tentunya masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ditemenin sama aku Rianita, teman Prodo di malam hari ini. Membahas tentang bagaimana ya cara membangun kembali rasa percaya kepada orang lain. Memang ketika kepercayaan retak itu justru sangat sulit ya untuk mempercayai kembali. Dan tentunya kepercayaan itu memang mudah diucapkan, tapi butuh waktu untuk dibangun dan hanya butuh satu kejadian untuk menghancurkannya. Karena itu menjaga kepercayaan adalah bentuk menghargai hati seseorang. Gitu teman Prodo. Kalau versi kamu gimana nih caranya membangun kembali rasa percaya kepada orang lain teman Prodo? Boleh langsung aja join ke cerita penutup hari kali ini di WA-nya Prodo FM 081908952. Bisa juga melalui Instagram di @prodo_rrisby. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital, teman Prodo. Gimana nih menurut kamu ya cara membangun kembali rasa percaya kepada orang lain? Kalau emang ini dalam hubungan, mana yang lebih penting, kejujuran atau kesetiaan menurut kamu, teman Prodo? Tapi memang dua-duanya itu penting ya, apalagi zaman sekarang ini banyak sekali oknum-oknum tidak bertanggung jawab ya, banyak sekali manipulasi, penipuan dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kamu mempercayakan sepenuhnya 100% ke manusia teman berdua ya, karena memang manusia itu tempatnya salah, tempatnya keliru, tempatnya khilaf, tempatnya ada keburukan juga gitu. Karena memang sebaik-baiknya manusia ada sisi buruknya, dan seburuk-buruknya manusia ada sisi baiknya gitu. Jadi kamu tahu sendiri teman Prodo, manusia itu gak ada yang sempurna. Jadi jangan sampai memberikan kepercayaan sepenuhnya atau seutuhnya. Jadi harus tetap dikontrol, diawasi, diwaspadai. Apapun itu ya, entah itu kepercayaan ke keluarga, ke mungkin ke teman ataupun ke rekan kerja, semuanya harus dikontrol dan diwaspadai, dan tidak boleh memberi kepercayaan seutuhnya. Kepercayaan seutuhnya hanya pada Tuhan ya teman Prodo, hanya kepada Allah ya teman Prodo, kepada Tuhan. Karena memang rasa percaya itu seperti senjata ya bagi kita. Itu kepercayaan itu adalah senjata, bisa saja senjata itu melindungi kamu atau bahkan membunuh kamu teman Prodo. Jadi hati-hati dengan kepercayaan. Dan ternyata sudah ada yang bergabung ya ke topik kali ini. Aku mau sapa-sapa dulu yang bergabung. Ada dari siapa nih ya? Aku lihat dulu teman Prodo. Kamu yang belum gabung, ayo segera bergabung. Karena bagi kamu yang bergabung, bakal aku kasih bonus lagu. Ini ada dari Ardilaes. Berdamai dengan diri sendiri dan terima rasa sakit. Request Salah Apa Aku by Fajar Nur. Oke, disiapin ya lagu favoritnya Ardilaes, karena sudah join ke cerita penutup hari kali ini. Kalau menurut kamu gimana teman Prodo? Apakah kamu juga sependapat dengan Ardilaes yang bilang caranya untuk kembali percaya, membangun kembali kepercayaan kepada orang lain itu harus dengan berdamai dengan diri sendiri dan terima rasa sakit? Kalau menurut kamu gimana teman Prodo? Kalau kamu punya opini lain, tanggapan lain, boleh banget langsung aja gabungan sekarang juga ya. Langsung aja deh aku puterin buat kamu semuanya teman Prodo, lagu dari Fajar Nur dengan judulnya Salah Apa Aku.

Dengan judulnya Melukis Senja, spesial udah kita puterin buat kamu. Memang melukis senja ini membuat kamu bahagia, apalagi melukis malam hari ini di jaga malam. Pastinya dengan topik-topik yang menarik ya, teman Pro 2. Dan tetap ya, topiknya masih sama dengan bagaimana cara membangun kembali rasa percaya nih kepada orang lain. Memang membangun kembali kepercayaan yang rusak itu membutuhkan waktu, nggak bisa langsung ya. Terus kejujuran penuh dan tindakan yang konsisten. Takutnya nantinya terulang kembali kebohongannya. Wah, gawat ini ya, karena memang orang yang sudah terbiasa berbohong, dia akan mengulanginya lagi-lagi dan lagi, teman Pro 2. Karena apa ya, sudah jadi kebiasaan gitu kalau orang sudah suka berbohong ya, apalagi berbohong sesuatu hal-hal yang sensitif itu benar-benar rasanya dibohongi pasti nggak enak, teman berdua. Pasti nggak ada yang suka orang lain bohongi kita, itu pasti nggak suka banget. Jangankan kita sendiri, orang kalau kita sendiri mau berbohong ke orang lain pun juga nggak enak, teman Pro 2, dosa ya, jangan. Kecuali kalau memang kebohongannya demi kebaikan ya. Tapi kalau tidak demi kebaikan, buat apa kamu berbohong gitu? Atas dasar apa? Dan tentunya harus meminta maaf secara tulus jika memang sudah terjadi ya kebohongan itu, dan memberi waktu kepada orang lain untuk meredakan emosi. Karena memang orang kalau sudah dibohongi, sudah dikhianati, pasti ada rasa emosi yang muncul. Nah, ini gimana nih untuk meredakan emosi? Ya butuh waktu, nggak bisa langsung. Harus dikasih ruang waktu untuk berpikir dulu gitu, dan membuktikan perubahan lewat tindakan nyata. Kalau memang tindakannya nggak ada, cuman janji-janji manis aja, ya buat apa gitu kan? Lebih baik nggak usah membangun lagi kepercayaan kalau memang sudah dikhianati berkali-kali. Jadi fokus jaga jarak aja, teman berdua ya. Daripada kamu tersakiti lagi-lagi dan lagi, buat apa, teman berdua? Jadi jangan ya, lebih baik jaga jarak aja. Serta orang yang sudah menghancurkan kepercayaan, mau membangun lagi kepercayaan lagi itu harus menepati setiap janji kecil secara konsisten setiap hari. Dan ini pastinya nggak mudah, karena memang orang sudah terlanjur berbohong dan melakukan hal yang konsisten untuk tidak berbohong lagi, itu pasti sangat sulit ya merubahnya, teman Pro 2 ya. Mungkin langkah awal pemulihan itu kayak akui kesalahan, akui perbuatan secara jantan ya, tanpa mencari-cari alasan atau menyalahkan orang lain. Selanjutnya juga bisa minta maaf tulus. Sampaikan penyesalan secara spesifik pada hal yang membuat orang lain terluka atau kecewa. Dan juga pastinya beri waktu, nggak bisa langsung instan gitu ya, nggak bisa. Kasih waktu, teman berdua, berikan ruang dan waktu bagi pihak yang kecewa untuk menenangkan emosi mereka. Karena memang dikhianati, dibohongi itu nggak enak ya. Jadi pasti ada rasa emosi. Nah, untuk meredam emosi itu butuh waktu. Lalu buktikan lewat konsistensi, kayak tepati janji, tunjukkan perubahan, jujur selalu ya. Selalu penuhi perkataan sekecil apapun yang sudah diucapkan. Perbaiki perilaku negatif dan lakukan kebiasaan baru yang lebih positif secara konsisten. Lalu juga hindari kebohongan sekecil apapun agar transparansi terjaga kembali setiap waktu. Dan jaga komunikasi terbuka ya, jadilah pendengar, dengarkan keluh kesahnya atau rasa sakit hati mereka tanpa mendebat. Lalu juga harus bersikap sabar. Jangan memaksa orang lain untuk langsung percaya dalam waktu singkat. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Jangan memaksa orang lain untuk langsung percaya dalam waktu singkat.
Karena semuanya pasti perlu waktu, dan waktu itu nggak bakalan singkat. Karena apa? Karena sudah dilukai, sudah dihancurkan ya, sudah dibohongi, sudah dikhianati. Pasti untuk kembali pulih itu nggak bisa langsung. Perlu waktu, teman perdua ya. Jadi jangan sampai kamu langsung mempercayai gitu aja secara singkat. Oh ya udah, dia oh sudah bohongin aku, pasti dia udah nyesel, sudah nggak mau melakukan itu lagi. Belum tentu, teman berdua ya, belum tentu. Jadi jangan sampai rasa kepercayaan yang kamu berikan kedua kalinya akan menghancurkan kamu untuk kedua kalinya juga. Jadi jangan seperti itu. Ya dengan bijak aja gitu. Kalau memang susah untuk berubah, ya jaga jarak saja, teman berdua. Karena nggak semua hal harus dipaksakan. Gak semua hal harus berjalan dengan sesuai apa yang kita mau ya, teman perdua. Namanya juga kehidupan, pasti ada hal-hal yang negatif dan positif, teman perdua. Kalau memang hal itu negatif, jaga jarak aja. Jadi jangan sampai, jangan biarkan diri kamu terluka kembali.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
3: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro2 RRI Surabaya.
4: I've seen the

Sobat Pro 2 gak kerasa banget ya, bentar lagi sudah mau jam 11 malam. Ini saatnya Koreanita harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much ya buat kamu semuanya, teman Pro 2 yang sudah menemani jaga malam tanggal 5 Agustus 2026 ini barengan sama aku Koreanita, mulai dari musik live chat Relay Jakarta dengan bintang tamunya Pras, lalu ada berbagai informasi menarik terupdate yang udah aku siap yang sudah aku beri buat kamu teman Pro 2, dan tentunya yang terakhir di cerita penutup hari tentang bagaimana cara membangun kembali rasa percaya kepada orang lain. Thank you yang udah gabungan, yang sudah membersamai aku dari jam 7 malam tadi, dan saatnya Koreanita harus pamit, tapi kamu gak usah khawatir karena ada Just Music yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Lagu-lagu super enak menemani kamu sampai tertidur nyenyak, teman Pro 2. Koreanita pamit.

Teman Pro 2, scrolling media sosial tiap hari pasti ketemu tren baru ya. Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah kehilangan pesonanya, yaitu kebaya. Kebaya bukan cuma pakaian tradisional. Kebaya adalah simbol keanggunan, keberagaman, dan jati diri bangsa Indonesia. Lewat Hari Kebaya Nasional, kita diajak buat makin bangga sama budaya sendiri. Gak harus nunggu acara resmi kok buat pakai kebaya. Sekarang banyak model kebaya yang simple, modern, dan cocok dipadukan sama outfit favorit kamu. Jadi, yuk tunjukkan kalau anak muda juga bisa tampil stylish sambil melestarikan budaya. Karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus kita kenakan dan kita banggakan. Selamat Hari Kebaya Nasional! Malam-malam kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malammu.

0: Bu, akhirnya masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah, terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih, Bu, nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka selesai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 2, dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2. Hai. Welcome back di Pro 2 FM dari Surabaya. Kali ini Pro 2 FM hadir kembali menemani aktivitas kamu dengan berbagai program yang udah kita siapkan. Ada spa day, santai siang, sore ceria sampai ke jaga malam. Dan sejam ke depan bakal ada more music dan senantiasa menemani kamu untuk memulai aktivitas pagi hari ini. Jangan ucapin selamat beraktivitas dan mudah-mudahan hari-hari kamu menyenangkan.

Setiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah, berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.

0: Mampro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Du Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Oke, jam 6 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Menanggapi statement Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti yang menyebut beberapa daerah di Indonesia mengalami kekurangan guru, anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur Dr. Suko Widodo menyebut pembenahan pada sektor pembangunan SD melalui pendidikan mutlak harus dilakukan. Suko melihat fenomena defisit atau kekurangan guru menjadi masalah bagi pendidikan di Indonesia. Dirinya mengatakan, jadi kalau dirinya lihat adanya fenomena kekurangan guru sedangkan jumlah guru honorer di Indonesia masih sekian banyak, rasanya ini sudah harus menjadi fokus utama pemerintah.

0: Dengan berkah memberikan hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Guru anak prestasi atau RAP Dukuh Menanggal menyelenggarakan lomba yel-yel karnaval khusus untuk anak-anak disabilitas peserta kelas public speaking. Suasana penuh keceriaan dan semangat kemerdekaan menyelimuti jalannya acara yang gelar pada hari Rabu 5 Agustus 2026 tersebut. Lomba yel-yel kali ini mengusung tema Hari Merdeka. Setiap peserta dituntut untuk mampu menampilkan performa yel-yel dengan artikulasi dan kelancaran yang baik, ekspresi yang ceria, serta gerakan yang kreatif dan juga menarik. Tema perduanya musim kemarau di sebagian wilayah Jawa Timur menyebabkan terbatasnya ketersediaan air bersih dan menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat. Merespon kondisi tersebut, Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani atau LASNAS Siakesma Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 5.000 liter kepada masyarakat di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember pada Jumat 31 Juli 2026. Demikian info Pro 2 bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Oke, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada kali ini kamu bakal ditemenin bareng sama Jen sampai dengan jam 10 nanti. Enak.

0: something I wanna talk about.
1: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian. Lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik. Pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke, teman berdua aja mau spilling dulu buat polling halo pagi hari ini ya. Udah jangan up di Instagram dan juga WhatsApp. Ada Superman is Dead dan 3 lagu udah jangan masukin polling di halo pagi hari ini. Hanya satu lagu, yang pertama ada Sunset di Tanah Anarki. Kemudian yang kedua ada Luka Indonesia. Dan yang ketiga ada apa yuk? Dan yang ketiga ini juga salah satu lagu enak dari Superman is Dead, yaitu Cahaya Nusantara, teman berdua. Tiga-tiganya lagu enak, tapi ini berhubung lagu halu, hanya satu lagu, maksudnya kamu cuma bisa pilih salah satu aja, dan nanti jadwal keputusan di halu jam 8 pagi. Jadi beruang gabungan, ikutan polling ya. Di WhatsApp boleh di 081908952 atau di Instagram DM aja, atau pilih polling di @pro2rrisby.

San Sibuku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman perdua. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
0: Oh gitu.
2: Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.